0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersiap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Madasari menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
1: Alat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
0: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
0: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
0: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Indo.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Gue pengen vokalnya Ungu itu digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Ini siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini. Tapi tetap pop.

0: Bagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Leat. Ya, senang sekali di hari batik ini saya temani Anda. Dan tentunya juga nanti sebelum kita berbincang-bincang ya, di kesempatan hari ini bersama owner Ishadi Kain Chow Bubble, yaitu Ibu Isnawati. Tentunya juga saya mau mengundang pendengar nih di kesempatan pagi hari ini. Pasti semua orang kan punya batik ya di rumah, baik itu mau baju atau mungkin tas, aksesoris apa gitu ya, yang memang ada unsur batiknya. Boleh nih bergabung bersama saya. Terus sudah gitu, biasanya Anda menggunakan batik itu untuk pepergian kemana? Ya boleh, 94301 ya, di kesempatan pagi hari ini juga di opini publiknya hingga pukul 9. Ya, dan untuk Anda pendengar ya, seberapa sering juga Anda menggunakan batik, terus perginya kemana aja? Kalau saya jujur, kalau batik hari-hari tertentu ya makanya, terus yang memang kegiatan formal sering, jarang banget kalau misalnya nggak formal ya menggunakan batik, kecuali memang kayak ada satu aksesoris baju gitu ya, yang memang bisa dikombine-kombine dengan baju lainnya dan ada unsur batiknya. Nah itu juga suka saya pakai pendengar. Nah kalau Anda sendiri gimana nih, seberapa sering menggunakan batik ya? 94301 ataupun di 0811-7179-111. Untuk opini publiknya silakan di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti untuk Anda yang pengen berbincang-bincang langsung nih nanti ya, boleh banget bersama narasumber kita di pagi hari ini pendengar ya. Dan dimana juga untuk pendengar nanti juga durasinya lumayan cukup panjang, dari jam 8 sampai jam 9 juga pendengar ya, bersama Ibu Isnawati Hadi. Jadi untuk Anda pendengar nanti boleh langsung gabung aja sama kita di pagi hari ini ya. Dan beliau juga ini kalau gak salah baru pulang dari acara gitu. Wih, acara apa ya, nanti kita bakal kepoin ya acaranya apa. Dan saya tahu bahwa memang kain cual ini lumayan cukup lama, dan di galerinya itu, di museumnya itu ada kain cual yang udah lama banget dan kainnya masih terjaga dengan baik. Apakah Anda juga pernah nih kayak turun-temurun gitu dikasih kain ya? Saya dulu waktu kecil tuh pernah kayak dikasih kain kan gitu, tuh nggak tahu sekarang kemana ya. Kayak memang kayak turun-temurun gitu kainnya, dan dingin banget si kain itu, enak banget gitu pendengar. Nah mungkin Anda juga ada yang kain turun-temurun ya, mungkin kain apa dari orang tua dulu yang harus terus ada dan dijaga pendengar ya. Dan pendengar tentunya juga untuk batik sendiri ya, tadi sempat di-spill sebelumnya bahwa memang ada motif tertua, itu salah satunya ada geringsing, kawung, dan panji. Baik, 94301 kita ke line telepon dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa, di mana?
1: Dengan anak buahnya KDM.
0: Gitu. Oh, Pak Ahmad Irwan. Oke, okay, Pak Ahmad Irwan, bapak punya batik?
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Enggak, soalnya kalau pakai telepon biasa kecil banget suara Pak Ahmadnya, kalau pakai WhatsApp enak jelas.
1: Memang bener sih, dari semua juga kok kecil banget.
0: Iya tuh, aku tuh bingung apa ya gitu. Bener-bener didengarkannya tuh kayak hahaha.
1: Kayaknya teleponnya yang bermasalah ini kan, tapi kalau suara Bandung kesini jelas emang.
0: Iya, banyak yang bilang kok suara announcernya nggak masuk ya ke telepon dan yang lain-lain. Iya, makanya ini lagi dicari apa ini pencetusnya.
1: Iya, semua tadinya kan mau WhatsApp deh, takutnya kan kadang-kadang penuh. Jadi memang di WhatsApp memang suara jernih, enak.
0: Oke, silakan Pak Ahmad, punya batik atau mungkin ada aksesoris yang ada unsur batiknya?
1: Masih ada nih batik mabuk berapa bejit, ada 3 tuh.
0: Biasanya panjang, dipakai kemana aja nih Pak?
1: Tangan panjang, tangan pendek, dua, paling pakai jumatan.
0: Oke.
1: Atau kalau tidak perlu ke undangan gitu aja. Jadi
0: kayak pakai, momen-momen kayak sengaja pengen pakai batik gitu nggak pernah?
1: Kalau sekarang sih nggak, kayak menghargai batik. Kalau dipakai main, nah, nggak, paling pakai ibadah aja, pakai undangan itu
0: aja. Ibadah aja. Kalau aksesoris lain ada nggak yang unsur batik? Kayak jaket ada batiknya atau enggak, tas
1: jaket,
0: gitu?
1: Kalau jaket mah nggak ada batiknya. Kalau jaket mah yang sana yang polos-polos aja.
0: Gitu. Polos-polos aja ya. Oke, mungkin mau mengucapkan hari batik nih Pak Ahmad, boleh?
1: Semoga hari batik besar tetap, semoga acara batik sebagai budaya kita jangan sampai musnah kan. Kalau sudah terkenal kan ada batik Pekalongan. Kalau Jawa Barat batik Tasik kan, ada lagunya waktu itu kan, Nanin Sedian menciptakan lagu batik Tasik, tapi masih Sunda itu kan. ada juga lagu dangdut yang sepadul, ada batik Pekalongan, ada juga kan duet nadanya begini, duhai teruna sambutlah kini aku datang, bawakan hadiah yang engkau inginkan, cobalah terka apa isinya. Ternyata isinya batik Pekalongan gitu. Itu aja lagunya.
0: Okay.
1: Padahal batik Jogja juga lah tidak kalah penting, tapi yang berhubung Pekalongan yang sudah punya nama dari dulu, maka Pekalongan aja di Jawa. Ibarat dodol, dodol pun juga saya buat Garut yang tadinya dijual kota dodol, ya dodol Garut aja.
0: Benar. Padahal mau banyak ya.
1: Padahal tahu dibikin di Sungai Liat, ternyata juga tahu Sumedang.
0: Oke, itu saja Pak Ahmad mungkin.
1: Ada informasi apalagi selain itu?
0: Ini karena waktu cuma setengah jam kan, karena sebelum nanti dialog, jadi kita ngebahas batik dulu, ini cuma setengah jam batik Pak. Pengennya sih yang lain, pengen yang selain, karena kan ini hari batik spesial, jadi kita harus ngasih space yang spesial.
1: Tegang-tegang yang panas-panas.
0: Weekend dulu ya, kita rayakanlah hari batik kita.
1: Iya. Mudah-mudahan hari ini masih ada yang tegang-tegang, yang panas-panas adalah
0: menentukan
1: pro dan kontra. Saya senang memang mendapat ketahuan, bukan untuk mencari atau pelawan, bukan untuk mencari saudara, tapi berbeda pendapat. Makasih ya, itu Mbak Nuril.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi topik kali ini karena setengah jam, jadi kita mau ulas batik dulu ya, sebelum nanti kita kan bakal dialog. Jadi untuk pendengar ya, topik ini pagi hari ini, seberapa sering Anda menggunakan batik, terus dibawanya kemana aja dan dipakainya kemana aja ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Iya, pagi Mbak.
0: Ya, pagi Bung Ramadan. Ada di rumah baju batik atau mungkin aksesoris yang unsur batik?
2: Ya, bajuku banyak.
0: Wow, apa aja nih selain baju?
2: Ya, selain baju-baju batik, juga ada kaos yang bermotif bercorak batik kan, dan kartun ya. Nah, ini saya rasa cocok nih, sebetulnya jauh jenis bahan kaos olahraga juga bisa diberi motif batik, kalau bisa itu diberikan ke dicetak untuk timnas PSSI. Nah, ini lebih supaya lebih mengenalkan batik di seluruh dunia ya. Jadi bahan katun 100% yang lembut, mudah menyerap keringat ya, dan sangat nyaman dipakai untuk kaos olahraga apapun. Pertama ya olahraga ya, senam juga bisa dan lain-lain. Jadi batik kita kan punya sejarah ya. Nah, apa mungkin serbaguna dia, fleksibel kan, bisa untuk seragam sekolah ya, perkantoran semua itu, instansi apapun pakai batik, dan nanti harus ada penetapan setiap hari Jumat kan, sekarang harus semua pakai batik. Jadi apa ya, dia itu batik itu sebenarnya ya sudah dikenal hampir seluruh dunia juga sudah tahu batik, cuman mungkin promosinya yang harus ditingkatkan lagi. Tampilan unik dari berbagai daerah bisa kan memadukan unsur budaya kan, budaya tradisional dengan gaya pakaian aktif yang modern saat ini. Gitu.
0: Kalau Bang Ramadan sendiri menggunakan batik, apalagi tadi kan ada kaos yang bermotif ataupun corak batik gitu, biasanya dipakai kemana aja?
2: Kalau acara resmi ya, pernikahan ya, atau ada acara undangan wisudawan misalnya, atau acara ya resmi lainnya, acara kalau santai-santai aja ya pakai yang biasa ataupun kaos tapi berkerah, tapi bercorak batik juga bisa, berkerah kan, jangan yang oblongnya gitu.
0: Okay.
2: Jadi serbaguna batik itu. Biasanya kalau nah, biasanya menggunakan teknik cetak atau printing ya, itu untuk yang kaosnya itu.
0: Oke. Ya, mau ngucapin selamat hari batik mungkin Bang Ramadan, silahkan.
2: Ya, pasti selamat hari batik nasional ya. Semoga batik itu lebih dikenal luas oleh seluruh masyarakat nasional dan internasional, kemudian bisa meningkatkan omset penjualannya untuk UMKM semakin maju, semakin memproduksi, memperkenalkan batik, kemudian memproduksi lebih banyak lagi. Lalu juga pemerintah punya peran khusus meningkatkan budaya ya, dari segi budaya melalui batik, mungkin dari bidang olahraga itu bisa seperti dari timnas sepak bola kita, kaos bercorak batik, kemudian juga di Olimpiade misalnya itu lebih bagus lagi, lebih luas jangkauannya, skopnya kan. Terus ya Asian Games dan lain-lain itu pakai batik Indonesia lah, betul ya lah.
0: Oke, siap deh. Terima kasih Pak Ramadan ya.
2: Tidak stagnan di tempat, tidak dikritik terus dari tahun ke tahun, tidak posisinya tidak bergerak naik, tidak maju gitu ya. Harap semakin maju.
0: Oke, terima kasih Pak Ramadan ya. Yuk, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kalau berbicara tentang batik ya, memang kalau sekarang tuh udah banyak banget dari semenjak ditetapkannya Hari Batik Nasional. Jadi nggak cuman baju batik yang formal, tapi non formal juga banyak. Baik, kita kalian telepon kembali belakangnya Pak Ramadan. Halo, oke, mati kembali. Silakan 94301 ya. Dan jujur aja, sebenarnya kalau batik saya dari dulu memang suka ya. Tapi kalau saya dulu sebelum ditetapkan oleh UNESCO itu suka kayak bikin gitu ya sama kakak saya, karena kakak saya waktu itu lagi apa hobi menjahit. Jadi kayak ada kain batik gitu yang memang panjang banget. Terus akhirnya saya buat tas pada saat itu zaman-zaman SMP tahun 2000 berapa ya, itu belum ditetapkan ya. Tapi memang unik gitu. Jadi ketika kita bikin tas gitu kan sendiri gitu, terus dengan motif batik, terus juga apa tempat pensil, waktu itu saya masih sempat banget bikin juga yang diserut kayak gitu ya, dan itu motif batik itu lucu. Ternyata ya ketika sudah ditetapkan oleh UNESCO dan banyak banget desainer-desainer yang waduh luar biasa banget ya, mengcombine batik dengan pakaian-pakaian dan bahkan aksesoris, ada yang topi pada saat itu ya, terus juga jaket, terus ada yang sepatu, jadi motif-motif kayak mega mendung gitu itu dibikin ke sepatu. Dan bahkan kalau gak salah ada salah satu desainer jadi kayak bikin lomba gitu kan, yang di-share dengan masyarakat Indonesia, yang siapa nih yang bisa bikin desain motif batik di sepatu, dan itu tuh bagus banget dan limited edition, itu lucu-lucu banget. Kalau menurut saya sih udah banyak ya tren-tren batik sendiri, dan belum lagi nih ada yang namanya seperti acara-acara fashion show yang memang menyelenggarakan peragaan busana baik tingkat nasional ataupun internasional, dan biasanya panggung keindahan ini batik dan wasra nusantara pendengar ya, seperti misalnya di mana juga pada sampai 4 Oktober dari 30 September kemarin sampai 4 Oktober ini juga ada perayaan Hari Batik Nasional HBN 2026 ini di Surabaya. Jadi Kementerian Perindustrian yang bersama Yayasan Batik Indonesia menuju kota Surabaya sebagai tuan rumah untuk perayaan HBN 2026. Jadi di mana ini dilaksanakannya di Atrium Tunjungan Plaza 3. Rangkaian acaranya ini kayak memadukan kerajinan batik dari 38 kabupaten kota Jawa Timur dengan pagelaran fashion show modern, dan salah satunya adalah sorotan utamanya parade fashion bertemakan batik berlayar pendengar, dan ini juga diadakan secara atraktif di sepanjang Sungai Kalimas Surabaya. Nah lanjut lagi nih, gak jauh dari tanggal 4 nanti di 6 sampai 10 Oktober mendatang ya, ini juga ada ajang bergengsi yang menggabungkan konteks kecantikan, gerakan budaya dan mode kontemporer, dan ini dilaksanakan di Kota Budaya Solo Surakarta Jawa Tengah pendengar. Jadi di sana itu ada para desainer lokal dan perempuan muda yang nantinya akan memperagakan kreasi busana batik modern yang berakar dari nilai-nilai tradisi dan berkelanjutan ya. Jadi nanti di Solo itu juga di 6 sampai 10 Oktober akan menyusul sebagai tuan rumah ya untuk ajang nasional Duta Batik Nusantara 2026 di bulan Desember mendatang. Wow, keren-keren ya caranya ya. Ya, dan selain itu juga ya yang sudah dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 22 Oktober ini Nuswara Depok 2026. Bahkan pendengar, komunitas fashion Depok bersama Ikatan Pengrajin dan Pencinta Batik Depok Depok ini sudah menggelar Nusuara Depok ya di lantai dasar ITC Depok dari 23 Desember sampai 22 Oktober 2026. Jadi acaranya itu menampilkan fashion show ya batik khas Depok yaitu seperti gong si bolong dan ada pun workshop membatik langsung serta berbagai bazar produk fashion lokal. Keren kan ya. Ya dan mungkin ada Anda juga ya di weekend ini mungkin mau ke sana juga ya sambil pengen lihat gitu karena acaranya lumayan cukup masih lama ya sampai 22 Oktober. Baik pendengar, saat lagi sebelum nanti kita berdialog di kesempatan pagi hari ini ya bersama Ibu Iswati Hadi, kita akan coba kembali angkat telepon ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam. Pak Sopian, Pak Sopian punya baju batik atau aksesoris batik Bapak?
3: Apanya?
0: Punya batik. Batik punya baju ataupun aksesoris yang berunsur batik?
3: Adalah saya
0: batik. Nah di hari batik ini Bapak, di hari batik ini biasanya Bapak kalau menggunakan batik kemana aja nih?
3: Ke Pangkat Pinang lah saya beli batik.
0: Nggak dalam acara-acara apa formal non formal atau gimana? Kalau tadi kan ada yang dipakai untuk apa namanya tuh acara keundangan, ada juga yang dipakai untuk beribadah gitu. Kalau Pak Sopian gimana?
3: Kadang-kadang saya pakai batik itu melihat momennya juga. Sama kali di hotel-hotel katanya itu di kantor misalnya kan. Itu kemarin saya bagi batik saya undangan gitu. Di Mareta apa Mbak Novi ini?
0: Mbak Nur.
3: Oh Mbak Nur, tapi suaranya hampir mirip-mirip dengan Mbak Reta dengan Mbak Novi.
0: Percampuran berarti suara saya ya.
3: Oke. Jadi Mbak Nur ya. Saya ini dulu pertama kali ketua koperasi Nusbah Lestari. Jadi saya masalah OKM kan.
0: Kenapa Bapak?
3: Saya cuma sekarang ini vakum Mbak Nur ya. Jadi kena terhubung banyak terhambat mengembangkan koperasi OKM ini. Pertama kendala saya adalah sekretarisnya sudah ke Jakarta. Nah, jadi anggota-anggota lainnya sudah banyak meninggal. Nah, jadi saya sangat sebenarnya dengan koperasi ini, apalagi tadi bentuk Presiden Prabowo ini di sini, saya sangat sekali meminat sekali ini untuk menggerak perekonomian kerakyatan di pedesaan. Jadi kita sadar sekali ini, saya ikut pelatihan-pelatihan tuh di zona, di hotel, di mana-mana Mbak Nur ya. Jadi kami harapkan pertama kali operasi OPDES ini di desa ini membenggalah, terbangunlah. Tapi tidak digerget cuma sekali ini Mbak Nur, inilah sangat kita sayangkan. Dekat dari kota, dekat dari kantor gubernur, dekat dari bandara, dekat segalanya. Jadi di Belundijuk ini memang tempat usaha UKM ini, koperasi ini sangat-sangat strategis. Jadi sangat kami sayangkan pertama kali kita lah tahu ini tidak ada greget atau anunya sekali ini, baik koperasi, kopdes, baik dan sebagainya. Ini kami jadi PR kami sebagai untuk bagaimana kami mau bawa kemana desa ini. Jadi kami ada berbincang-bincang. Jadi kami kalau nggak ada beginilah terus desa kami tidak ada kemajuan. Nggak ada kemajuan pertama kali ada istilahnya UBBSPS ini ada kerjanya. Tidak ada sama sekali pembangunan. Jalan-jalan juga rusak. Tidak diperbaiki, tidak sama sekali ini. Apalagi masalah ekonomi kerakyatan. Jadi masalah sawah juga. Sekarang ini terbengkalai lah, saya anggap terbengkalai lah. Jadi karena macam apa pasar desa itu hanya nama apa ya, kantor apa nama Kesatesa dan apa nama Bumpes ini. Dari rumah saya ada jauh ini.
0: Iya.
3: Jadi memang itulah. Apalagi yang akan datang ini. Jadi ini sangat penting. Kami kadang-kadang saya bukan apa. Alangkah baiknya kabupaten ini, desa kami ini bergabung ke Kota Madia lah. Kota Madia ini untuk Kabupaten Pelindung dulu berhubungan ke Bangka Tengah. Sekarang ini sudah Kota Madia.
0: Yeah.
3: Kemajuannya luar biasa ini sebagai contoh. Jadi kami sangat meminat sekali ini kemajuan untuk sekarang ini. Jadi kami itu berbatasan lahannya dengan Kota Madia. Kota Madia. Jadi akses jalan Jerman Gantung ini itu sangat strategis.
0: Iya, baik. Itu saja Pak Sofian ya.
3: Perekonomian ke depan ini Mbak Nur ya.
0: Iya, baik.
3: Ekonomi baru istilah dibangun akses jalan Jerman Gantung ini luar biasa.
0: Iya, baik.
3: Ini, Pak, Mbak Nur ke Pangkal Pinang dari Belinjo dengan dari UBB 4 menit.
0: Iya. Baik.
3: Ada lampu merah. Mana-mana banyak terhambat. Ini deh.
0: Iya, baik. Iya, Pak Sofian. Iya, terima kasih ya Pak Sofian ya.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia ya dari Pak Sofian. Dan di pagi hari ini juga pendengar ya, kita sedang akan mencoba untuk menghubungi Ibu Isnawati Hadi selaku dari owner Ishadi Kain Cual Bangka Belitung di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang nanti juga mau tanya-tanya langsung, mau ngobrol bareng nih sama Ibu Isnawati, juga boleh nanti melalui telepon ya 94301 di pagi hari ini. Ya, dan tentunya juga sini kita sudah tersambung nih. Alhamdulillah, kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Nur.
0: Waduh, kabar sehat luar biasa ini sepertinya ya Bu ya.
4: Alhamdulillah.
0: Selamat hari batik dulu nih Bu. Mungkin mau mengucapkan dulu nih untuk seluruh masyarakat Bangka Belitung. Ibu silahkan.
4: Oke, buat seluruh masyarakat Bangka Belitung yang lagi menekan acara TVRI RRI ini, selamat Hari Batik Nasional. Dan jangan lupa kita juga harus menggunakan baju batik daerah pada hari ini.
0: Oke, okay. Ibu ini katanya baru pulang juga ya dari acara ya Bu ya?
4: Betul, kemarin kita habis pameran acara Krianusa di JCC selama 5 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Jadi kemarin baru pulang.
0: Baru pulang banget ya, ya. Ibu, kita tahu ya bahwa kain dan batik ini memang kuno lagi ya Bu ya. Udah beberapa tahun yang lalu sampai sekarang juga udah banyak banget dikombain. Dan bahkan juga karena perkembangan zaman, tren fashionnya ini terus berubah gitu ya Bu ya. Apalagi juga kain tradisional daerah juga banyak banget nih inovasi-inovasinya nih Bu. Nah, untuk di pagi hari ini nanti kita juga akan mengundang pendengar juga yang pengen bergabung. Nah, mungkin pengen tanya-tanya sama Ibu sini Isnawati, boleh ya Bu ya nanti ya?
4: Boleh Mbak Nur, silahkan.
0: Iya. Oke, Bu, mungkin ini juga kan kita udah tahu ya bahwa Ibu juga ada museumnya ya Bu ya. Terus juga di situ terpampang nyata sekali ya. Ada kain yang sudah sangat begitu lama gitu kan, yang turun-temurun gitu. Nah, mungkin boleh sedikit di-spill kembali nih Bu, untuk mengingatkan kembali cerita awal mulanya nih. Akhirnya Ibu pun juga mendirikan ya Ishadi Kain Cual Bubble. Terus juga akhirnya ada museumnya juga, silakan Ibu.
4: Baik Mbak Nur, makasih. Jadi sedikit cerita tentang Ishadi Kain Cual ya. Jadi awal mulanya itu idenya dari almarhum suami nih. Jadi kita kan pada tanggal 21 November tahun 2000 itu memisahkan diri, ketuk palu memisahkan diri dari Sumatera Selatan. Jadi kita terbentuk provinsi sendiri Bangka Belitung. Nah, ide ini muncul dari almarhum suami. Kita sudah provinsi sendiri nih kita paling nggak harus punya kain identitas daerah, dibilang. Mm-hmm. Nah, sejak itulah dengan berbekal kain kuno, peninggalan kakek buyut mm-hmm. kami pada zaman Belanda dulu adalah seorang Demang. Demang itu adalah camat. Mm-hmm. Jadi ada kain kuno, berasal kain kuno itulah kami mengangkat kain cual ini sebagai identitas dari Provinsi Bangka Belitung. Mm-hmm. Yang aslinya kain itu adalah sebenarnya adalah tenun atau songket orang menyebutnya pada mm-hmm. zaman dahulu. Nah, dengan seiringnya waktu, nah kita mengangkat songket ini di bermacam-macam bahan tersedianya. Mm-hmm. Jadi kalau songket atau tenun ini kan dipakai sehari-hari tidak mungkin.
0: Betul.
4: Karena emas. Mm-hmm. Jadi kita bikinlah dengan proses tenun ATBM, juga ada proses pembatikan, jadi bisa dipakai sehari-hari seperti itu, Mbak Nur. Mm-hmm. Dan motif-motifnya ini unik deh, flora dan fauna. Jadi mm-hmm. kalau fauna itu bentuknya abstrak atau disamarkan. Mm-hmm. Jadi burung motif, kalau batik lain daerah lain kan burung real bentuknya, kalau kita mm-hmm. bentuknya disamarkan.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Itu inspirasi kenapa nih Bu disamarkan? Kan nggak semua orang ya bisa nyamarin, nggak biasa gitu ya. Nah Ibu kenapa nih terinspirasi disamarkan aja gitu Bu, silakan.
4: Nah kita mengangkat kain cual ini nggak bisa istilahnya mengarang-ngarang. Jadi saya mau bikinnya gini-gini, nggak bisa. Jadi mm-hmm. ini kan adalah budaya, adalah sejarah. Mm-hmm. Jadi kita kan berdasarkan kain kuno yang ada di museum kami. Mm-hmm. Jadi misal saya bilang tadi yang bentuknya disamarkan, jadi motif bebek. Mm-hmm. Ya kita punya pakemnya mengikut motif yang ada di museum. Mm-hmm. Jadi bentuk samarkan. Nah itu adalah ya peninggalan dari kakek buyut kita dulu. Dan kain cual ini kan udah ditenun pertama kali di abad 17 di Kota Mentok. Jadi sudah 3 abad lebih, sudah lama seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Nah, jadi keunikan dari kain cual kita adalah mm-hmm. bentuk abstrak atau disamarkan.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Nah Bu ini udah yang gabung ya Bu ya di pesan singkat WhatsApp. Kita bacain dulu ya Bu ya. Ada 0851 3401. Ini ada Rima di Sungai Liat. Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Senang sekali mendengar suara Ibu. Dari motif-motif Bu yang ada di Cual Ishadi, motif apa yang Ibu sukai? Nah ini tanya nih. Ini yang buatnya ditanya juga nih, yang paling disukai. Mungkin sama filosofinya juga kali ya Bu ya, silakan.
4: Jadi kalau kain cual ini kita kebetulan koleksi kita ada 22 nih ya. Mm-hmm. Siapa tadi Pak Abdi ya?
0: Perempuan Ibu Rima, Rima.
4: Oh Mbak Rima. Mm-hmm. Nah kita kebetulan koleksi kain cual kuno kita ini sebenarnya ada 22 lembar. Mm-hmm. Ada 20 yang ada di museum kita. Dua lembar kemarin mm-hmm. berapa tahun yang lalu kita serahkan ke Museum Nasional. Mm-hmm. Jadi Museum Gajah di Jakarta. Mm-hmm. Motif-motifnya itu antara lain adalah misal yang fauna ada motif bebek, ada motif naga bertarung, ada motif kupu-kupu, ada motif burung hok. Mm-hmm. Nah itu sebetulnya semua disamarkan. Memang ada seperti pengaruh budaya Cina ya, ada burung hong, ada naga bertarung seperti itu. Mm-hmm. Nah kalau saya yang orang banyak suka itu biasanya motif bebek. Mm-hmm. Yang unik. Okay. Dan mm-hmm. ada dikombin sama bunga Cina. Nah ini dia punya filosofi. Jadi tiap-tiap kain cual itu ada cerita. Mm-hmm. Ada filosofinya ditentang di daur kehidupan manusia. Seperti motif bebek. Mm-hmm. Nah itu filosofinya, jadi kita di daur kehidupan manusia itu kita harus hidupnya disiplin, teratur, mengikut aturan. Seperti bebek kan berjalan baris tertib seperti mm-hmm. itu. Nah terus kita harus menjadi orang yang ibaratnya untuk dalam mencari rezeki itu orangnya yang memang tekun seperti bebek berkubang di lumpur seperti itu. Nah itu tentang filosofinya, cerita mm-hmm. tentang dari motif bebek tadi.
0: Mm-hmm. Oke, berarti Ibu kalau di antara 22 motif, dua motif ini kan udah ke nasional ya. Jadi dari semua motif yang ada ini memang Ibu paling suka bebek gitu ya Bu ya?
4: Ya, tapi kita baru ngangkat ini Mbak, baru mm-hmm. dari 22 ini kita baru ngangkat 7 motif. Jadi motif, kemarin okay. itu motif, jadi belum semua kita angkat. Mm-hmm. Jadi waktu kita pameran di Jakarta, pameran KKI, waktu itu Gubernur BI Indonesia, BI waktu itu, kan mampir ke stand kita, terus kebetulan saya kadang-kadang suka pameran, saya bawa kain kunonya, terus dibilang, ada berapa ini motif-motif kain kuno? Saya bilang ada 20, Pak. Yang udah diangkat berapa? 7. Yang lain angkat dulu ya, 7 ini. Jadi dari 7 motif itu, Mbak Nur, kita bisa bikin desain bermacam-macam. Pakemnya tetap, misal motif bebek tetap, tapi desain macam-macam dengan background belakang. Misalnya kita kepulauan kan ada motif pasirnya, seperti itu. Atau ada motif gelombang, nah seperti itu kombainya. Tapi pakemnya tetap, misal motif bebek tetap bebeknya yang diambil, seperti itu.
0: Oke, jadi dari 22 ini baru 7 yang di-up ya Bu ya? Dan ini yang sering dibawa pameran mungkin ya Bu ya? Yang sering diperkenalkan ke masyarakat.
4: Betul, ini kalau pameran ya karena dari satu motif saya bilang kita bisa desain sampai 10 atau 10 desain dari satu motif bebek itu. Atau aneka warna yang bisa kita, makanya tiap bulan motif kita selalu desainnya berganti-ganti Bu jadinya.
0: Oke. Nah Bu, ini kan secara ya udah banyak banget nih Ibu mengikuti ya, baik nasional ataupun internasional. Nah yang mungkin yang paling excited nih Bu, ke daerah mana ataupun event mana yang ternyata banyak orang sangat senang sekali nih sama kain coal kita nih Bu, silakan.
4: Nah ini event yang paling-paling, waduh ini memang luar biasa ya. Yang ikutin adalah IMF di Bali. Itu pada tahun 2018. Okay. Jadi ini internasional IMF. Nah ini kita juga dikurasi produk kita, nggak langsung-langsung kita dari bubble dikirim gitu.
0: Jadi
4: pada 2018 itu 34 provinsi yang dikurasi. Kebetulan dikirim oleh BI dari bubble, yang terpilih dari bubble sayang dikirim ke Jakarta. Dari 34 provinsi, alhamdulillah saya lolos masuk di 10 besar. Nah itu ikut sertakan ke Bali. Kuratornya ini adalah karena event-event internasional, kurator dari Amerika, Miss Jennifer. Jadi orang Amerika yang kurasi produk kita. Dan kita masuk 10 besar, kita ikut pameran di Bali pada waktu itu. Dan luar biasa, orang-orang asing, orang bule sana sangat-sangat senang dengan produk dari kain coal. Karena keunikannya saya bilang tadi, dia motifnya fauna tadi itu adalah bentuknya abstrak. Pada waktu event tersebut, kita juga menjadi the best ketiga untuk penjualan yang terbesar ya.
0: Wow, luar biasa banget.
4: Saya juga gak nyangka, ya alhamdulillah memang ramai banget, luar biasa event IMF di Bali ini.
0: Untuk di tahun ini, Ibu mungkin ada event internasional yang akan nanti diikuti juga, Bu?
4: Belum ada event internasional. Kemarin ikut sebelum acara Krianusa ini kita dalam bulan Agustus itu kan ada beberapa event tuh. Jadi provinsi mengadakan event Bubble Day untuk promosi produk unggulan dari Provinsi Bangka Belitung. Ke Jakarta itu biasanya tiap tahun memang dikurasi juga UKM-nya, ada sekitar 50-an UKM yang berangkat pada waktu itu. Dan acaranya di biasa suka di mall. Jadi waktu itu kita di TSM Tam apa? Mall Cibubur. Di Cibubur. Nah, minggu kedua, minggu ketiga kita pameran KKI di Jakarta kemarin yang event. Jadi ini dari seluruh Indonesia juga kita dikurasi juga. Jadi dari Sumatera kita dikurasinya di Medan pada waktu itu. Dari berapa ribu peserta itu yang lolos kurasi Wastra, kita kan Wastra nih, Kriya sama orang. Hanya berapa ratus ya, kalau nggak salah sekitar 300 lebih apa 400 orang yang ikut event ini.
0: Oke. Baik Ibu, kita ke WhatsApp kembali ya Bu ya. Di sini sudah bergabung di 08 13 41 25. Selamat pagi Ibu, ini Rian di Pangkal Pinang. Ibu, mendengar motif lumayan cukup banyak ya Bu ya motifnya untuk kain coal ini. Namun izin bertanya Bu, dari semua motif yang paling banyak disukai oleh masyarakat Bangka Belitung, ada nggak nih Bu Nah, dengan ibu motif yang paling banyak disukain. Atau mungkin beberapa instansi nge-request sendiri nih Bu, atau mungkin ada orang yang memang kayak sengaja gitu per grup, per organisasi, oh pingin motif ini gitu Bu. Gimana nih Bu? Atau mungkin motif yang paling banyak disukain nih tadi. Terima kasih Bung Rian ya di Pangkal Pinang. Silakan Bu.
4: Oke, makasih Bang Rian atas pertanyaannya. Ini kadang-kadang tergantung ya, banyak yang macam ya, kalau yang memilih ya customer kami atau apa, atau mau bikin seragam bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang satu kantor saya nggak mau Bu sama kantor lain, nggak mau sama di sini.
0: Oh gitu ya, requestnya nggak mau sama ya.
4: Kita pusing juga kan kalau banyak-banyak. Tapi untuk saya bilang tadi, karena kita motif kan sudah diangkat tuh 7, jadi kita memang bisa dimodifikasi desain-desainnya. Jadi kalau banyak itu tergantung, saya bilang tadi yang motif bebek, terus ada motif tangkap tarung yang banyak disukain, terus lagi motif kupu-kupu, sama motif satu lagi Garuda, ada motif Garuda.
0: Garuda ya, oke. Jadi kalau motif itu dari itulah yang paling banyak, cuman kalau instansi atau organisasi suka gitu ya Bu ya, minta requestnya jangan sama ya. Waduh, ini langsung mikir warnanya yang diganti apa-apanya nih yang beda.
4: Betul,
0: luar
4: betul.
0: Biasa banget. Oke, Bu, kan di hari ini kita kan mengangkat tema ya, membangun kebanggaan daerah melalui batik. Nah, kalau di kacamata Ibu sendiri nih ya, bagaimana sih kain tradisional seperti cual sendiri yang memang menjadi sarana untuk membangun rasa bangga terhadap daerah nih Bu? Silakan Ibu Isadi. Ya.
4: Ini saya bilang tadi ya, kalau kain tradisional kita ini luar biasa nih, kalau kain cual ini memang unik ya. Jadi waktu saya membangun museum kami ini, ada salah seorang, dia adalah kayaknya apa ya, di bidang apa saya lupa waktu itu, dari orang kementerian. Jadi dia kasih buku, ada buku apa saya, dia lupa nyampai ke saya bahwa cual kita ini adalah kain tercantik ibaratnya. Kita kan cual ini tenun gedong, tenun kan aslinya, tenun gedong. Jadi kalau kita Matra ini semua adalah tenun.
0: Tenun
4: kalau batik kan. Dan kain yang tercantik di Indonesia itu adalah kain cual, karena motifnya memang cantik dan unik.
0: Okay. Nah,
4: jadi bahkan kebanggaan kita juga ya, adanya kain cual ini, ya alhamdulillah masih ada peninggalan ya, jadi peninggalan kakek buyut kita, karena kalau enggak kita enggak bisa mengangkat cual seperti daerah-daerah lain ya, kita lihat ya. Kita kalau museum-museum ini hanya museum kain ya, maksud saya di seluruh Indonesia 38 provinsi ini mungkin tidak enggak sampai 10 jari dihitung ada museum tiap-tiap provinsi.
0: Baik.
4: Kita kebanyakannya museum pribadi. Nah, kita masih ada peninggalan, jadi bisa cual ini sebagai identitas dari Provinsi Bangka Belitung tadi, dan tadi menjadi kebanggaan karena keunikan motif dan banyak orang suka. Dan kita juga mengharapkan, ya alhamdulillah ya, mengharapkan ada pergub atau perda dari daerah agar memakai tiap-tiap hari tertentu memakai batik daerahnya.
0: Iya, baik.
4: Kita harapkan.
0: Ibu Isnawati, ini sudah ada yang bergabung nih melalui telepon 94301. Kita angkat dulu Ibu ya.
4: Baik.
0: Baik, halo, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Bang Nur ya.
0: Iya, silakan. Ini Bang, ada Bung Ramadan dari Sorong nih Ibu, silakan.
5: Ibu dari mana, pemerintah daerah ya?
0: Ibu Isnawati ini owner Ishadi Kain Cual. Ibu terdengar suara Pak Ramadan di Ibu?
4: Terdengar.
0: Oke, silakan. Ya, ini dari Sorong nih Bu.
4: Wow, jauh banget nih.
5: Yo, selamat Hari Batik Nasional ya.
4: Ya. Selamat Batik Nasional juga, Pak Ramadan dari Sorong. Selamat pagi.
5: Misalnya begini, Ibu kan, kita kan tahu bersama bahwa pemerintah itu punya peran krusial, peran penting dalam mendorong peningkatan penjualan batik ya, batik nasional, baik di tingkat pasar domestik maupun internasional, melalui acara-acara budaya, informasi budaya misalnya, atau fasilitasi digitalisasi UMKM, terus kemudian apa? Pemerintah sudah buat ini kewajiban masyarakat batik bagi ASN misalnya kan, di waktu itu juga buat BUMN, BUMD, pelajar di hari-hari tertentu kan, hingga ke tingkat pemerintah daerah paling bawah. Saya mau tanya tuh tentang gimana sejauh ini Ibu melihat kalau peran pemerintah tentang digitalisasi dan akses pasar UMKM, bagaimana sih peran pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pelaku pasar UMKM ini, misalnya pelatihan onboarding, misalnya onboarding digital tentunya, kemudian membawa pengrajin batik itu pengrajin batik tradisional masuk ke platform e-commerce misalnya, dan ekosistem digital. Kemudian terus memfasilitasi pelaku usaha khususnya yang bidang di usaha batik ini pameran, mengikuti pameran internasional, fashion show kelas dunia misalnya. Dan siapa tahu yang di Provinsi Bangka Belitung terpilih ke Jakarta Nasional, kemudian bisa mengikuti Paris Fashion Week misalnya, atau apa. Terus Ibu melihat lagi selanjutnya tentang permodalan, Bu. Mungkin pemerintah sudah memberikan modal kah yang melalui KUR misalnya, menyalurkan kredit usaha rakyat itu dengan bunga yang rendah untuk khusus perajin batik ini, jaga stabilitas harga juga. Kan bahan baku itu mahal, Bu, kalau dari luar sekarang impor itu. Dalam keadaan seperti sekarang dengan kurs dolar kita, kurs rupiah kita yang terus melemah ini kan berakibat pada harga bahan bakunya, Bu. Itu sangat tinggi. Ya, kemudian apa, Bu? Edukasi ini penting juga, edukasi regenerasi, Bu, dan inovasi. Misalnya adakah kurikulum? Sudah ada atau belum kurikulum sekolah untuk memasukkan seni membatik ini ke dalam kurikulum muatan lokal gitu, menjaga kelestarian dan menumbuhkan minat generasi muda sejak dini, Bu. Ada mereka itu sudah mencintai batik, sudah bisa tahu teknik-teknik pembuatan batik. Itu, Bu.
0: Oke, okay, itu saja.
5: Ibu? Sejauh ini Ibu melihatnya gimana, Bu? Sudah atau belum? Nah, apa yang harus diperbaiki, dilakukan ya kurikulum ini. Tapi yang penting jangan merubah-rubah kurikulum, nanti pusing.
0: Itu saja, Bapak.
5: Buatan lokalnya gitu. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama. Waduh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya banyak nih, Bu, ya. Oke, ini udah aku catat nih ya, Bu, ya, pointer-pointernya. Ini yang pertama nih, pemerintah ini mendorong nggak nih untuk UMKM pembatik khususnya ya. Terus juga dalam pemasaran digitalisasi ataupun e-commerce seperti apa untuk Kain Cowok sendiri. Tadi pameran juga hingga sampai modal nih, Bu. Terus juga modal. Betul, sampai ke edukasi batik. Nah, apakah juga udah nih ke ranah pendidikan? Oke, silakan Ibu Isnawati.
6: Oke. Terima kasih Pak Ramadan. Banyak sekali pertanyaannya, senang ya bisa jumpa ya dari Sorong nih melalui udara ini. Oke, ini kalau untuk alhamdulillah ya di pemerintah daerah kita setempat di Provinsi Bangka Belitung ini seperti pelatihan-pelatihan ini udah banyak sekali, luar biasa ini. Jadi saya bilang kalau sekarang ini bilang sama UKM, teman-teman UKM ini, kita ini pelatihan udah luar biasa, nggak seperti zaman dulu ya.
0: Bener,
6: kita mau pelatihan diri waktu masa-masa saya, tahun saya mengangkat Kencol ini tahun 2000, udah 26 tahun yang lalu jadinya. Nah kalau sekarang nama untuk seperti marketing digital, pelatihan-pelatihan ini banyak sekali.

0: lengkap sekarang Pak, alhamdulillah. Nah, untuk pameran-pameran juga sekarang ini memang ada efisiensi ya. Jadi kita seperti kemarin promosi Bubble Day saya bilang ke Jakarta ya 50 UKM kalau nggak saya berangkat hampir 50 atau 60 itu kita memang bawa pemerintah membawa bus dan barang-barang diangkut pakai truk untuk 2 truk itu untuk pameran di mall di TSM Cibubur. Nah itu alhamdulillah itu laris manis. Saya lupa kalau nggak omsetnya itu berapa nih karena saya bukan orang pemerintahan ya.
1: Oke,
0: Jadi
1: baik,
0: luar
1: Bu.
0: luar biasa 2 truk itu bawa bawa kita pameran Bubble Day itu luar
1: Subhanallah.
0: biasa sekitar mungkin 10 ton ya 10 ton itu untuk pameran Bubble Day. Jadi ada kriya ada makanan jadi produknya aneka ya kriya makanan dan wastra jadi waktu itu pamerannya dan juga pameran-pameran yang lain memang kalau yang seperti yang internasional itu memang seperti IMF itu kita memang dikurasi ya. Jadi tidak semua itu aja dari 34 provinsi waktu itu hanya 10 provinsi yang lolos ke IMF di Bali. Dan pameran-pameran lain banyak seperti KKI, Kria Nusa, Inakra, TEI. TEI itu adalah untuk produk makanan. Jadi ada bermacam-macam pameran. Dan alhamdulillah pemerintah support cuman kadang-kadang kita apa kalau mau pergi ya ada seperti kemarin kita tiketnya kita berbayar sendiri. Nah itu kita mengharapkan pemerintah support untuk akomodasi dan transportasi seperti itu. Tapi kalau seperti Bubble Day itu mereka disupport semua pakai bus jadi semua tidak berbayar free. Kecuali dengan event KKI ya BI ya BI kita semua disupport dari transportasi, akomodasi segala dan produk kita kan kalau pamerannya kan bawa banyak nih Mbak Nur. Kalau bawa 20 kilo kita bawa itu sampai 4 dus atau 4 koper itu. Itu semua urus oleh apa dibayar oleh BI seperti itu. Nah, alhamdulillah ya support-support pemerintah sama ini ya pemerintah dan BUMN. Nah, untuk modal, modal sekarang enak sekarang zaman saya dulu saya bilang saya pernah ngalamin modal itu pernah pinjam bank itu pada zaman dulu pernah sampai 20-an lebih persen ingat banget saya waktu itu. Kalau kur sama 6-7% ya bank tapi kemarin sempat ada yang 3% sempat turun kan ya kur untuk kur. Nah ini untuk masa modal sebenarnya nggak usah nggak repot-repot lagi deh yang penting untuk segala sesuatu persyaratannya dipenuhi oleh UMKM ini nggak ada masalah kalau untuk modal sekarang kur banyak dari bermacam-macam. Terus untuk
1: Edukasi tadi Bu.
0: Edukasi. Nah edukasi ini kan sekarang kan sudah banyak pelatihan jadinya kita sudah banyak juga yang instruktur untuk batik di sini. Jadi sekolah-sekolah nanti mengundang di ke sekolah untuk latihan membatik atau organisasi-organisasi udah sering-sering banget kalau sekarang. Dan juga kita dari organisasi saya kebetulan kan saya ketua Persikindo, jadi perkumpulan Serikandi Kreatif Indonesia, wadahnya UMKM khusus perempuan. Kita juga memberikan pelatihan di lapas perempuan, Bu. Jadi kita lihat ke sana ya. Kita bermitra dengan BUMN juga dengan CSR PT Timah. Kita memberi pelatihan edukasi di lapas perempuan, jadi tidak di sekolah saja. Sekarang udah banyak sekolah-sekolah tuh dari SD, SMP, SMA, organisasi wanita udah pelatihan-pelatihannya udah luar biasa sih sekarang. Itu Pak Ramadan.
1: Oke, baik. Bu, ini ada yang nanya lagi nih Bu di via WhatsApp kembali ya Bu ya. Ini dari Bangka Barat nih ada Bung Yota. Selamat pagi Mbak Ica dan Ibu Narasumber. Izin bertanya nih tentang batik. Saya sangat apresiasi. Baru tahu ternyata Bangka Belitung termasuk 10 besar di provinsi dan banyak oh, maksudnya yang tadi kali ya Bu ya pas di kurasi masuk ke 10 besar mungkin yang tadi di awal ya. Nah, betul. Jujur saya sangat awam tentang batik nih Bu, cuman mengharapkan ke depannya promosinya lebih berkelanjutan apalagi untuk dunia. Pernah saya lihat ada motif ayam daerah Mentok Bu katanya. Bagaimana dari Baba mengedepankan motif benda seperti akar bahar, mahkota bunga, bahasa lokalnya, terus juga mahkota berwarna ungu dan akar

0: Akar-akar khas Babel sendiri punya lengkung unggal ukel ukel ukel yang menarik. Oke, makasih. Silakan Bu, mungkin dijawab boleh.
1: Dari Jawa Barat, Jawa Barat, dari Bangka
0: Bangka
1: Barat.
0: Barat, iya, betul, mahkota Kedebi Ungu. Nah, itulah Bu motif-motifnya lah. Oke.
1: Yota,
0: Silakan,
1: ya.
0: Bu. Iya, Bung Yota, iya, betul.
1: Bang Yota, terima kasih ini pertanyaannya. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi batik itu ada dua. Satunya batik tradisional. Batik tradisional itu tadi berdasarkan mengangkat kain yang kain cual ya. Motifnya diambil dari kain-kain cual kuno yang berumur 200-an tahun lebih itu. Nah, itu tradisional. Satu, ada lagi istilah batik kontemporer. Nah, batik kontemporer ini bermacam-macam, bisa mengangkat misalnya misal tadi bunga apa, mahkota, mau akar bahar. Nah, itu istilah kontemporer. Jadi yang ada kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Misal ada yang kan bikin dambus, ada tudung saji. Nah itu istilahnya batik kontemporer. Nah, itu. Jadi ada dua, batik tradisional dan batik kontemporer, ya, seperti itu.
0: Oke, baik, itu ya Bung Yota ya. Mau nanya lagi mungkin boleh mengetik lagi ya. Oke, Bu Isnawati, nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu ya, di pagi hari ini masih panjang nih kebersamaan kita. Dan untuk Anda juga nanti boleh nih gabung lagi sama kita ya di 0811 7179111 untuk pesan singkatnya, dan untuk teleponnya boleh di 94301. Kali ini kita akan hadirkan dulu koleksi musik ya Ibu Isnawati ya di pagi hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar panjang banget nih obrolan kita di pagi hari ini juga tentang terkait membangun kebanggaan daerah melalui batik cual bersama Ibu Isnawati Hadi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Baik pendengar, tadi ada Yura Yunita dengan Buktika. Nah, kalau di kita ini udah dibuktikan nih dengan kain yang luar biasa uniknya. Salah satunya karya dari Ibu Isnawati. Luar biasa banget. Kita sapa lagi nih. Selamat pagi Ibu Isnawati. Kita sapa lagi nih di sesi berikutnya nih Ibu.
1: Pagi Mbak Nur.
0: Oke, masih siap. Semangat ya Bu ya. Sedikit sarapan dulu mungkin Bu tadi di pagi harinya ya. Pagi-pagi biasanya pagi-pagi apa nih Bu? Sarapan dulu ya. Ini sarapannya udah ditodong dulu, dialog dulu nih Bu pagi-pagi ya. Oke, dan untuk pendengar yang mau berbincang-bincang langsung bersama Ibu Isnawati dipersilakan 94301 ya. Tadi juga udah nanya, Mbak mau telepon boleh, silahkan ya. Tadi yang nanya ini siapa nih namanya ya, Francisco Febrian ya. Silahkan yang mau telepon langsung, mau nanya langsung nih sama ibunya boleh 94301 ya. Atau mungkin tadi kayak Bung Yota, terus juga ada Mbak Rima, Bang Rian ya, di pesan singkatnya juga dipersilakan di 08 11 7179 111. Dan tentunya juga kita masih membahas tentang membangun kebanggaan daerah melalui batik cual. Nah Ibu, tadi kan juga ditanya ya sama Bang Ramadan ya, dari pemerintahan yang mendorong gitu ya untuk UMKM sendiri, terus juga pemodalan dan bahkan edukasi serta pameran juga yang alhamdulillahnya juga memang sudah banyak didukung ya Bu ya. Nah namun kalau flashback nih Bu, balik lagi ya ke zaman dulu saat Ibu merintis, hal-hal tantangan apa saja tuh Bu dulu yang pernah Ibu lewatin? Karena nggak mudah ya untuk mendapatkan katakan pengakuan bahwa Bangka Belitung juga punya ciri khas nih kainnya gitu. Silakan Ibu.
1: Aduh, ini luar biasa memang ya Mbak Nur ya, kalau kita flashback tentang 26 tahun yang lalu nih. Kita masih baru untuk mengangkat cual ini sebagai identitas daerah. Awal-awal mulai itu kan ide dari almarhum suami itu. Jadi kita orang-orang mencemooh gitu. Kita kan baru nih baba provinsinya. Dibilang nggak mungkin, gila kalian itu. Dibilang nggak mungkin bisa bikin mengangkat kain sebagai identitas dari provinsi Bangka Belitung gitu. Kita dibilang sampai seperti itu. Aneh dibilang. Nah alhamdulillah seiringnya waktu kita tetap almarhum suami tetap gigi ya, tekun ya untuk mengangkat kain cual itu sebagai identitas daerah provinsi Bangka Belitung. Dan pada waktu itu kita belum mengangkatnya melalui printing karena itu kan untuk yang murah ya. Jadi harganya murah dan skala besar, dan kita mengenalkan pertama pada zaman dulu itu kan belum ada nih namanya medsos. Kita jualnya tuh door to door tuh. Jadi ke kantor-kantor, nawarin ke sekolah-sekolah, seragam anak-anak sekolah. Jadi awal mulanya kita mengenalkan cual itu secara global itu ke Pemda dan ke sekolah-sekolah. Jadi dengan harga khusus untuk anak sekolah, mungkin masih banyak lah yang orang ketemu murid-murid zaman dulu, Bu kami masih punya ini Bu, kain cual ini nih kita pakai, dibilang. Jadi pada waktu itu kita bikin-bikin seragam untuk sekolah-sekolah, dan alhamdulillah waktu itu support ramakal itu adalah Kota Pangkal Pinang, Pak Wali Kotanya, Pak siapa nih, Pak mertuanya Wawaku sekarang. Nah itu yang support pertama untuk PNS Pemkot pada waktu itu kita bikin seragam bahannya. Nah dan suka dukanya luar biasa, saya bilang tadi kita dapat orderan kita bingung nggak ada modal kan. Jadi itu banyak mau cari modal, kita ibaratnya baru, kita udah ngajukan bank nggak percaya nih dibilang. Jadi proses kalau mau ngajukan pinjaman ini 6 bulan sedangkan pengadaannya 3 bulan ya, gimana. Waduh. Bingung juga kita waktu itu, benar-benar kita bingung. Kebetulan alhamdulillah kita punya teman ya, waktu itu teman almarhum kebetulan dia di pusat, di saya ingat banget deh di Mandiri, waktu itu di Mandiri pusat sebagai direktur bagian apanya untuk yang pinjaman ini. Nah kita disupport, kita ke pusat, minta telepon kebetulan teman almarhum, dan alhamdulillah ya dimudahkan, jadi prosesnya nggak sampai 6 bulan. Jadi waktu kita ngajukan pertama itu mau 6 bulan, kita bingung kan. Nah, di setelah kita bantuan, karena ini pengadanya ada, kontrak sudah ada, kita ibarat mempunyai jaminan ada. Ya alhamdulillah kita dipot, bantu selesai pengadaannya, udah kita bayar lunas pinjamannya. Dan memang bila bunga-bunga pada waktu itu mabang besar-besar banget, itu 20-an, ada pernah 20%-an ke atas pada zaman itu setahunnya. Bayangin ada hampir 2% per jadinya luar biasa. Dan memang banyak tantangan-tantangan kita, apa, pelatihan-pelatihan kan tidak ada, belum ada, karena kita masih provinsi baru. Pameran juga kita baru pameran tuh, saya ingat banget di tahun 2024 kalau nggak salah saya, pertama kali Bubble pameran di Jakarta yang saya ikutin. Nah, ini tantangan luar biasa, nggak seperti sekarang kan, bantuan udah luar biasa. Saya bilang sama teman-teman UKM sekarang, aduh nggak ada, sekarang sih nggak ada kata ibaratnya, aduh susah mau usaha atau apa, semua tersedia, pelatihan ada, kur ada, ibaratnya tergantung dari kita ya, dari bagaimana ininya, dari usaha kita sendiri, bagaimana kita mengelola. Dan memang kalau pinjaman itu kan kita harus ada sekitar 6 bulan atau sudah 6 bulan berusaha, kalau di kur seperti itu 6 bulan kalau asal saya, 6 bulan apa 4 tahun berusaha atau bisa pinjam kur. Ini sekarang banyak kemudahan deh, saya bilang, dibanding kita yang tahun lalu jatuh bangunnya itu. Dan alhamdulillah kita bisa ya mendirikan museum juga. Nah, kita memang niat kita memang apa, dari anu suami kita ingin melestarikan kain cual ini agar bisa dikenal masyarakat luas sampai bisa mendunia. Alhamdulillah saya bilang saya bisa ikut IMF, terpilih ikut IMF di Bali yang tahun 2018 itu, dan bisa di, mungkin yang beli kita itu puluhan negara itu udah memakai produk kain cual kita, dan mungkin lebih dari 20 negara kali, karena hadir waktu itu adalah 172 negara kalau nggak salah hadir pada acara IMF itu. Nah, ini event-event yang luar biasa. Jadi memang selama kita mengangkat, merintis kain cual ini, ya memang banyak tantangan dan suka dukanya. Dan alhamdulillah museum, dengan ada museumnya, idenya itu muncul dari Ibu Marta Tilar. Jadi ceritanya Ibu Marta Tilar waktu itu tahun 2004 dia lagi promo produknya, launching produknya di Hotel Parai. Saya diundang, saya pakailah kain cual. Dia memperhatikan orang Jawa kan, Ibu Marta Tilar. Kok aneh sih batiknya, dari mana nih Bu? Dibilang, oh ini dari Bangka Belitung. Saya bilang, oh ya ada ya. Terus dia tadinya gak mau mampir ke galeri saya, akhirnya dia mampir, mau pulang ke Jakarta. Terus dia lihatlah kain ini Bu, ngambil motif ini dari kain ini loh Bu, kain kunonya, saya bilang. Nah, dibilang, Bu harus ada museum. Bu, di mana dapat uangnya mendirikan museum? Sebilang pada waktu itu 2004 ya. Di garasi ini aja Bu, Ibu taruh aja kain kuno di sini. Jadi sebelum orang belanja ke galeri Ibu, arahkan ke sini. Idenya seperti itu. Dia lihat, oh ini kain kunonya, dan ini yang sekarang udah dibikin baruannya seperti itu. Nah, alhamdulillah itu akhirnya kita berdirilah museum ini di tahun 2015. Selesai 2017. Kata orang Bangka, tindiri museum mah berdarah-darah ibaratnya, karena memperjuangkan pengen ada museum agar kita, kain kita dikenal di masyarakat luas, di seluruh Indonesia dan mancanegara. Dengan ada museum ini, ya alhamdulillah sekarang banyak turis-turis asing di sini juga datang. Jadi kalau orang-orang asing itu mereka paling senang ke museum. Datang, kalau orang asing pasti mereka datang ke museum, ya dari beberapa negara sih udah datang, dari Belanda, dari Kanada, Jepang, ya Singapura, udah banyak datang ke museum kita.
0: Oke, baik Ibu, ini sudah ada yang bergabung kembali nih Bu ya, dari pesan singkat di WhatsApp di 08 13 77 63. Ini siapa ini namanya, sebentar, nggak ada namanya nih Bu ya, mana namanya, oh Pak Kemas nih Bu, Pak Kemas Arfani Rahman. Assalamualaikum Mbak Nur dan Ibu Isnawati, mau tanya nih, apa bedanya antara batik cual dan songket cual, apakah ada songket cual? Ya silakan Bu.
1: Terima kasih Pak Kemas. Jadi saya ingin jelaskan, memang aslinya kain cual kita itu adalah songket ya, disebut songket. Kita sekarang menyebutnya tenun. Karena songket kita sekarang nih sudah nggak boleh lagi menyebut songket sebenarnya, Mbak Nur.
0: Iya.
1: Karena songket ini sudah namanya sudah diambil dari Malaysia. Sudah mereka ini ke UNESCO, kita terlambat. Jadi sangat disayangkan, untung batik kita masih bisa ya
0: masih
1: terdaftar
0: bisa
1: di.
0: Ya.
1: Nah, untung kita nggak terlambat, itu kita udah diakui oleh UNESCO. Tapi kalau nama songket, kita menyebut songket itu udah Malaysia yang sudah mendaftarkannya. Jadi kita menyebutnya tenun cual. Jadi aslinya memang kain cual itu pada zaman dahulu itu adalah songket. Orang nyebut zaman dulu ada songket cual. Aslinya berpakai ada benang emasnya, tenunnya, prosesnya dia tenun ikat dan sungkit. Jadi motif untuk motif itu membuat motif kain cual itu dengan prosesnya ikat. Jadi tenunnya ditenun ikat dan baru memasukkan benang emas itu sungkit namanya. Jadi terus nama cual juga saya ingin memberitahukan, cual itu diambil dari proses pembuatan cual celup awal. Jadi pada zaman dahulu orang menenun cual itu untuk memberi motif itu benang-benang itu sebelum ditenun diberi warna atau dicelup pewarnaannya lebih awal. Itu jadi diikat, diberi motif, nah itu awalnya seperti itu. Jadi dengan batik, batik sekarang prosesnya dia adalah beda ya. Kalau kalau songket atau tenun cual itu menyusun benang helai demi helai menjadi selembar kain. Jadi dari benang disusun dibuat menjadi selembar kain. Kalau pembatikan prosesnya dengan ada bahannya sudah ada, mori, mori istilahnya bahan dasarnya, morinya bisa katun, bisa sutra, bisa apa saja ya itu. Nah baru mau ditulis atau dicap. Nah motif yang kain cual kita ini adalah mengambil dari motif-motif kain kuno. Jadi nggak boleh lari, ini adalah sejarah. Jadi orang bilang misal membuat kain cual motifnya misalnya daun pucuk ubi, nggak bisa kayak gitu karena ini adalah sejarah. Jadi berdasarkan kain-kain kita yang kain-kain kuno kita zaman dahulu seperti itu ya Pak Kemas, terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih. Waduh, Ibu nggak kerasa ini waktunya nih Bu di penghujung juga ya Bu ya, di kesempatan ya. Pagi hari ini. Mungkin ada pesan nih Bu untuk masyarakat kita ya, dan terkhususnya juga untuk di Hari Batik Nasional nih Bu, silakan Ibu.
1: Oke, untuk masyarakat Bangka Belitung khususnya saya mengucapkan dulu selamat Hari Batik Nasional. Jangan lupa pakai batik hari ini, kalau bisa batik daerah, jangan pakai batik Jawa. Saya mengharapkan bisa untuk seluruh provinsi Bangka Belitung ini ya, maupun di kabupaten kota, memakailah tetap batik daerah, maukah itu batik cual atau istilahnya tadi saya bilang batik kontemporer. Silahkan, tapi batik kontemporer dari kearifan lokal kita setempat, daerah masing-masing. Seperti tadi yang dari mana ya, mentok ya tadi ya.
0: Iya,
1: yang mau dari apa, akar bahar, bisa saja itu dibuat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak.
0: Oke, itu aja Ibu ya. Oke, baik. Waduh Ibu, terima kasih nih atas waktunya ya. Dan ternyata cual itu adalah celup di awal ya Bu ya. Dan singkatannya. Ya
1: betul, itu tenun. Tenun.
0: Yang tenun ya. Jadi diingat nih, cual itu ada singkatannya ya. Celup di awal.
1: Celup awal.
0: Oke, terima kasih Ibu atas waktunya juga pagi hari ini ya. Di sela-sela kegiatan yang sangat padat ya. Terus juga kalaupun nanti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya nih, baik pameran di Bangka Belitung ataupun di luar, semoga dilancarkan ya Bu ya. Sukses terus Ibu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Mbak
0: ya. Nur. Dan semoga aja dari 22 motif tadi bisa terap semuanya nih Bu ya. Walaupun baru 7 nih ya. Mudah-mudahan nanti ya. Bisa terap semua dan banyak dikenal lagi. Terima kasih Ibu. Salam sehat selalu Ibu.
1: Ya, makasih Mbak Nur.
0: Ya, baik kita. Pendengar, itu dia ya obrolan kita di pagi hari ini. Duh, sangat luar biasa ternyata ceritanya perjuangan 26 tahun ini. Waduh, penuh dengan perjuangan, tapi alhamdulillah nih ya, sampai sekarang juga orang-orang udah pada tahu ya Bangka Belitung ini punya kain khusus sendiri gitu ya. Dan bahkan juga ini menjadi salah satu koleksi anak. Kalau saya itu ada kayak selayernya gitu ya, dari cual. Dan itu aku suka banget. Dan itu dikasih sama salah satu band juga yang membawa, kalau nggak salah nama bandnya ini juga pakai nama Cual waktu itu. Wih, keren banget ya. Ya, dan untuk Anda juga pendengar, di kesempatan pagi hari ini juga kita akan berbagi informasi juga ya, informasi terkait cuaca. Dan untuk Anda juga pendengar ya, di mana yang namanya membangun kebanggaan daerah melalui batik ini memang salah satunya juga kita harus menggunakan kain batik asal kita ya, kalau bisa diusahakan ya. Dan tentunya kain tradisional bukan sekedar kain ataupun produk fashion, tapi di dalamnya ini ada cerita, ada sejarahnya, kreativitas, nilai budaya, dan identitas sebuah daerah. Tadi kalau kata Bu Iswati bahwa di mana setiap motifnya ini ada ceritanya, ada filosofinya, seperti itu. Ya, dan untuk melestarikan kain cual dan batik ya, khususnya daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab para pelaku seni dan budaya saja, tetapi juga menjadi bagian dari peran kita bersama. Salah satunya adalah dengan mengenal, menggunakan produk lokal, serta memperkenalkan kepada generasi muda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi cuaca, tinggi gelombang, dan mungkin juga kalaupun ada titik-titik hotspot di kesempatan pagi hari ini ya. Nanti juga akan disampaikan oleh pagi hari ini ada Mbak Ajeng, tentunya juga selaku perakirawan dari BMKG Bangka Belitung. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak Ajeng. Ya, silakan Mbak Ajeng, informasi untuk cuaca, tinggi gelombang, dan titik hotspot mungkin yang ada ataupun juga kualitas udara di Bangka Belitung. Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Kepulauan Bangka Belitung. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari, cuaca didominasi cerah berawan serta disertai udara kabur. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca didominasi berawan. Namun ada potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, di Bangka, tepatnya di Mendo dan Puding Besar, kemudian di Bangka Tengah, tepatnya di Sungai Selan, kemudian di Bangka Selatan, tepatnya Simpang Rimba, Payung dan Air Gegas, kemudian di Belitung, di Sijuk Badau dan Selat Nasi. Kemudian potensi hujan petir di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Sungai Selan, dan Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di Simpang Rimba. Kemudian pada malam hari cuaca didominasi cerah berawan dan pada dini hari hingga pagi hari cuaca didominasi berawan. Suhu udara berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 91%. Kemudian angin didominasi bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 24 km per jam. Kemudian beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Bangka Barat bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter, kemudian perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter, kemudian perairan Bangka Tengah bagian timur 0,1 hingga 1,25 meter, kemudian perairan Bangka Tengah bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka Selatan bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Bangka Selatan bagian barat 0,5 sampai 1,25 meter, perairan Selat Gelasa 0,5 sampai 1,25 meter, perairan Pulau Belitung bagian utara 0,5 sampai 1,25 meter, perairan Pulau Belitung bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Pulau Belitung bagian selatan 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian beralih ke informasi iklim dasarian, diawali dengan monitoring hari tanpa hujan atau HTH. Kategori HTH kekeringan iklim ekstrim atau lebih dari 60 hari mendominasi titik pengamatan di Pulau Bangka dan Belitung. Hari tanpa hujan sangat panjang atau 31 hingga 60 hari terjadi di titik pengamatan Desa Penyampak, tepatnya di Kabupaten Bangka Barat dan Payung di Kabupaten Bangka Selatan. HTH kategori panjang atau 21 hingga 30 hari terjadi di titik pengamatan Batu Betumpang, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan dan Tungkusan di Kabupaten Belitung. Namun ada HTH kategori pendek atau 6 hingga 10 hari hingga sangat pendek atau 1 hingga 5 hari masih terjadi di beberapa titik pengamatan, yaitu di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung. Kemudian selain itu masih terdapat wilayah dengan kategori masih ada hujan di titik pengamatan Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Mayang dan Mentok. Kemudian analisis curah hujan kumulasi 10 harian update 30 September 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Curah hujan kategori menengah atau 50 hingga 150 mm per dasarian terjadi di sebagian kecil Kabupaten Bangka Barat, tepatnya sebagian Jebus, Simpang Teritip, dan Kelapa, Kabupaten Bangka, tepatnya sebagian di Mendo Barat dan Puding Besar, kemudian Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Kecamatan Sungai Selan, sebagian Simpang Katis, dan Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya sebagian Kecamatan Simpang Rimba, dengan sifat hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kemudian prediksi curah hujan untuk 3 dasarian ke depan. Prediksi curah hujan dasarian 1 Oktober hingga dasarian 3 Oktober 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Pada dasarian 3 Oktober, sebagian besar wilayah berada pada kategori rendah, kategori 20 hingga 50 mm per dasarian. Sedangkan pada sebagian Bangka Barat, yaitu di Mento, Simpang, Tritip, dan Jebus, sebagian Kabupaten Belitung, yaitu di Tanjung Pandan, Sijuk, dan Badau, diprediksi pada kategori menengah atau 50 hingga 75 mm per dasarian. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut, sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan. Sekian informasi perkiraan cuaca dan iklim untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca dan iklim wilayah Bangka Belitung di sosial media kami @bmkg_bubble. Terima kasih.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oh, Es. Nak mana, Pak Es?
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyepok nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
0: Yang apa, penan Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, Pak, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi Pak berisi, biar usaha Pak terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pak cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dah lah, Es. Pak datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan tentu juga untuk Anda, kami persilakan sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui 94301 ataupun di 0811-717-9111. Ya, dan tentunya juga Halo RRI, ya, suara Anda, solusi bersama tentunya. Dan untuk pendengar juga dipersilakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk pendengar ya mungkin ada keluhan-keluhan di daerahnya juga boleh dipersilakan, baik itu jalan atau air seperti itu pendengar ya, ataupun penerangan atau bahkan di mana juga ada pelayanan publik yang mungkin dirasa terlalu lama nih menyelesaikannya juga boleh ya diinformasikan kepada kami. Namun sebelumnya pendengar, kali ini kita sudah tersambung bersama rekan Irwan di kesempatan hari ini yang akan memberikan informasi terkait Dinkes Bangka yang menggelar kampanye cegah stunting di Kelurahan Sinar Baru. Silakan rekan Irwan informasinya.
6: Baik, terima kasih rekan Nur Aisyah dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Lurah Sinar Baru. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan menggelar kampanye cegah stunting yang diikuti oleh ibu-ibu yang ada di Kelurahan Sinar Baru. Dan pendengar, kegiatan ini juga tadi sudah dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukmadewi, dan saat ini dibuka oleh PLT Sekda Bangka, Bapak Asep Setiawan. Dan dalam sambutannya, Asep Setiawan mengatakan stunting dalam program Asta Cita merujuk pada upaya pemerintah untuk mengurangi stunting sebagai prioritas pembangunan nasional. yang tercermin dalam cita tempat ya, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan sebagai salah satu sasaran utama visi Indonesia Emas 2045, yaitu meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Dan pendengar, hasil survei status gizi Indonesia tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi stunting pada balita sebesar 20,5%. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan hasil survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023, yakni sebesar 20,6%. Begitupun prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Bangka, berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan tadi, menurun dari 23,2% dan pada tahun 2023 menjadi 21,2%. Dan sedangkan untuk hasil surveillance gizi melalui elektronik catatan dan laporan gizi berbasis masyarakat, maka prevalensi stunting balita di Kabupaten Bangka pada tahun 2025 sebesar 1,7% dengan jumlah anak stunting sebanyak 255 anak. Dan untuk itu, pendengar, dengan adanya intervensi melalui kampanye ini dengan sasaran ibu hamil dan juga ibu yang memiliki anak balita, maka diharapkan memiliki perubahan perilaku yang nyata, dan diharapkan konsisten dan berkelanjutan melalui pengembangan pesan, dan juga nanti juga akan ada nantinya setelah kegiatan ini akan ada pengukuran dampak yang efektif, efisien dan tepat sasaran, konsisten dan berkelanjutan. Dan kampanye stunting ini dikembangkan di daerah dengan memperhatikan keberagaman sosial dan budaya masyarakat, dan juga intervensi untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Kampanye menggunakan materi komunikasi, informasi dan edukasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi. Untuk itu diharapkan angka stunting di Kabupaten Bangka juga akan terus menurun, dan juga nanti kampanye ini tidak hanya berhenti di Kelurahan Sinar Baru, namun juga nanti akan diselenggarakan di kelurahan-kelurahan lainnya. Demikian laporan saya, kembali ke studio rekan Nur Aisyah.
7: Secara resmi saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai.
3: Pro 1, Kanal

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar masih di Halo RRI, dan untuk Anda juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya. Jangan lupa sampaikan ya informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui 0717-94301 ataupun di 0811-717-9111. Silakan untuk bergabung bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi kalau di pukul 8.30 dalam opini publik juga ya, Pak Sopian juga menginformasikan juga ini tentang terkait koperasinya yang tidak jalan seperti itu ya pendengar. Baik, 94301, halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga Mbak Nur.
1: Iya, selamat pagi Pak Azadin. Silakan informasikan Pak Azadin.
2: Begini, kita ini kemarin mendapat apa nih istilahnya, surat untuk bayar pajak.
1: Surat PBB. Untuk bayar PBB ya.
2: PBB perumahan. Tentang apa? Begini, ini sudah berjalan lama, sudah 4 tahun kan, baru bayar 2 tahun. Selama ini kan ada sepertinya entah gimana. Jadi saya ini mempertanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah, wabil khusus kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Distribusi Daerah, Mbak ya. Jadi di sini ini tertera ada yang harus diperhatikan oleh para wajib pajak ini, ada 13 butir. Yang saya berkeberatan nomor 6 ini. Ini bunyinya Mbak ya, pajak yang terhutang tidak dibayar pada dalam waktu, jadi pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo dikenal sanksi sebagai berikut: A, denda administratif 1% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan B, ditagih dengan STPD PBB dalam hal STPD PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat fakta yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan wajib pajak. Ini buat kami orang biasa ini juga salah alamat ini. Yang seperti ini sebenarnya untuk para koruptor, para pengusaha-pengusaha yang tidak patuh dengan hukum, yang punya usaha tapi dia gelapkan, itu berlaku begini, bukan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan orang kabupaten yang mendengar ini sangat setuju, ini seprotes ini. Halo.
1: Iya, silakan Bapak. Iya, saya dengarkan sambil dicatat Bapak.
2: Ini nggak wajar, Pak Nur. Masa orang kecil kita ini nanti kalau nggak bayar, terus nggak bayar, nggak bayar itu ada paksa, pemaksaan, penyitaan, dan pelelangan atau kekayaan kita. Itu kan nggak wajar orang kalau masyarakat kecil kita ini kan. Nah, jadi itu pada pemerintah daerah, saya sebutkan tadi ya, Badan Pengelolaan Pajak dan Daerah, tolong itu diubah. Saya tidak setuju itu. Ini terserang, ini namanya zalim orang kecil ini. Itu kan nggak berlaku. Kita ini pengusaha kan, yang membangkang, punya usaha, punya sawit, muka PT. Kita bohong, kita menyakiti misalnya saya dibayar, kita ada sisanya 500 hektar, kita bilang 500 hektar PT, tapi 500 hektar terus kita bilang kebun pribadi itu apa. Itu yang baru berlaku seperti itu. Bagaimana ini orang dinas pajak ini? Tolonglah diteliti, telusuri perusahaan yang bermasalah itu. Sudah berapa kali saya omong di RRI ini. Saya enggak ngelawan Mbak ini kalau ini. Saya enggak mau ikut dia tembak kita ini. Ini apa? Istilahnya menghukum orang kecil ini enggak berlaku orang kecil ini. Nah, kalau misalnya nantilah kalau ada nomor mereka, terus saya minta ini Mbak, kalau ada nomor mereka. Kalau di sini enggak ada, saya menghubungi kan, nanya sama yang ngirim.
1: Nah, hubungnya ya enggak ada ya Pak ya di situ ya. Nah, ini di surat PBB ya Pak ya, di surat yang untuk bayar pajak itu ya.
2: Iya, untuk anu penyebab PBB rumah dan bangunan.
1: Iya.
2: Tapi kan itu kan terlalu keras, Mbak Nur. Nggak pantas tuh orang kecil. Kita ini ngomong diam di negara sini. Masa seperti ini? Ini aja lah, mudah-mudahan pihak Kabupaten Bangka Tengah dan Benengar. Karena kalau saya pasti melawan ini. Saya nggak mau patuh ke ini. Saya bukan nggak ini, bukan melawan. Artinya ini nggak wajar. Kita kan bukan pengusaha, bukan tahu ke, kan. Kecuali saya ini membangkang karena saya pengusaha, saya ngibul-ngibul, itu wajar kalau dari sukaan, kan begitu kan. Ini buat para koruptor, itu aja Mbak, menemani mendengar. Terima kasih.
1: Yo, sama-sama Bapak, terima kasih juga ya. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Azadin ya. Ini terkait dengan PBB seperti itu ya, di nomor 6. Ini tentang

0: tidak terbayar, jatuh tempo juga denda, dan ada pun penyitaan dan lelang juga ya, tadi poin-poinnya. Ya baik pendengar, tentunya juga untuk Anda ya di kesempatan pagi hari ini juga masih di Halo RRI ya, dipersilakan 94301 ataupun di 0811717911. Ya untuk Pak Azadin ini saya lagi mencoba berkoordinasi ya, mudah-mudahan ini dapat bisa tersambung ya dengan Dinas BPPKAD ya, untuk Bangka Tengah ini sedang mencoba untuk koordinasi dulu, semoga aja bisa ya, bisa tersambung, dan kalaupun tidak hari ini nanti kita coba di sela-sela hari lainnya ya di Halo RRI juga, kalau nggak Senin, Rabu ataupun Jumat depan ya. Baik untuk Anda pendengar yang dipersilakan kembali, masih panjang kebersamaan kami hingga pukul 9:55 masih di Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungaliat. Ya, dan untuk Anda pendengar, untuk di kesempatan pagi hari ini juga masih di Halo RRI, ya silakan sampaikan ya permasalahan Anda terkait juga untuk pelayanan publik ataupun masalahan publik ya, silakan di 94301 ataupun di 0811 7779111.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, dan apa dengar tentunya juga untuk di pagi hari ini ya, tadi terima kasih untuk Pak Azadin juga ya, ini kita masih mencoba untuk berkoordinasi ya, semoga saja bisa terhubung ya dan bisa terkonfirmasi juga. Untuk Anda juga pendengar ya, silakan bergabung bersama kami. Kali ini juga di pesan singkat sudah yang bergabung pendengar di 0858314 sekian-sekian. Selamat pagi, ini Dian di Sungai Liat. Ya, terkait pajak Mbak, ini pajak juga sekarang terakhir bulannya bulan Juli. Oke, ya. Biasanya ini akhir tahun ya, mungkin kalau yang punya uang mungkin cepat langsung bayarnya. Kalau seperti kami ini gimana ini? Karena kami tahunya biasanya di akhir tahun. Oke, terima kasih ya untuk Pak Dian. Ya, ini juga tentang terkait pajak ya. Ya, dan kalau saya lihat di media sosial nih pendengar ya, ini juga banyak sekali ya yang berkomentar ini di salah satu media sosial Threads ya. Ini terkait pengingat untuk membayar pajak ya. Ini banyak juga keluhan-keluhan ya di media sosial khususnya. Ya, baik untuk pendengar ya, dipersilakan di pagi hari ini, dan satu informasi juga saya hadirkan untuk Anda. Di mana Direktorat Lalu Lintas Polda Kepon Bangka Belitung juga ini menyalurkan bantuan 5.000 liter air bersih ke Pondok Pesantren Aroyan Kiamulail di Pangkal Pinang. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menunjang operasional harian para santri dan pengurus pesantren, mulai dari kebutuhan konsumsi, kebersihan, hingga sarana bersuci untuk beribadah. Bahkan pendengar, aksi kepedulian dan jajaran kepolisian juga ini mendapat sambutan hangat dari pihak pondok pesantren. Ketua pondok pesantren Aroyan juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Polda Bangka Belitung. Tentunya juga air bersih ini sangat membantu dan bermanfaat bagi santriwan dan santriwati.
0: Pro 1,

0: 101.
1: Tahun baru, suasana baru, dan acara baru. 2023 Pro 1 RRI Sungaliat hadir lebih fresh dan dekat di hati pendengar. Mengawali siaran di pagi hari, kami hadir dalam acara Mutiara Hati, interaktif kajian islami bersama narasumber yang dapat didengar dan dapat Anda ikuti pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Indonesia Bisa, program khusus dialog interaktif bersama lintas sektoral, UMKM, dan pendidikan yang dapat Anda dengarkan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Melekat, mengenal lebih dekat, sebuah acara yang menghadirkan sosok menginspirasi, peneman istirahat makan siang pendengar yang dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Suasana baru dan nuansa baru kali ini hadir dalam Pro Persada, program request lagu-lagu pop Indonesia dan obrolan bersama pendengar dengan topik yang ringan dapat diikuti pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, acara program khusus menggali berbagai potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikemas dalam program Kiprah Bangka Belitung yang dapat Anda ikuti pada pukul 16.30 menit hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan acara Ruang Rindu, acara request lagu pilihan pop Indonesia dan mancanegara mulai era tahun 80-an hingga terkini yang dapat diikuti pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yuk ramaikan acaranya, jadikan Pro 1 sebagai channel radio favorit Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik mendengar tadi dari How, jangan takut gendut. Kalau saya sih nggak takut gendutnya. Saya cuma takut kalau daerah rumah tuh nggak bersih. Terus udah gitu udah banyak sampah, terus tiba-tiba udah keburu hujan banjir nantinya ya. Ya, dan mendengar di pagi hari ini juga kita sudah tersambung nih bersama Kepala DLH Kabupaten Bangka bersama Pak Boyandra. Selamat pagi Pak Boy.
1: Selamat pagi Ica, apa kabar Ica?
0: Alhamdulillah, salam sehat selalu Pak Boy.
1: Ya, salam sehat. Ya, pasti sebegitulah Pak Ica ya.
0: Baik, ini juga Pak Boy ini lagi dalam kegiatan pembersihan dua titik ya Pak ya di Batu Rusa ya.
1: Iya, jadi gini Mbak Ica, kemarin kami dapat surat dari Camat Batu Rusa dengan Lurah Sri Menanti. Jadi dua titik, satu di Cendrawasih, satu di Desa Batu Rusa yang jembatan, lewat jembatan Mbak Ica sebelah kiri. Nah, itu Mbak Ica boleh lewat ya. Sampah itu berserakan Mbak Ica, banyak sekali Mbak Ica. Jadi kelihatannya masyarakat kurang peduli dengan lingkungan Mbak Ica. Jadi lewat buang, ada mobil kadang-kadang buang. Artinya ya tidak memanfaatkan ruangan yang ada, namun memanfaatkan sampah di ruangan tersebut. Tapi jalan utama Mbak Ica. Nah ini kan tidak enak dipandang. Nah jadi saya sudah sampaikan kepada Pak Camat, tadi kami ramai-ramai dengan tim DLH menurunkan mobil dump truck dengan ada pickup 2 untuk ngangkat sampahnya Mbak Ica, lumayan sampahnya Mbak Ica. Sama-sama dengan desa juga, dengan aparat juga, dengan Babin Kantipmas. Alhamdulillah ya, mungkin belum maksimal kami Mbak Ica saking banyaknya, tapi alhamdulillah udah lebih setengah lah, intinya udah kami bersihkan Mbak Ica. Jadi mohon bantuan kepada masyarakat, yang pasti Mbak Ica himbauannya Mbak Ica ya, mohon bantuan, buanglah sampah di tempat yang sudah ditentukan yang pasti. Kemudian kalau di Cendrawasih Mbak Ica tuh dipimpin oleh langsung Sekdes dengan tim tuh dengan Lurah Sri Menanti, itu dekat Cendrawasih Mbak Ica enggak tahu enggak itu yang dekat goreng-gorengan itu?
0: Iya, betul.
1: Oh, itu kan ada bandar. Ya. Nah, itu banyak sekali sampah bertumpuk di dalam itu Mbak Ica dengan rumput yang tinggi. Dan alhamdulillah hari ini kerjasama dengan aparat lurah, kemudian Kaling dengan Puskesmas Sungaliat juga turun tadi dan menyisir sampai ke ujung tadi di areal Puskesmas juga. Alhamdulillah itu sudah selesai. Jadi kami himbau kepada Pak RT, Pak Kaling, mungkin ada gerakan-gerakan lah, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali lah gerakan masyarakat, mari sama-sama kita bersih-bersih. Ya, jadi janganlah menumpuklah bau bandarnya, selokannya, baru ramai-ramai kita ngumpul, itu salah Mbak Ica. Karena situ tumpukan penyakit juga Mbak Ica.
0: Pak Boy, ini izin ada yang bergabung lewat WhatsApp, boleh Bapak ini ditanggapi?
1: Boleh,
0: apa ya?
1: Boleh Mbak Ica, saya terima dengan baik Mbak Ica.
0: Ya, ini dari Bung Dian. Ya Pak, ini kerusakan lingkungan alam, sungai dan laut, juga serangan tambang liar, dan bahkan ini lebih ngeri dari serangan Persib. Takutnya nanti musim hujan ini bencana. Ini lokasi itu gak jauh nih dari jembatan Batu Rusa, bagaimana mana nih Pak, silakan.
1: Iya, jadi kalau laut itu memang itu kewenangan dari provinsi, tapi kita tetap koordinasi Mbak Ica dengan Pak Camat, dengan Pak Kasatpol PP. Intinya penindakan yang pasti kita sampaikan ke Pak Pol PP. Pol PP waktu itu turun sudah menyampaikan untuk tidak melakukan aktivitas dan dekat juga dengan aset daripada negara kan, takut merusak dari jembatan dan segala macam. Jadi yang pasti, apapun aktivitas yang mungkin menyalahgunakan atau merusak milik negara, itu tetap tindak lanjutnya kami lapor ke Pol PP. Dan untuk tambang itu memang kewenangan juga penindakan itu dari provinsi juga Mbak Ica ya. Tetapi tetap koordinasinya ada. Jadi yang pasti untuk pelaku tambang, mohon bantuan juga lah. Kalau memang itu wilayah tidak diizinkan, ya sudah, tidak usah ditambang lah. Dan saya lihat memang tadi di jembatan Batu Rusa, kebetulan tadi Mbak Ica tidak ada Mbak Ica. Kebetulan nih, ya saya lewat lama saya di sana, ini kami baru pulang nih Mbak Ica dari Batu Rusa nih. Dan yang pasti kalau memang itu dilakukan oleh masyarakat, Kades Kemudian camat itu selalu segera bertindak, laporkan nanti ke Pemda, terutama ke Kasatpol PP nanti, Mbak Ica. Boleh, lihat pun boleh, menyampaikan, kirim foto pun boleh. Kerahasiaannya dijamin dengan baik, Mbak Ica.
0: Oke, siap-siap.
1: Itu Mbak Ica ya.
0: Baik, terima kasih Pak Boy ya atas kegiatannya. Dan tentunya juga ini bisa dilaporkan langsung ya Pak ya, kalau misalnya memang ada daerah-daerah yang katakan sampahnya lumayan cukup banyak gitu ya Pak ya. Terus juga nanti
1: Boleh.
0: dikoordinasikan gitu kan, bagaimana pengangkutannya. Karena memang kalau melihat dari fasilitas juga untuk mobil juga ini masih bisa dihitung ya Pak ya, untuk DLH di Kabupaten Bangka ya Pak ya.
1: Ya, kalau kami kegiatannya mungkin paginya selesai di Sungai Liat, kami bisa bergerak. Tadi jam 7:30 mobil dump truck itu baru ke Baturusa. Jam 8 kami sudah eksekusi, Mbak. Kami mengutamakan yang Sungai Liat dulu, Mbak. Nah,
0: Okay.
1: selesai baru dilakukan di Baturusa tadi. Alhamdulillah ini dah clear, Mbak Aca ya. Tapi masyarakat mohon bantuan untuk membuat sampah pada tempatnya. Itu mungkin Beca, pesan saya
0: Oke,
1: Beca ya.
0: siap. Terima kasih Pak Boy. Salam sehat selalu ya. Dan tentunya juga lanjut kembali untuk kegiatannya Pak Boy.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar tadi informasi ya dari Pak Boy ya. Jadi memang kalau ada beberapa tempat yang katakan dirasa memang untuk sampah yang terlalu banyak dan lain halnya, ini bisa dikoordinasikan juga dengan DLH seperti itu ya. Terlebih lagi itu memang bukan tempat sampah dan lainnya, tapi masih banyak yang menumpuk. Nah, ini bisa dikoordinasikan juga ya. Oke, ini Dian Diripan nih, baru saya terbaca juga nih ya WhatsAppnya. Jalan Kebon Ijuk nah ke UBB di pinggir jalan tuh berserakan sampah. Oke, terima kasih Bung Dian ya. Nanti saya langsung sampaikan kembali ke Pak Boy ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan untuk Anda pendengar saat lagi Bangka Belitung Siang ya, kami hadirkan ragam informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kalian informasi dan inspirasi. Selamat pagi.
2: Pro 1.

101. Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bangka Belitung siang ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi juga Ragam Informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id. Ketua KPK berharap sinergi dengan Kapolri baru perkuat pemberantasan korupsi. Pendengar, Ketua KPK Setio Budianto mengucapkan selamat atas pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru, dan Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo, yaitu di mana pada tanggal 1 Oktober 2026. Setio berharap kepemimpinannya ini memperkuat kerjasama antar KPK dan Polri, dan khususnya juga dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendengar, pelantikan Suyudi juga dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 96 garis miring Polri tahun 2026 terkait juga pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Dalam kesempatan yang sama juga Presiden melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Pendengar,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aduh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya pendengar, kalau tadi Pak Boy lagi bersih-bersih ya bersama timnya juga. Dan dimana juga kegiatannya ini dilaksanakan di dua titik desa Batu Rusa ya, sepanjang jalan dan lingkungan Cendrawasih juga bersama lurah dan perangkat lainnya. Dan tim Batu Rusa yang dipimpin oleh Kadis DLH dan Cendrawasih yang dipimpin oleh Sekdis pendengar. Nah kalau ngomongin bersih-bersih ya, pasti di rumah kita selalu bersih-bersih rumah. Kadang mungkin ada yang sehari sekali, kadang ada yang seminggu sekali karena kegiatannya lumayan cukup. Tapi ya walaupun seminggu sekali tidak terlalu kotor misalnya rumahnya ya. Terus sengaja weekend ini memang sengaja ini pingin full bersih-bersih sampai ke kaca-kaca rumah gitu kan. Boleh aja. Tapi ingat, jangan cuma rumah doang yang dibersih-bersih. Sepatu kita juga bersih-bersih nih. Seminggu sekali minimal dicuci, pendengar ya. Atau gak lupa nih satu lagi item yang kadang-kadang kayak aduh nanti jadi nyucinya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Atau bahkan cuma sekali pakai, langsung cuci sih nggak masalah ya. Ini sekali pakai terus begitu disimpan lama baru ingat baru pakai lagi. Apa tuh barangnya? Kaos kaki.

kaki. Nah, kaos kaki ini kita harus jaga nih kebersihannya, pendengar. Karena kaos kaki ini juga salah satu cara utama untuk mencegah bau kaki, infeksi jamur hingga bakteri. Pertama, ada yang suka ganti terus tiap hari, bagus ya. Terus ada yang ganti 2 hari atau bahkan 3 hari sekali, bagus juga. Karena mengganti kaos kaki ya, ini juga sangat baik apalagi kalau kaki ini berkeringat. Ingat, kaos kaki jangan sering dipakai berulang, pendengar ya. Kalau bisa paling maksimal banget 3 hari, ganti 3 hari, ganti ya. Dan keringkan secara total. Kenapa? Karena kalau kaos kaki tidak dikeringkan total, ini bahayanya apa? Takutnya nanti jadi sarang jamur di kaki kita ya. Jadi kaos kaki ini benar-benar kering sebelum dipakai kembali agar tidak jadi sarang jamur ya. Ada lagi beberapa cara agar kita bisa merawat dan menjaga kebersihan kaos kaki kita, pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, karena informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar ya. Nah, selain harus ganti, terus juga jangan dipakai ulang kalau udah lama, langsung cuci ya. Terus cuci dengan benar, dengan cara harus benar-benar kering. Pilih juga bahan yang tepat. Jujur, saya pernah beli apa ya, kaos kaki gitu. Terus sih kaos kakinya tuh pertama sih kok ngeliat dari luarnya bagus ya, ketika pas sudah dipakai tuh ternyata nggak nyaman dan bahkan nggak nyerap keringat. Nah, jadi kalau usahain nih yang mau beli kaos kaki yang memang benar-benar bahannya nyerap. Jujur kalau nyerap itu enak, jadi pas keringatan tuh kita masih tetap comfort ya. Tapi kalau misalnya nggak nyerap keringat gitu ya, yang tidak menyerap itu tuh nggak enak banget. Apalagi kalau misalnya memang pekerjaannya ataupun lagi aktivitasnya lumayan banyak banget dan keringetan. Jadi usahakan memang mencari kaos kaki yang tepat bahannya, pendengar. Terus tambahan lagi nih, biar kaki kita jauh dari bau ya. Bau kaos kaki khususnya, ini perhatikan juga nih kebersihan sepatunya juga yang harus dicuci. Jadi selain cuci kaos kakinya dan menjaga kebersihan kaos kaki, kita juga harus menjaga kebersihan sepatu kita dan cuci kaki kita juga, pendengar. Terutamanya di sela-sela jarinya ya, sebelum menggunakan kaos kaki. Baik pendengar, tadi informasinya semoga bermanfaat. Dan kembali lagi kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di kesempatan pagi hari menjelang siang. Untuk Anda yang sudah beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk para cowok nih, jangan lupa nih hari Jumat ya. Ingat Jumatan, jangan pura-pura lupa. Pura-pura ngantuk apalagi. Jangan sampai ketiduran.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Tahun baru, suasana baru, dan acara baru. 2023 Pro 1 RRI Sungaliat hadir lebih fresh dan dekat di hati pendengar. Mengawali siaran di pagi hari, kami hadir dalam acara Mutiara Hati, interaktif kajian islami bersama narasumber yang dapat didengar dan dapat Anda ikuti pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Indonesia Bisa, program khusus dialog interaktif bersama lintas sektoral, UMKM, dan pendidikan yang dapat Anda dengarkan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Melekat, mengenal lebih dekat, sebuah acara yang menghadirkan sosok menginspirasi, peneman istirahat makan siang pendengar yang dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Suasana baru dan nuansa baru kali ini hadir dalam Pro Persada, program request lagu-lagu pop Indonesia dan obrolan bersama pendengar dengan topik yang ringan dapat diikuti pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, acara program khusus menggali berbagai potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikemas dalam program Kiprah Bangka Belitung yang dapat Anda ikuti pada pukul 16.30 menit hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan acara Ruang Rindu, acara request lagu pilihan pop Indonesia dan mancanegara mulai era tahun 80-an hingga terkini yang dapat diikuti pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yuk ramaikan acaranya, jadikan Pro 1 sebagai channel radio favorit Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar saat lagi juga dinamika olahraga kami hadirkan bersama Pro3. Dan saya ingatkan kembali nih, kalau udah cuci kaos kaki, terus juga udah mendapatkan kaos kaki yang nyaman, baik dari bahannya juga ya, kita juga harus menjaga kebersihan sepatunya ya. Selain dicuci, juga pendengar ya, kaki kita juga harus menjaga kebersihannya, apalagi sela-sela jarinya. Terus kalau buat sepatu nih, kalau dicuci ya bener-bener kering juga tuh di apa, kan bisa suka ada alasnya gitu ya di sepatu ya, juga dikeluarin, dijemur juga. Kalaupun gak mau repot, kan sekarang udah ada laundry sepatu tuh ya. Nah itu juga bisa tuh jadi pilihannya pendengar ya, karena kita tahu bahwa menjaga kebersihan sepatu juga sama dengan menjaga kaki kita ya, karena nggak enak banget ya kalau misalnya bawa kaki. Dan di luar sana tuh, di beberapa e-commerce tuh banyak juga produk-produk yang katakan untuk menjaga agar kita tidak bau kaki. Tapi itu juga balik lagi nih sama keringat kita juga. Kalau keringat berlebihan, terus juga ada pun obat yang memang bisa mengurangi bau ya, itu juga biasanya masih tetap gitu. Dan selain itu juga dimana kalau misalnya sepatu udah kena hujan tuh, nah ingat tuh, jangan nanti pakai aja bentar walaupun kering-kering dikit, jangan, bener-bener harus nunggu bener-bener kering ya, jemur aja pakai sepatu lain gitu pendengar. Baik, semoga bermanfaat informasinya dan mengingatkan kembali untuk kebersihan sepatu dan kaos kakinya juga pendengar. Saat lagi dinamika olahraga kami hadirkan bersama Anda. Dan untuk pendengar juga yang sudah mendengarkan kami, mendengarkan melalui RRI Digital, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kali ini kita akan ikuti RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2: Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim Recuve Bregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figley, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak queen trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Alhamdulillah, post-match press conference of FIFA ASEAN Cup 2026, we are here with Malaysia.
2: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
3: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
2: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
3: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
2: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Maitisi Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertahankan

0: mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
1: Gusti Agung Putunobo mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
0: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Di Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk tryout-nya mulai dari bulan Desember.
1: Sementara itu, partisipan Yudi Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
2: My goals are not just
1: tujuan saya not bukan just hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
2: Making new friends with other people and kindness.
1: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti silang sholat Jumat bersama rekan reporter kami, rekan Dudi, langsung dari Masjid Agung Sungaiat. Silakan rekan Dudi.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu RRI Sungaiat Kepulauan Bangka Belitung, kami hadir kembali menyapa Anda di siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan sebelum kami informasikan seluruh petugas dan jadwal ataupun juga judul khutbah yang akan disampaikan, terlebih dahulu kita dengarkan bersama-sama komandan azan yang akan segera dikomandankan oleh muazin Ustadz Abdurrahman Al-Mahmidi.

Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kita hari ini, kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dicurahkan pada kita semua, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Atas restu dan ridha Allah, kita kembali ke masjid kita yang sangat mulia ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat kita hari ini, pertanda sebagai ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam para jemaah mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jenjang yang sangat terang benderang sampai saat ini, insyaallah nanti sampai akhir zaman. Melewati mimbar yang sangat mulia ini, para jemaah, kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman dan takwa, menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Dan jangan kita meninggalkan dunia ini sebelum kita betul-betul beragama Islam, seperti Allah sampaikan pada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia ini sebelum kamu betul-betul menjadi orang yang beragama Islam. Saudara-saudara, para jemaah sekalian, adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita selaku umat Islam untuk berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam dalam menghadapi perubahan zaman yang terjadi dengan sangat besar-besaran dalam tatanan berbagai sektor kehidupan manusia saat ini. Apalagi apabila tidak didasari dengan landasan beragama yang kuat, maka era perubahan yang besar-besaran ini akan membawa kita terumbang-ambing bagai buih di tengah lautan yang menghempaskan kita ke dinding-dinding batu karang yang terjal. Memang ada suatu pepatah ataupun kata-kata yang bijak yang kita kenal dan kita dengar, menyebutkan bahwa dengan teknologi hidup jadi mudah dan dengan agama hidup menjadi terarah. Di tengah cepatnya perubahan ini adalah agama itu memang betul-betul sangat kita perlukan sekali. Kita merasakan bagaimana kita dimudahkan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sekarang dengan berbagai penemuan teknologi yang begitu canggih. Kini seolah-olah dunia itu adalah sudah ada dalam genggaman kita. Dengan hanya memegang satu alat saja, yaitu smartphone, kita bekerja, kita mencari kebutuhan, berinteraksi, beribadah juga, sampai dengan hiburan, semuanya sudah tersedia. Hanya dengan menggerakkan jari kita, begitu canggihnya kemajuan zaman sekarang, sampai sangat luar biasa dan tiada tandingnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, menghadapi kondisi yang seperti ini, kita harus menguatkan pegangan kita pada Islam
sebagai agama yang akan mengarahkan dan membawa keselamatan hidup kita di dunia dan kehidupan kita nanti insya Allah di akhirat. Agama merupakan suatu yang sangat penting bagi kita, yaitu sebagai sumber moralitas, penenang batin dan pengikat kebersamaan di tengah-tengah cepatnya perubahan zaman ini. Ia adalah sebagai penyeimbang jiwa di tengah kemajuan teknologi dan pengikat kerukunan sosial. Fungsi agama dalam dunia yang serba modern sekarang ini tetap sangat penting sekali, di mana ia sebagai pedoman moral, penenang batin dan sumber keseimbangan dalam kehidupan tadi. Peran agama dalam masyarakat adalah menjadikan panduan yang memberikan arah di tengah kompleksitas dunia modern. Agama menjadi kekuatan transformatif yang mampu menjadi penuntun di tengah-tengah kegelisahan umat dan ketidakpastian zaman sekarang. Di tengah modernitas ini, agama bukan hanya lebih dari sekadar pelipur lara. Dia akan tetapi agama menjadi energi positif yang menggerakkan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, yaitu dengan menjaga stabilitas moral, menjaga nilai-nilai dan panduan hidup di tengah perubahan besar yang sering sangat membingungkan ini. Agama juga bisa berfungsi sebagai panduan, jangan sampai kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat. Agama bisa membimbing manusia agar manusia tidak salah arah. Oleh karenanya para jemaah sekalian, Allah telah mengingatkan kita untuk sebagai umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada tali agama Allah, walau bagaimanapun maju dan cepatnya perubahan zaman yang terjadi saat sekarang ini. Seperti kita pernah dan sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman oleh Al-Qur'an Ali Imran 103, "Waqtasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mengapa begitu sangat penting sekali untuk berpegang teguh pada agama di era modern seperti pada saat sekarang ini? Sebab agama merupakan fondasi moral dan etika dalam bermuamalah. Di era perubahan yang begitu cepat, teknologi dan perubahan sosial dapat membawa tantangan moral baru seperti maraknya hoax, maraknya bullying, pornografi, dan konsumerisme yang sangat berlebih-lebihan. Kita sangat miris sekali mendengar berita-berita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat belakangan ini, yang kita terutama anak-anak muda kita saat ini sungguh sangat mengerikan sekali. Malah terjadinya apa yang disebut dengan pinjol dan judol yang menghabiskan dan memporak-porandakan keluarga dan harta kekayaan dan lain-lain. Begitu banyaknya kemaksiatan terjadi akibat pengaruh kemajuan media sosial yang begitu canggih tadi, agama memberikan panduan moral yang jelas untuk membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, membantu individu tetap teguh pada prinsip-prinsip yang baik, menghindari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka buruk terhadap sesama umat manusia. Perubahan yang cepat para jemaah sering sekali membuat orang terjebak dalam ketekanan, kebingungan, kecemasan dan kehilangan arah. Nilai-nilai agama seperti ketenangan dalam berdoa, syukur dan bertawakal memberikan ruang untuk merenung dan menjaga keseimbangan spiritual dan emosional. Dengan agama kita akan mendapatkan nasihat sebagaimana langkah terbaik dalam menghadapi kehidupan ini. Agama seringkali berfungsi sebagai sumber utama nilai dan moralitas dalam masyarakat. Prinsip agama memberikan panduan tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam masyarakat modern, meskipun norma-norma sosial mungkin berubah, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab itu tetap menjadi sangat relevan sekali. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
ad-dinun nasihah. Qulna liman qala Allah wali kitabihi wali rasulihi wala a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama memerintahkan nasihat. Ditanyakan pada Nabi, kepada siapa Nabi? Nabi menjawab, kepada Allah, kepada kitabnya, rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umumnya keseluruhan. Memberi nasihat kepada Allah bukan berarti kita memberi nasihat kepada Allah begitu, melainkan beriman kepada Allah, tidak menyutukannya, mentauhidkannya dalam ibadah, nama dan sifat-sifatnya, mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya, ikhlas dalam beramal, dan kemudian demi mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk kitabnya berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, membaca, menghafalnya, mengamalkannya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Adapun nasihat untuk Rasul berarti membenarkan semua ajaran yang beliau bawa, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, menghidupkan sunnahnya, mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri. Dua, dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin itu berarti mentaati mereka dalam hal kebenaran, mendoakan mereka, membantu mereka dalam kebenaran, menegur atau menasihati mereka dengan cara yang baik dan dengan cara yang santun. Para jemaah sekalian, Ibnu Rajab mengutip Al-Hafiz Abu Amr Al-Hassalah menjelaskan bahwa nasihat adalah kata yang padat makna, mencakup tindakan penasihat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dalam kehendak dan kemudian pembuat perbuatan. Dengan berpegang pada nasihat-nasihat yang ada dalam agama, kita akan mampu mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam hal-hal yang sangat merugikan kita. Kita perlu menyadari bahwa kemajuan teknologi yang cepat bukan hanya membawa manfaat yang besar, tetapi juga membawa risiko yang sangat besar pula yang mengancam kehidupan manusia, seperti kecanduan media sosial, degradasi moral yang hanya merugikan manusia. Agama menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan itu. Hadirin para jemaah, berpegang teguh pada agama di era erupsi ini atau disrupsi ini, akan perubahan atau perubahan-perubahan yang besar-besaran tadi bukan berarti menolak perubahan dan teknologi, tetapi menjadikannya alat untuk kebaikan. Dengan agama, seseorang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sambil tetap memelihara nilai-nilai luhur, menjaga integritas, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Ingatlah bahwa teknologi adalah wasilah, bukan ghayah. Teknologi adalah merupakan perantara, bukan merupakan tujuan. Agama tidak harus dipandang sesuatu yang kuno atau menghambat kemajuan. Malah sebaliknya, agama adalah pondasi spiritual yang menjaga manusia tetap memiliki kemanusiaan, moralitas, dan kedamaian batin saat dunia sekitarnya berubah dengan sangat radikal sekali. Kita harus manfaatkan teknologi dengan baik, dengan nilai-nilai agama yang tercancap kuat dari dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk kehidupan yang benar untuk keselamatan kita di dunia ini, demikian juga nanti untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di alam akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para jemaah sekalian, sepintas khutbah kita pada hari Jumat hari ini, mudah-mudahan menjadi referensi yang sangat kuat kita semua, bahwa agama itu haruslah tetap kita jadikan pegangan dalam menghadapi perkembangan kemajuan zaman yang sekarang sedang terjadi. Semoga kita semua mendapatkan bimbingan, restu dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: سوتفيرو رحمك رب صلي فرض جمعتين
1: الله أكبر
0: سبحان الله.

Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.

0: Mas.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan untuk Anda dalam Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Dibutuhkan dari pemerintah daerah, karena dalam rangka itu sudah selesai Pak, ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar, jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi.
2: Hari ini kegiatannya kampanye cegah stunting dalam upaya untuk mengkampanyekan aksi cegah stunting ini, bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat.
3: Selamat siang mendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Persiapan bangunan sekolah rakyat di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar kampanye cegah stunting di Kelurahan Sinar Baru.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026. Kami sampaikan berita yang pertama. Persiapan pembangunan sekolah rakyat di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Septrianingsih, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Sebelum masih tahap perencanaan, Bapak. Jadi kami di sini lagi mencoba melengkapi readiness kriteria yang dibutuhkan dari pemerintah.
2: Persiapan pembangunan sekolah rakyat di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama pihak kementerian meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pendidikan tersebut. Kepala Satker PPS Provinsi Bangka Belitung, Daru Suryaningwang, mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Belitung Timur saat ini masih berada pada tahap perencanaan. Pihaknya tengah melengkapi sejumlah kriteria kesiapan yang dibutuhkan dari Pemkab Belitung Timur. Menurutnya, proses perencanaan masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum pembangunan fisik dapat dimulai, termasuk diantaranya tahapan seleksi dan pelelangan.
1: Dibutuhkan dari pemerintah daerah, karena dalam rangka itu tadi sudah selesai, Pak. Ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar, Bapak. Jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi. Kami masih mau coba rencanakan mungkin dimulai awal tahun ini, Pak. Tapi tergantung, kembali lagi tadi kan kita masih ada tahap macam-macam ya, Pak ya. Jadi tahap perencanaan juga, belum tahap seleksinya juga. Nanti kan ada lelangnya juga gitu ya.
3: Okay.
1: Harapannya kalau lancar sih bisa dimulai akhir tahun ini.
2: Dalam peninjauan tersebut, kondisi lahan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah tengah melakukan line clearing atau pembersihan jalur dan area tertentu untuk memperlihatkan kondisi asli lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat tersebut. Daru menyatakan bahwa proses tersebut penting untuk membantu tahapan perencanaan berikutnya karena kondisi lahan yang telah dibersihkan akan lebih mudah ditinjau dan dianalisis. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar kampanye cegah stunting di Kelurahan Sinar Baru. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Kampanye cegah stunting dalam upaya untuk...
5: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan menggelar kampanye cegah stunting di Kelurahan Sinar Baru. Kegiatan yang digelar di kantor Lurah Sinar Baru ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan anak balita, dan kader posyandu setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan, kampanye ini difokuskan pada pemenuhan gizi seimbang pada 100 hari pertama kehidupan, pentingnya ASI eksklusif, imunisasi lengkap, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tangga.
4: Jadi hari ini kegiatannya kampanye cegah stunting dalam upaya untuk mengkampanyekan aksi cegah stunting ini, bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini tentunya sasaran kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas sektor, bagaimana bisa menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Bangka khususnya di Kelurahan Sinar Baru.
5: Selain penyuluhan dan edukasi gizi, agenda acara juga diisi dengan edukasi pola asuh anak serta penyaluran bantuan makanan tambahan bergizi. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan pihaknya terus mendukung setiap kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
6: Di program ini melibatkan berbagai strategis mulai dari intervensi spesifikasi seperti pemantauan gizi, itu yang sangat penting, ya, terutama kaitan dengan pertumbuhan gizi anak dan terutama memperhatikan kepada pola makannya, jadi makanan yang bergizi hingga intervensi sensitif seperti peningkatan atau memperhatikan sanitasi di keluarga, lingkungan, dan edukasi hidup sehat.
5: Dengan kampanye cegah stunting, diharapkan orang tua memiliki kebiasaan pola asuh yang lebih baik dan memberikan asupan gizi seimbang bagi anak-anak. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tidak ada perpanjangan waktu pemutihan pajak kendaraan bermotor. Samsat Pangkal Pinang ngajak warga manfaatkan sisa waktu yang ada. Debi Nirwandi melaporkan.
7: Untuk sisa waktu ini tetap dari segi media sosial, bantuan kawan-kawan dari rekan-rekan lah, wartawan untuk mensosialisasikan terutama program-program.
3: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Agustus hingga Oktober 2026 tidak mengalami perpanjangan waktu. Untuk itu, Samsat Pangkal Pinang mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan sisa waktu yang tersisa hingga akhir Oktober 2026. Kepala OPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut mengatakan sesuai dengan arahan Kepala Bakuda Bangka Belitung, masa berlaku program pemutihan ini tetap berakhir sesuai jadwal semula yakni 31 Oktober mendatang. Guna memaksimalkan pelayanan selama sisa masa pemutihan, Samsat Pangkal Pinang terus menggencarkan program pelayanan jemput bola serta sosialisasi secara masif baik melalui media sosial maupun bantuan media massa.
7: Untuk sisa waktu ini tetap dari segi media sosial, bantuan kawan-kawan dari rekan-rekan lah, rekan-rekan wartawan untuk mensosialisasikan terutama program-program gubernur terkait pemutihan juga agar disosialkan bahwa sampai tanggal 31 Oktober ini. Ya, untuk program-program lain dari Samsat Pangkal Pinang jemput bola seperti biasa.
3: Sementara itu diberitakan sebelumnya, Pemprov Bangka Belitung melalui Bakuda terus menggenjot penerimaan pajak daerah melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB serta SWDK LLJ. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan hingga pertengahan September kemarin, realisasi penerimaan dari program pemutihan tersebut telah mencapai lebih dari 40%.
8: Nah, dari target ini yang akan kita kejar selama 3 bulan sampai dengan periode 1 Agustus sampai dengan 14 September itu sudah terrealisir 27.475.747.000. Berarti sudah tercapai lebih kurang 43,06%.
3: Lebih lanjut, Yunan mengaku optimis sisa target yang dapat tercapai pada paruh kedua masa pemutihan yakni periode 15 September hingga 31 Oktober 2026. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Koleksi batik cual kuno khas Provinsi Bangka Belitung hasil tenun tradisional keluarga Isyadi Cual ada sebanyak 22 motif. Pustomi Ahmad melaporkan.
9: Kalau kain cual ini kita kebetulan koleksi kita ada dua.
10: Koleksi batik cual kuno khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil tenun tradisional keluarga Isyadi Cual ada sebanyak 22 lembar atau motif. 22 lembar motif tersebut, yakni 20 tersimpan di Galeri dan Museum Isyadi Cual, sedangkan 2 lembarnya diserahkan ke Museum Nasional di Jakarta. Owner atau pemilik Isyadi Kain Cual Bangka Belitung, Isnawati Hadi menyampaikan, dari puluhan lembar koleksi tersebut memiliki ragam hias dan motif kuno flora dan fauna yang khas, seperti kembang gajah, teratai, bunga kenanga, cempaka, naga bertarung, hingga burung hong.
9: Kita kebetulan koleksi kain cual kuno kita ini sebenarnya ada 22 lembar. Ada 20 yang ada di museum kita, 2 lembar kemarin kita serahkan ke Museum Nasional. Mm-hmm. Jadi museum kita di Jakarta. Mm-hmm. Dari 22 ini kita baru ngangkat 7 motif. Jadi bukan semua kita angkat.
10: Ia menjelaskan dari beragam motif yang ada memiliki filosofi atau cerita tentang kehidupan manusia, yakni disiplin, teratur, mengikuti aturan, tekun, dan lainnya. Pihaknya mengangkat atau membuat kain cual ini tidak bisa dengan mengarang karena ada nilai budaya dan sejarah berdasarkan kain kuno yang ada di museum. Menurutnya, kain cual kuno yang tersimpan di Museum Isyadi ada yang berusia sekitar 200 tahun yang diperoleh dari Ato Usang atau kakek buyut dari Abdul Hadi. Sampai sekarang, galeri dan Museum Isyadi masih menjual beragam koleksi, dari mulai yang kuno hingga modern kekinian menyesuaikan tren masyarakat terkini. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Smart parking di Kota Pangkal Pinang mulai diuji coba. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Kita mulai 1 Oktober ini sampai dengan 31 Desember.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mulai menerapkan uji coba smart parking atau parkir berlangganan melalui aplikasi PKP Smart pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Peluncuran parkir berlangganan tersebut ditandai dengan kegiatan simbolis pembagian atribut oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin kepada juru parkir di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang bersama seluruh juru parkir Kota Pangkal Pinang. Saparudin menyampaikan selama uji coba pihaknya akan melihat secara langsung penerapan sistem tersebut di lapangan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang mungkin muncul.
11: Kita mulai 1 Oktober ini sampai dengan 31 Desember. Kenapa kita melakukan uji coba dulu? Karena
13: kita sudah mengkaji terkait dengan penerapan ini, tapi tentu kita ingin melihat apakah ada persoalan-persoalan di dalam penerapannya nanti. Nah, ketika ada mungkin apa yang kita kaji di atas kertas belum tentu di lapangannya bisa sama.
12: Kata dia, para juru parkir tersebut kini dibekali atribut khusus berupa rompi, topi, kartu identitas atau ID card, serta peluit. Untuk saat ini, layanan tersebut tidak berlaku untuk seluruh area parkir. Parkir berlangganan hanya berlaku di lokasi parkir tepi jalan yang telah ditentukan dan dilayani juru parkir resmi pemerintah Kota Pangkal Pinang. Wali kota menyebutkan tarif parkir berlangganan dihitung berdasarkan durasi penggunaan, yang mana untuk berlangganan satu hari masyarakat cukup membayar Rp1.000, sementara untuk 7 hari dikenakan Rp7.000, dan untuk 30 hari sebesar Rp30.000. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Epran, mengatakan bagi masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, pendaftaran dapat melalui aplikasi PKP Smart. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat didaftarkan dengan mengikuti petunjuk yang tersedia dalam aplikasi.
14: Ya, kalau untuk pelanggan sendiri kan sudah bisa di-download itu, baik di Google Play Store ataupun melalui aplikasi Apple Play Store ya, seperti itu. Ya kan, namanya PKP Smart. Tinggal nanti diikuti petunjuk-petunjuk dan arahan seperti itu. Tapi setelah kita berlangganan, apa sudah di-download, baru kendaraan motor atau R2 ataupun mobil R4, apa yang mau nanti kita daftar.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa uji coba ini untuk menggunakan sekaligus memberikan masukan terhadap penerapan smart parking. Hasil evaluasi selama 3 bulan tersebut nantinya akan menjadi bahan pemerintah dalam menentukan kebijakan parkir berlangganan setelah masa uji coba berakhir. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda program kita Pro Persada. Edisi hari ini hari apa? Hari Jumat di 2 Oktober 2026. Anda tahu nggak hari ini diperingati sebagai hari apa? Nah, yang belum tahu, saya kasih tahu. Hari ini 2 Oktober mendengar diperingati sebagai hari ya, Hari Batik Indonesia. Loh, Hari Batik Nasional. Nah, tema kita enggak jauh-jauh sih sebenarnya dari batik gitu ya. Yang pastinya lestarikan batik ya. Kalau bisa kreasi dengan batik. Sekarang kan batik itu banyak modelnya, banyak motifnya. Bangka Belitung juga punya batiknya sendiri. Anda tahu enggak tuh motif apa aja yang ada di Bangka Belitung untuk batiknya? Nah, kalau yang tahu nanti kasih tahu saya gitu ya. Oke, hari ini tema kita harapan buat batik Indonesia seperti apa, batik di Hari Batik Nasional ini. Kemudian kalau misalnya Anda ingin buat batik, maunya motifnya apa? Oke, baik, kayaknya itu aja ya tema kita ya. Boleh 9301 yang ingin gabung langsung saya terima. Halo Pro Persada, selamat siang. Apa? Kenapa? Embera ya tadi ya? Aduh, Embera kenapa sih dimatiin? Ah, Embera cari gara-gara ya. Untung hari ini saya pakai batik. Enggak pakai batik ya, pakai kemeja. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oleh, apa kabar Embera?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kenapa Embera enggak kedengeran suara saya? Tuh kan Ember ini gak monitor, padahal suara saya udah kenceng, kenceng banget. Takutnya nantinya overload, bahaya gitu ya. Oke, halo Pro Persada. Halo. Kenapa ya gak ada suaranya? Halo
1: Pro Persada.
0: Iya, kenapa? Iya, kenapa suaranya HP teleponnya diputus-putus Embera?
1: Ayo.
0: Ah?
1: Tahu.
0: Ah, kenapa? Kok putus? Terus nyambung lagi, putus, nyambung lagi ya. Embera sehat ya? Kok enggak sembuh-sembuh ya Embera ya?
1: Iya,
0: ya. Embera kok enggak sembuh-sembuh? Enggak dibawa obat, berobat
1: gitu. Sembuh obat. Obatnya
0: terus? Hah?
1: Sekira apa?
0: Iya deh, sabar-sabar deh Embera. Hari ini tahu nggak hari apa Embera?
1: Hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, benar kali Embera, hari Jumat. Berarti udah sholat Jumat tadi ya? Wow, Embera. Oke Embera, punya batik nggak Embera di rumah? Nggak ada batik.
1: Ada.
0: Biasanya kalau batik Embera itu pakainya buat kemana tuh?
1: Sholat.
0: Oh, buat sholat. Oke.
1: Undangan.
0: Undangan sholat, bener kali. Oh, siap deh. Embera, kalau hari ini kan Hari Batik Nasional gitu, ada harapan nggak di Hari Batik ini Embera?
1: Bisa yuk.
0: Harapan
1: lah, bagus.
0: Apa?
1: Bagus
0: ya, Pak. Oh bagus, gitu ya. Oke deh kalau gitu. Baik deh kalau gitu. Oke, Embera pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu Wali lah.
0: Lagu Wali. Yang mana Walinya?
1: Cinta kamu.
0: Ya. Emang ada?
1: Aku saya kamu.
0: Mana ada? Saya lahir batin.
1: Oh.
0: Nah itu, oke. Baik yuk, salamnya buat siapa?
1: Salam Pak Juliak, saya Ibu Kori, Om Alek, Buat Uji Sumi, Buat Ramadan, Bang Dul, Ibu Lampu, Ibu Lampu,
0: Ibu
1: Bang Jan, Buat Ramadan, Bang Rus, buat Tuan, Tuan dulu ya.
0: Terus?
1: Buat Sasi Empat, Merit, Buat Siap, Untuk, Buat Bagia, gua Panji, gua Deko Darodi, gua Sami Daijil, gua Bungat A, Pak Radit Jembut, gua Montan, gua Putra Putrabah, gua
0: ya. Dua siapa lagi?
1: Alin. Pak Nuangan. Buat Tri. Buat Tatri. Ya. Buat Pak Ya. Buat
0: Rianta lah. Buat siapa?
1: Buat mamaku
0: udah saya lah. Oh, buat Noma ya. Oke deh, siap kalau gitu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ih, suara embera ya. Waalaikum. Dengernya syadu gitu, enak dengernya ya. Oke, buat yang pengen gabung lagi 9430108117179001-nya boleh ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Sayang lahir batin ya dari Wali yang di request oleh Embera di kebersamaan kita untuk hari ini. Boleh ingin gabung lagi, masih ada ingin gabung lagi atau belum ada yang ingin gabung lagi bersama saya untuk hari ini ya, nggak apa-apa deh kalau nggak ada yang gabung ya pendengar, saya putar musik aja. Oke. Baik, WA boleh juga ya di 0811 717 9111-nya.

0: Baik, saya terima telepon. Halo, Perpersada, selamat siang.
1: Halo, Perpersada, selamat siang.
0: Iya, siang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, atau Zalan ya?
1: Perpersada, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Oke. Atau Zalan.
1: Oi.
0: Oi, panas Senin.
1: Panas hari ini.
0: Panas hari ini. Pila ada banyak hujan di sana, no?
1: Lah, berapa kali hujan lah.
0: Oh, dia ngangkut air lagi jadi.
1: Hah?
0: Dia ngangkut air lagi jadi ya.
1: Lagi.
0: Oke. Okay. Ngapa lagi ngangkut air?
1: Bareta, cuma hujan ngebasa tanah.
0: Oh, bener lah. Oh, jadilah api ya.
1: Belum berupa mata air kan di dalam sana. Cuma baru di atasnya saja basah.
0: Bas cuma di atas aja gitu ya. Cuma kamu gitu ya. Oke deh, enggak apa-apa, yang penting udah basah ya. Padinya udah basah.
1: Kangennya hujan kan sudah terlepas.
0: Oh iya, benar. Berarti mandi air hujan ya kemarin pas hujan turun ya?
1: Belum berani mereka.
0: Oh iya.
1: Udara terradiasi mungkin dengan zat-zat lain.
0: Ih, mantap bahasa Tozalan, terradiasi. Saya langsung wow, terpana gitu ya.
1: Bahasa keren.
0: Bahasa keren, adanya partikel-partikel gitu ya.
1: Ion-ion mungkin ion
0: membawa ion-ion negatif.
1: Hujan ke bawah kan mungkin efek sampingnya juga ke badan.
0: Iya, benar. Kelembaban suhu, aduh, dibahas semua nih, partikel ion negatif, ion positif. Aduh, ya Allah. Tahu hari ini hari batik nasional loh, tahu enggak? Punya batik enggak? Punya batik enggak di rumah?
1: Punya batik.
0: Punya. Biasanya dipakai pas kemana tuh?
1: Biasa, yang sering ke kondangan biasa.
0: Oh, pasti kapel ya sama ini nih ya, neneknya ya?
1: Enggak sekapel.
0: Enggak ya?
1: Beda warna.
0: Orang sekarang kan musim kapelan, bajunya sama ya, gitu.
1: Memang benar, oh. Memang kapelan juga, oh. Tapi kan enggak. Mungkin kami ini, mungkin kalau bagian baju, mungkin kayak anak, mungkin beda pendapat. Kalau.
0: Beda selera.
1: Oh.
0: Saya tahu itu pasti beda selera gitu ya. Atau ini suka yang ngejreng warnanya, suka warna merah ya. Kalau neneknya enggak kayak ya.
1: Memang benar anak-anaknya kan kalau warna agak ke merah-merah juga, tapi bukan tidak terlalu merah.
0: Iya.
1: Nanti tak punya ada banting lewat kalau warna merah.
0: Oke deh, berarti banyak ada koleksi batiknya. Oke, harapan buat batik kita nih apa nih Tok kalau dari Ato?
1: Apa nama batik kita ini kan sudah mendirinya, jadi kan dijagakan mutunya juga.
0: Iya, benar.
1: Warna-warna kan banyak-banyak diperhiasi juga. Tapi sayang Mbak Bere tahu kita kan nggak punya batik Bangka.
0: Ada batik Bangka ya, tuh kan nggak tahu. Iya, motifnya banyak. Ada motif timah, ada motif daun apa yang buat bungkus tempe itu?
1: Ya bungkus tempe daun pisang.
0: Bukan, satu lagi.
1: Yang mana? Daun simpur.
0: Nah. Motif daun simpur, banyak motifnya sekarang toh.
1: Ada baru tahu.
0: Nah tuh kan baru tahu di Simpang Katis adanya.
1: Asalnya Jawa, jangan kan?
0: Wih, kita ada batik cual, ada Pak Ibu Ishadi. Wih, banyak batik kita udah.
1: Ada bedanya warnanya baru tahu.
0: Warnanya beda, motifnya beda.
1: Kalau di sini baru itu gimana ada no?
0: Apa?
1: Pembuatan batik di Bangka ada nggak ada?
0: Ada di Simpang Katis itu kalau nggak salah itu.
1: Di Simpang Katis?
0: Di daerah.
1: Maaf batik Bangka baru nih aku tahu.
0: Ya, tapi batik cual tahu nggak batik cual?
1: Batik cual yang mana?
0: Tuh, kita punya kain cual, batik cual juga. Itu udah mendunia juga harganya. Jangan ditanya jutaan.
1: Kalau soal bagian-bagian kain-kain mengain ini,
0: wah, kain mengain. Pasti taunya hanya kain sarung ini ya.
1: Zaman cuma tahu beli ya, ini warna yang saya suka gitu.
0: Iya, saya yakin pasti taunya kain sarung cuma taunya nih.
1: Iya, guys.
0: Oke deh, baik. Atau Zalan, lagunya apa hari ini?
1: Lah, lo nenggong anak notas ya.
0: Notes, wow, ada notes pak. Nebasa, notes, ion, partikel.
1: Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku.
0: Sepanjang pilot. Hidupku, yang itu ya.
1: Pilot, pilot.
0: Wah, pilot. Macam mana lanjut lagu?
1: Wah, saya nggak tahu, cuma ada notesnya, ada tulisannya, itu yang judulnya.
0: Kok tahunya dari mana? Terus ada lagu itu?
1: Biasalah, sekarang kan zaman kalah maju.
0: Uish, mantep. Boleh-boleh.
1: Apa saja yang gak ada di situ.
0: Wih, keren. Mantap ini. Walaupun usia boleh tua, jiwa muda, selera muda toh ya.
1: Memang benar.
0: Terus, ya, iya, harus semangat kita.
1: Nanti kita di demo orang lagi.
0: Terus
1: buat Sumi juga. Buat buat Mbak Julia juga. Buat Kang Ahmad Irwan juga. Apa yang Mbak Rita yang siko kan Ahmad Irwan. Yang siko tuh siapa Mbak Rita?
0: Irwan Air Kantung, itu Pak Irwan.
1: Air Kantung juga. Buat siapa lagi Mbak Rita?
0: Siapa ya?
1: Buat Bang Yota kita juga. Oke, semua-semua ya, Beta.
0: Oke, siap.
1: Yo, terima kasih atas waktu.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atau zahlan. Ya udah gabung ya bersama kita, pendengar, di sore hari ini. Oke, lanjut. Tuh. Halo, Pro Persada.
2: Halo juga, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Iya, kabarnya kayaknya masih jreng, masih semangat ini, masih sehat ya. Alhamdulillah, kalau begitu, oke.
2: Ini siapa Mbak Nur atau Mbak Aneta?
0: Tuh, tebak siapa?
2: Kalau ditebak-tebak Mbak Nur Aisyah.
0: Tuh kan salah.
2: Mbak Aneta ya?
0: Iya dong, masa sih nggak tahu bedanya, emang sama banget ya?
2: Sama banget soalnya, seperti Bang Ramadan sama apa Bang Leman.
0: Oh masa sih? Oh masa di dapur.
2: Mbak Reta, saya aku. Apa kabar?
0: Kabar baik, sehat kali saya hari ini, Bude Sumi.
2: Apalagi bulan muda ya, selalu sehat.
0: Lihat nanti seminggu yang akan datang gitu ya. Tetap sehat, tetap semangat.
2: Mudah-mudahan nanti bulan depan
0: yang
2: gaji ya.
0: Amin, tapi gak mungkin ya.
2: Ya mudah-mudahan
0: ya. Oke. Panas ya di sana Bude ya?
2: Panas di Leuseu pokoknya.
0: Panas di Leuseu. Bude, tahu enggak hari ini hari apa?
2: Hari Batik Nasional.
0: Hari Batik Nasional. Kayaknya Bude ini banyak deh koleksi batiknya ya.
2: Kalau baju enggak ada cuma kain.
0: Oh, kain batik.
2: Kain banyak ya. Karena mama kan pakai kain batik dulu, masih almarhum masih ada kan?
0: Oh iya, kalau orang-orang tua dulu sukanya pakai kain-kain gitu ya.
2: Kainnya ada namanya, ada Sido Mukti, Palang Kritis, Tabung Beton kan?
0: Apal nah, kali jadi, gitu ya.
2: Iyalah, jadi kain-kain itu masih ku simpan ya. Apalagi pasien-pasien aku kalau berkuncikan yang ada tumor, kanker, cipak bakar-akar tuh. Kuncinya kain panjang satu, telur ayam sama uang seikhlasnya gitu. Jadi kain panjang numpuk.
0: Oke, kain panjang itu motifnya memang banyak batik gitu ya, Bude ya.
2: Motif batik, apalagi motif batik Sido Mukti itu yang terkenal banget ya.
0: Benar. Ih, apal ya.
2: Untuk pengantin-pengantin kan suka pakai kain Sido Mukti gitu loh.
0: Ada batik parang-parang, lo nggak salah ya, benar nggak sih?
2: Itu parang kritis, namanya.
0: Parang kritis ya.
2: Iya. Ini kaum beton, ini parang kritis, ini Sido Mukti yang paling mahal ini, gitu.
0: Gitu. Oke
2: mama
0: deh.
2: Mama kan orang Jawa Barat, Bandung.
0: Oh, jadi tahu banget ya batik ya.
2: Cuma aku aja lahir Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
0: Batik.
2: Jangan aku bibit Jawa, enggak kemana buang, enggak
0: tetap Jawa. Iya, benar. Oke, Bude, kalau Bude sendiri gitu harapannya untuk batik Indonesia ini seperti apa nih, Bude?
2: Aku sih keinginan aku ya, semoga batik ini jangan hilang lah intinya ya. Dilestarikan lah intinya ya. Kan bisa jadi anak cucu kita tahu, oh ini batik sini kan. Nah gitu. Sekarang kan ada anak-anak sekolah udah pakai baju batik.
0: Iya ada. Hari apa? Hari Kamis biasanya ya.
2: Pegawai negeri juga sekarang udah ada baju batik.
0: Baju kan? Batik, benar.
2: Juga dulu ada batik kan.
0: Benar. Batik itu udah kayaknya udah menjiwai gitu ya.
2: Iya, lestarikanlah batik itu ya.
0: Mm-hmm.
2: Jangan juga pengantin-pengantin yang pakai pakaian Jawa kan batik bawahnya ya.
0: Bener banget.
2: Itu maksud aku.
0: Oke deh, Budi pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagunya apa ya nih? Lagu pop kan?
0: Iya dong, lagu pop.
2: Dari Wali boleh ya?
0: Hmm?
2: Dari Wali boleh ya?
0: Wali udah lahir batin ini di request sama Embera? Boleh yang lain?
2: Oh, Embera udah Wali ya.
0: Saatnya
2: aku mau itu loh, sayang lahir batin.
0: Iya sama, berarti sama. Itu nanti diputer.
2: Oh,
0: iya.
2: Nanti juga dipinta.
0: Iya, benar kali.
2: Oh ya sudah. Kalau aku mau dari ini aja lah, Triswaka.
0: Triswaka yang mana?
2: Merayu Tuhan.
0: Merayu Tuhan, oke, baik.
2: Merayu Tuhan siapa tanpa jodoh nanti.
0: Gak apa-apa, kalau merayu Tuhan mah gak apa-apa.
2: 68 ya gak apa-apa.
0: Iya kan? Gak apa-apa, jodoh.
2: Semoga Allah mengabulkannya gak?
0: Iya bener. Nah,
2: sudah,
0: sudah
2: ya kan. Namanya udah usia, Alhamdulillah dikasih umur yang barokah. Siap barokah ya gak?
0: Iya bener, bener kali.
2: Salam-salamnya buat yang masuk-masuk tadi semua ya.
0: Iya.
2: Soalnya aku berpulang pasien dari Bangka Kota. Kang Irwan dari Bandung Timur nelpon. Bun, aku gak bisa gabung, aku nginep ke rumah saudara nih. Aku saudara sakit katanya. Jadi untuk berapa hari gak gabung.
0: Aman lah kalau gitu ya.
2: Iya kak, jadi nanti kalau yang siaran cewek-ceweknya, mbak-mbaknya gak dikepoin, gak
0: dikasih. Iya bener. Aman lah pokoknya kita ya, 2 hari ya.
2: Pokoknya aman.
0: Oke.
2: Mas Panji di Pasir Garam, semoga sehat selalu ya.
0: Ibu
2: Korida, Bang Alex, semoga bahagia selalu.
0: Iya,
2: ada Putra Samba, semua cepat jadian ya. Buat Bunda Rindu di Ampu ya, Bang Berlin, Bang Reza di Pangkalpinang ya. Ada Bang Arus juga ya di Pangkalpinang. Buat Atau Dahlan tadi ya.
0: Yap, Atau Dahlan.
2: Atau Dahlan, hari Minggu kita ketemuan. Tatap muka di Radio Ramama ya, Toh.
0: Ya,
2: mudah-mudahan nanti kumpul. Jadi Atau tahu aku kenal Atau. Siapa tahu aku kejebus, nanti bisa tahu. Oh, ini tempatnya Atau Dahlan, gitu kan.
0: Oke, okay, nah, gas.
2: Buat Bang Ramadan di Papua, ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Bang Jais juga di Riau, semoga sehat selalu. Buat ini, di Tenggamus kita ada Bang Leman, ya, semoga laris manis jualannya Bang Leman. Buat Bang Romlan juga di Mutabak, ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Pak Rahim 86, menyala abangku, ayo gabung. Buat Bang Zulfaizar, ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Bang Jente di Belitung Timur, ya, semoga sehat selalu. Bang Yokta ada gabung belum?
0: Belum.
2: Bang Yokta yuk gabung. Semoga Bang Yokta sehat selalu di sana ya. Buat siapa lagi nih? Bang Topan Ribeiro ya. Semoga sehat selalu di Belitung. Buat Maria di Suatunu, semoga sehat selalu. Ambera. Bang Niko ya. Buat Nur Hadi juga, semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik.
2: Buat semua dari A sampai Z, bungkus habis.
0: Siap
2: buat
0: deh.
2: Buat Irwan di Air Kantung, semoga sehat selalu ya.
0: Baik.
2: Buat Jamila yang selalu gabung sama kita, semoga sehat selalu ya Jamila.
0: Amin, amin, amin.
2: Buat Mbak Retanya, pulang hati-hati.
0: Baik. Terima kasih.
2: Yang barokah dari Allah ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya?
0: Ada dong, sip.
2: Oke,
0: okay, baik.
2: Ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya tuh tunggu pantunnya loh. Pantunnya dari Bude Sumi gitu ya. Teleponnya nanti ya. Kita kecek fakta dulu ya. Iya, baik. Saya kecek fakta dulu mendengar di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tumbekhoax.id. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Jadi mendengar informasi terkait tautan rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. informasi dan inspirasi.
0: Iya, kayaknya kita gas lagi deh ya, penelpon ya. Di proper sadar kita ya. Karena lagunya juga baru 3 nih. Yang pengen gabung saya sama Ibu Kori, apa kabar? Ibu Korinya di WA, tapi enggak nelpon lagi nih. Oke, baik. Halo, proper sadar.
4: Persada menyala.
0: Menyala abangku. Iya. Oke, okay. Ibu Kori. Nanti ya Ibu Kori udah masuk telepon Ibu Kori WA-nya. Habis ini Ibu Kori udah saya terima. Saya terima Ibu Kori habis ini. Oke, okay. Apa kabar Bang Ramadan?
4: Cek fakta.
0: Iya dong, harus. Jadi jangan mudah terpercaya dengan ada tautan-tautan gitu ya.
4: Ya, kabar baik Mbak Reta.
0: Kabar baik apa? Oh, Bang Ramadan kabarnya baik maksudnya?
4: Ya.
0: Oh iya. Baik. Oh gitu.
4: Ya, masih panas juga.
0: Masih panas juga ya, benar sih. Ya. Lumayan sih panasnya.
4: Hujannya,
0: baru sekali hujannya. Dua kali ya, kayaknya. Iya. Ya. Tapi lumayan lah gitu ya. Buat basah-basah jalan gak ada debu gitu kan. Mengurangi sedikit debu. Bener. Bang Ramadan, punya koleksi batik gak?
4: Banyak.
0: Wih, banyak. Suka batik ya?
4: Batik Megamendung.
0: Megamendung. Ih, mahal tuh batik Megamendung. Batik mahal banget tuh batik Megamendung.
4: Ada Sido Mukti, Solo. Ada juga Semar Jagat, lalu Parang Jawa.
0: Iya, Parang, benar.
4: Ada Tujuh Rupa, Pekalongan. Ada juga yang Madura itu ada Gentongan.
0: Ada semua koleksinya?
4: Iya, Kreatong Jogja, ada banyak kreatongnya.
0: Oh, suka batik banget ya?
4: Sangat banyak, iya, suka dikasih orang juga banyak.
0: Iya, biasanya kalau dari Jogja gitu ya, hadiahnya daster ya, batik kalau kita.
4: Juga ada, ya, motif-motif itu. Ornamen Papua kayak macam di Pasmat begitu.
0: Ada ya, Papua ya, ada juga berarti ya batik ya.
4: Tapi diproduksi kayaknya di Jawa kayaknya. Tapi
0: iya, kebanyakannya kayak gitu.
4: Iya. Tapi dia punya motif-motif Papua.
0: Motifnya benar.
4: Gitu. Terus ya orang naik perahu gitu kayak Asmat ya. Suku Asmat, terus apalagi banyak yang kayak kanguru apa namanya? Kasuari, burung kasuari.
0: Lumayan banyak ya. Itu batik banyak. Buat apa dipakai kapan aja tuh?
4: Kalau Kulon Progo juga ada itu. Apa itu? Batik Grenteng kalau nggak salah itu.
0: Bang Ramadan, itu kan banyak tuh koleksi batiknya. Dipakainya kapan aja tuh?
4: Dipakainya itu sampai banyak yang saya tidak pakai karena jarang dipakai.
0: Iya, momennya kayaknya agak kurang gitu ya.
4: Iya, momennya kurang. Kalau mau pakai biasa kan lucu juga. Orang gila.
0: Enggak apa-apa, ke pasar pakai batik keren dong.
4: Enggak apa-apa, memang keren.
0: Iya.
4: Enggak nyaman kayak macam terlalu resmi begitu.
0: Iya, misalnya makan di restoran gitu, dinner, enggak apa-apa.
4: Mending kalau yang tangan pendek, kemudian ada sedikit corak-corak santai ya, itu bisa lah.
0: Sekarang juga kan banyak batik-batik modern sudah kan?
4: Iya, modern.
0: Khusus buat genzi-genzi gitu.
4: Kancing mati sampai di atas leher itu ya.
0: Iya. Ya, tapi saya suka loh kalau misalnya lihat cowok pakai baju batik di kancing sama lehernya itu keren loh kelihatannya.
4: Ya.
0: Rapih banget.
4: Dasi, ya.
0: coba deh buat terobosan kayak gitu, boleh tuh.
4: Boleh batik pakai dasi ya, batik yang enak begitu yang pokoknya kelihatan bagus, tapi ya memang belum pernah di ini, tapi pernah dibuat. Mungkin batiknya dasinya juga batik ya, begitu ya.
0: Iya, keren kayaknya ya.
4: Keren kayaknya.
0: Iya, misalnya batiknya hitam. Enggak, bajunya misalnya batik hitam, dasinya batik merah gitu. Keren tuh.
4: Terus celananya juga
0: walaupun
4: Levi's tapi mungkin ada corak batik.
0: Iya, pakai jeans gitu keren gitu ya.
4: Pokoknya dibikin sebagaimana indahnya lah supaya kelihatan itu beda ya. Kelihatannya mode lain daripada yang lainnya.
0: Iya, coba deh itu kan banyak. Bang Ramadan kan banyak tuh koleksi batiknya. Coba di apa mix. Benar. Oke deh.
4: Besok itu ke depan tuh Indonesia itu punya pemain bola prestasi itu main ketiga lagi bertanding luar negeri ya, atau di mungkin di ya kayak Asian Games kemarin ini kan di Olimpiade misalnya
0: apa
4: ya, pakai batik.
0: Iya.
4: Kaos Garuda di dadaku tapi motifnya motif
0: batik. Benar.
4: Garuda tapi motif batik gitu.
0: Benar, keren ya.
4: Keren kan olahraga ya.
0: Siap.
4: Semua cabang olahraga cabur itu pakai kaos olahraga yang
0: pendidikan motif. Udah ada batik. Perkantoran udah ada batik gitu. Olahraga ya. Juga batik juga enggak masalah sebenarnya ya.
4: Gitu.
0: Iya, benar.
4: Itu kan batik kan sudah ada ya di kurikulum. Saya kurikulum sekolah bisa menjadikan apa muatan lokal begitu loh. Boleh ya, saya? Jadi mereka menjaga kelestarian dan menumbuhkan rasa apa itu?
0: Cinta terhadap batik ya.
4: Indonesia. Apa budaya atau warisan nenek moyang Indonesia kan? Generasi muda sejak dini itu mengenal batik.
0: Iya, kita benar. Tahu
4: mengerjakan teknik-teknik membuat batik ya seperti itu.
0: Tapi anak-anak saya itu suka lo pakai batik beneran. Kalau udah pakai batik iya suka.
4: Anak yang mana? Laki ya? Atau cewek? Satu ya anaknya ya?
0: Anaknya satu, cowok. Oh. Tapi dia suka pakai batik kemeja gitu.
4: Bikin lagi ya, dua lah.
0: Iya, nanti.
4: Iya, bikin lah. Sepasang.
0: Sepasang gitu ya.
4: Iya,
0: okay.
4: Memang bagus sih. Kalau suaminya suka batik nggak?
0: Iya, suka batik. Oh. Makanya suka ya. Batik, koleksi bagus, batik gitu.
4: Bagus, iya.
0: Benar.
4: Mungkin suatu waktu dikasih hadiah gitu ya. Mungkin ya kalau apa door prize itu yang umum sering kali ada kan begitu hadiahnya apa gitu ya
0: batik
4: terus ada yang juara gitu dapatnya apa ya
0: mungkin
4: perkantoran dari kantor-kantor pemerintah buat
0: iya biasanya kalau hari batik ini ada ya biasanya kayak apa ya lomba apa gitu kreasi batik enggak ya
4: oh iya kak
0: biasanya atau misalnya kayak pagelaran kebaya batik gitu kan biasanya ada biasanya tapi ini kayaknya adem-adem ayem efisiensi anggaran kayaknya ya
4: mungkin uang lari
0: jadi itu bawaan ke situ lagi
4: bisa jadi memang begitu nyatanya
0: jadi harapan buat batik Indonesia nih apa nih kalau dari Bang Ramadan
4: ya, tadi saya bilang untuk PSSI kita itu pakai batik, semua cabur-cabur pakai batik.
0: Iya. Jersinya gitu ya, timnas pakai batik ya.
4: Apa muatan lokal di sekolah itu sebagai
0: pakai batik ya?
4: Kurikulum muatan lokal sebagai apa ya di sekolah itulah. Ada ininya, jadi tidak boleh sekolah yang tidak membuat satu kurikulum. Apa sekolah memasukkan apa seni membatik gitu loh.
0: Iya benar.
4: Muatan lokal gitu loh.
0: Mudah-mudahan ya.
4: Ya oke.
0: Okay. Tapi kalau di Jawa mungkin udah ya di sekolah-sekolah di Jawa gitu ya. Karena kan ya,
4: sudah itu.
0: Karena kan ya, mereka memang apa ya tempatnya gitu di sana banyak ya, banyak yang ahli. Iya.
4: Orang pembatik memang
0: di sana benar.
4: Ya.
0: Kalau di Bangka Belitung kayaknya enggak yang gurunya takutnya enggak ada gitu.
4: Justru itu makanya harus dibuat. Sebenarnya mungkin orang bule itu yang terutama yang cewek-cewek itu dia paling senang yang kayak macam-macam begitu tangan-tangan kayak gitu macam kamelan saja dia belajar ya. Soalnya mereka juga senang pakai batik gitu. Mereka juga mau belajar buat batik sebenarnya.
0: Gitu ya. Ya.
4: Saya rasa kalau ada kerjasamanya pasti mau dia.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Lagunya apa hari ini bang?
4: Lagunya kan Pak Purbaya tuh kan suka pakai batik, kita paling senang pakai batik. Pak Purbaya mantan menteri itu loh.
0: Iya.
4: Yudi Sadewa.
0: Iya.
4: Ada lagunya nanti saya ini, judulnya tuh batik apa ya? Namanya Selamat Hari Batik Nasional bersama Bapak Purbaya. Selamat Hari Batik Nasional.
0: Itu udah dirilis lagunya atau YouTube Purbaya. Cover? Itu YouTube cover ya?
4: Cover.
0: Oh, gitu. Coba saya lihat nanti ya, bisa.
4: Lagu mesti ada yang cover. Kalau enggak cover ya itu saya terus sampai kapanpun cuma sedikit itu kalau tidak di cover.
0: Nanti kita lihat ya.
4: Boleh, kecuali yang gimana kan? Kalau di satu kan boleh, biarpun lagu lama yang nyanyi orang sekarang, orang sekarang.
0: Oke, okay, ya, kan? Coba kita lihat nanti ya.
4: Nanti saya ya, nanti saya okay juga ada itu kayaknya.
0: Baik, oke. Okay.
4: Kalau ada kirim yang lain, kalau memang itu nggak ada ya.
0: Iya, salamnya ada buat siapa?
4: Ya, salamnya tadi ada Bu Kori ya, Bu Kori.
0: Iya, Bu Kori, Bu Kori nelpon ya, tapi belum diangkat.
4: Iya, Bu Kori, terus Bu Desumi ya.
0: Mm-mm.
4: Ya, terus yang sudah makan Embera ya, Embera sudah masuk kan?
0: Udah pertama Embera mah.
4: Oh, terus siapa lagi ya? Yang
0: Bang Ramadan, ada Bu Desumi, ada Tozalan.
4: Oh, Tozalan ya.
0: Mm-mm.
4: Yang rindu ya, di B, di Ampu ya.
0: Iya. Yeah.
4: Terus ada Bang Irwan di Garut, Bandung ya, dan juga di Bang Irwan di Air Kantung juga.
0: Mm-mm.
4: Kori tadi ya, Bang Mm-mm. Alex ya, Bang Niko. Bang Panji, terus Zulfa Izar ya,
0: mm-hmm,
4: sama Bang Leman, Putra Sambas, Julia,
0: yeah,
4: Julien ya,
0: mm-hmm,
4: Iria ya, terus Yesus Hamid, Pak siapa ya, siapa ya, oh ya kakek Kakamura dulu.
0: Iya.
4: Tapi sekarang udah gak pernah ya.
0: Jarang sekarang ya kakek-kakek Kak Sakamura.
4: Sakamura.
0: Mm-mm.
4: Terus apa itu udah Sultan ya.
0: Mm-mm.
4: Mbah Triyono, semoga beliau sehat ya.
0: Iya.
4: Yeah. Lama gak pernah kedengaran suaranya.
0: Mm-mm.
4: Bang Romla ya, Pak Buana, Nyai Jamila ya.
0: Nyai Jamila, benar ya.
4: Nyai atau Nyi kalau
0: nyai. Aduh Nyai itu, yang itu ya.
4: Panggilan untuk
0: mm-hmm,
4: panggilan sayang buat perempuan yang lebih yang muda, adik perempuan misalnya ataupun wanita yang lebih tua dari kita atau
0: mm-hmm,
4: yang lebih muda dari kita bisa dipanggil Nyi atau Nyai kan.
0: Mm-hmm.
4: Nah, atau saudara perempuan itu Nyai juga. Hmm. Atau apa? Kerajaan-kerajaan dulu tuh pakai nyai-nyai itu.
0: Heeh. Tony.
4: Ya.
0: Oke, terus.
4: Siapa lagi? Terus semua aja deh, Pradi ya.
0: Heeh. Mm-hmm. Baik. Jida?
4: Ibrahim juga. Bang Puji apa Yota? Bang Yota sama Pak Odo dan Bang Pak Puji dan juga Rambe Kelana ya.
0: Mm-hmm.
4: Putra Banten ya.
0: Mm-hmm.
4: Semua deh.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Okay. Siap.
4: Selamat Hari Batik Nasional,
0: iya.
4: Yang keberapa ya?
0: Yang keberapa? Emang ada yang keberapanya ya, Tik ya?
4: Iya dong, masa tahun ini bikin besok lagi tetap sama.
0: Coba saya lihat, saya nggak tahu yang keberapa.
4: Sejak adanya Batik itu tahun berapa dan detik ini?
0: 2026.
4: Nggak ada waktunya, nggak ada tahunnya.
0: Di sini nggak ada, soalnya nggak ditulisin Hari Batik Nasional apa.
4: Oh, gila-gila.
0: Cuma batik berlayar ya, temanya.
4: UNESCO memberi.
0: Oh, dari 2009 kalau mah itu UNESCO. Hitung aja 2009 ke 2026.
4: Jangan sampai diambil orang negara lain baru
0: kita klaim kan. Jadi, hitung 2009 dikurang 2006, 2026. Ayo, cepetan.
4: Oh iya kah?
0: Iya.
4: Berarti sudah
0: udah berapa tahun tuh, cepetan.
4: 2009 lah ya?
0: Iya, 2009.
4: Berarti sudah 16 tahun ya?
0: Hmm?
4: 17 tahun.
0: 17 tahun? Beneran? Serius?
4: Iya.
0: Iya, benar. Oh, oke deh, pinter matematikanya okay, ya. Yuk, makasih banyak.
4: Okay,
0: siap, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ramadan ya. Bu Kori masih memantau? Yuk, gabung cepetan. Ke 17 tahun ya. Iya, ini masuk langsung Bu Kori langsung Bu Kori memantau saya ternyata ya. Suka saya ya. Halo Ibu Kori, Pro Persada.
5: Halo Mbak Red. Mbak Reta, Persada, suaranya
0: kenapa
5: sudah hilang.
0: Kenapa suaranya hilang?
5: Batuk pilek Mbak Reta.
0: Oh,
5: ini
0: saya sudah.
5: Jadinya jarang gabung.
0: Saya
5: tapi
0: sudah itu. Sudah selesai
5: pengen
0: saya.
5: Pengen gabung di radio ya.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Tapi suaranya
5: apa
0: makin
5: kabar
0: cakep.
5: Apa kabar dirimu cantik?
0: Kabar baik Ibu. Ibu Kori sehat juga ya. Semoga cepat sehat.
5: Terima kasih banyak.
0: Semoga cepat sehat.
5: Batuk nih gak hilang-hilang Mbak Reta.
0: Sudah berapa lama nih batuknya? Ada 2 minggu.
5: Hmm, adalah 2 minggu ini. Oh, makan yeah. obat gak berani. Karena kalau makan obat tambah ya, kata kita makan obat tambah, kata orang bakat tambah nuwe batuk.
0: Masa sih?
5: Jadi aku jarang makan obat. Paling makan itu jeruk nipis ya, sama kecap manis gitu katanya.
0: Jadi
5: gitu.
0: enggak ke dokter. Ibu Kori enggak ke dokter.
5: Enggak, aku kalau batuk jarang ke dokter
0: gitu. Saya enggak bisa. Kecuali kalau flu harus ke dokter.
5: Laparah.
0: Baru ke dokter.
5: Kalau hanya sakit rakyat gini, ha, di rumah aja lah.
0: Oh gitu ya. Iya, saya kemarin ke dokter. Tema kita hari batik nasional gitu. Oh iya, Bu Kori punya koleksi batik dong.
5: Banyak di rumah.
0: Banyak di rumah.
5: Yang pertama setiap hari saya pakai sih. Batik terus dipakai.
0: Masa sih, serius?
5: Apalah karena daster.
0: Oh iya, daster enak.
5: Kan
0: iya.
5: Dasternya kan setiap hari pakai
0: batik.
5: Motifnya batik semua. Oh. Jadi setiap hari pakai batik.
0: Oke, okay. keren. Jadi khusus daster gitu ya untuk batiknya ya. Mantap.
5: Kalau kondangan juga kadang-kadang pakai batik juga.
0: Oh, ya. Banyak berarti. Suka banget batik berarti ya.
5: Suka. Saya suka dengan batik, terutama warnanya tuh yang saya suka tuh adalah warna coklat.
0: Oh iya, coklat bagus ya, agak coklat gelap-gelap gitu ya, sama seleranya.
5: Saya suka yang ada motif merah, biru atau enggak, coklat lah yang penting.
0: Iya, batik itu memang kerennya warna coklat gitu ya, agak-agak.
5: Emang identik dengan coklat ya.
0: Bener banget. Oke deh, nah harapan Ibu Kori seorang pecinta batik untuk batik kita ini apa nih, batik Indonesia?
5: Kalau saya sih berharap semoga kain batik kita ini mendunia, Mbak Reta.
0: Mendunia,
5: ya.
0: Oke.
5: Okay. Bisa artinya seluruh luar negeri itu bisa senang dengan kain batik atau baju batik, kemeja batik gitu kan. Para bule-bule itu kan senang gitu ya. Atau atau orang-orang Jepang, Korea itu suka dengan batik. Itu
0: bener,
5: harapan saya.
0: Iya, harus memperkenalkan batik ke luar negeri gitu ya.
5: Iya, karena batik ini identik dengan Indonesia ya.
0: Siap, benar banget.
5: Walaupun ada sebagian orang Malaysia nyebut batik itu punya dia, kita nggak tahu yang mana ya.
0: Jangan sampai ya.
5: Sampai yang kelas ini punya Indonesia.
0: Benar. Oke deh, Bu Kori pengen denger lagu apa hari ini?
5: Lagunya ini ya, Tegar dari Rosa.
0: Tegar, oke, Tegar dari
5: kita
0: Rosa.
5: Kita harus tegar Mbak Reta, walaupun sakit tegar terus.
0: Iya, walaupun harga mahal-mahal tetap tegar gitu ya.
5: Asal jangan jatuh ya.
0: Oke, okay. Oke deh, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Bang Alek ya, semoga beliau mendengarkan. Juga buat Pak Ramadan tadi, ya lamanya Pak Ramadan, 5 jam tunggu-tunggu. Juga okay. Pak Bude Sumi yang selalu ceria, sehat selalu Bude Sumi. Juga buat Julia kita ya yang cantik. Juga buat Pak Rahman udah ya, Embera ya. Embera semoga sehat selalu, Embera cepat sehat.
0: Amin.
5: Mas Panji ya, juga Pak Azaldin ya, bukan Nur Faiza, Reza ya, Pak Irwan di Air Kantung, Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, buat Ria sama Bang Jantenya di Belitung, buat siapa lagi, buat Niko ya, buat Gali-Gali lah kata orang.
0: Buat Gali-Gali ya, oke deh ya. Siap kalau begitu.
5: Buat Mbak Retanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Bahagia bersama keluarga cantik sampai tua.
0: Amin.
5: Itu ingat tuh
0: Bu Rohana almarhum, benar.
5: Iya. Sekarang ke almarhumah beliau.
0: Iya benar, ingat banget saya mah. Oke. Okay.
5: Ingat banget sampai tua katanya.
0: Iya, cantik sampai awet
5: cantik
0: muda
5: sampai tua.
0: Katanya
5: ini mudah-mudahan sampai tua cantik terus.
0: Kita mah cewek cantik dong.
5: Iya dong. Aku juga cantik kan Mbak Reta.
0: Iya, benar.
5: Ini kalau bukan kita yang muji siapa?
0: Siapa lagi? Benar banget.
5: Oh, juga okay. Ini buat Bung apa tuh? Bung Jota ya, buat Bung Rambe Kelana ya. Pokoknya sekarang ini Mbak Reta ya, karena banyak radio di Pangkapinang ditutup, jadi banyak-banyak lah yang di daerah Pangkapinang sudah beralih ke RI Sungai Liat. Alhamdulillah.
0: Oh
5: ya.
0: Gitu, iya siap deh kalau begitu.
5: Ya, makasih ya Mbak Reta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu Kori, dagang bersama kita. Mendengar, kita break ya, kita ke lagu ya, tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu ya, ada filler terkait batik The Simpur ya.
6: Tahukah Anda kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya? Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

0: Ja, Ja, sini, sini. Cikar songket nih, jatuh cintaku.
1: Weh, kireku kan anak mujiku cikar nih.
0: Motif batik apa nih, Ja? Ingin kulihat, ah?
1: Tulah, Num. Nilah batik khas Bangka Belitung, nama batik cual.
0: Adeo batik khas Bangka Belitung, baru tahu ku.
1: Hah, lah para imang, KTK generasi milenial. Nggak tahu ke apa lah macam ni.
0: Yuk, tuker yuk songket ah. Kau pakai yang punya ku, ku pakai yang punya ka. Kayak lebih cocok untuk ku toh.
1: Nyaman hidup ka. Kula buat untuk hari spesial nih.
0: Ndak bebe, ku canda bayi. Serius game ya siko nih.

0: 101.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ya, baik mendengar Anda masih bersama Pro 1 dan saya baca WA ya. Terima kasih buat yang udah kirim WA. Ya pengen gabung juga masih ada waktu, boleh deh, enggak apa-apa. Ya. Oke, kita bacakan nih, ada Panji di Pasgar. Katanya Pro Persada. Assalamualaikum Bareta. Waalaikumsalam. Katanya salam sehat, banyak batik, Mbak. Batik keris, batik Pekalongan, banyak macam-macam. Lagunya Mahen, pura-pura lupa. Makasih ya Mbak ya. Salam fotokopi Bang Ramadan tanpa terkecuali buat pendengar semua buku riset selalu baik. Halo Pro Persada, selamat siang jelang sore. Oh, belum. Halo.
1: Siang menjelang sore juga Mbak Reta.
0: Oh iya, apa kabar Mbak Jul?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Oke.
1: Ya, apa kabar?
0: Proper sada.
1: 100% Indonesia,
0: ekspresikan
1: karya, banggakan Indonesia.
0: Asik. Ya,
1: kenapa
0: ngerondong
1: ya?
0: Hah? Kenapa? Apa yoga? Enggak lah, yoga kan hari ini libur. Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lagi nanti sama ya, yoga. Iya.
1: Ya, sayang ya.
0: Iya, ntar ya, Senin ya. Ih, brondong tuh ganteng banget loh yoga.
1: Masa sih?
0: Iya. Kan cowok. Kan cowok ganteng kan?
1: Iya.
0: Iya. Makanya cewek cantik.
1: Cantik ya.
0: Iya, makanya benar, ganteng. Iya.
1: Benar. 100 untuk Mbak Reta.
0: Oke. Okay.
1: Lurus hari ini.
0: Siapa saya? Emang biasanya gimana? Enggak lah, sekali-sekali saya lurus gitu. Kan hari Jumat, harus lurus.
1: Oh iya ya, hari Jumat itu hari baiknya Islam ya.
0: Hari baik, semoga barokah buat kita semua. Amin. Walaupun enggak hujan ya. Oke. Okay.
1: Barokah umurnya, barokah rezekinya.
0: Barokah rezekinya, benar banget. Gimana nih, punya koleksi batik berapa banyak di rumah?
1: Ada baju tidur.
0: Duster.
1: Duster. Gak kepake ada 5.
0: Wow.
1: Gak kepake karena gak hobi.
0: Oh, gak suka pakai duster.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya, simpen aja.
0: Ih, jarang loh cewek gak suka pakai duster. Biasanya suka loh pakai duster.
1: Ya kalau pas mau tidur aja.
0: Oh iya.
1: Pintunya terus.
0: Oh gitu. Gitu ya. Oke deh, baik. Tapi memang kalau ini momen-momen pakai dasar itu pas mau tidur aja berarti?
1: Ada, kalau mau ke kondangan tapi malas pakai itu karena lebih baik kan pakai gamis gitu kan. Atau pakai celana sama yang ini, yang celana yang depan gitu.
0: Gitu.
1: Swing gitu loh.
0: Oh iya benar.
1: Iya,
0: jadi pulang. Iya, jadi koleksinya baik. Jadi koleksinya banyak daster ya, berarti ya kalau batik ya.
1: Batiknya itu banyak ini, banyak. Benarnya banyak ini sih, banyak baju dan celana baju tidur, tapi udah sobek semua. Ya
0: gak
1: karena
0: apa-apa.
1: Dipakai terus kan.
0: Iya kan, kalau gak sobek gak beli baru.
1: Kalau daster gak pernah dipakai. Makanya awet.
0: Enggak, kalau gak sobek kan gak beli baru lagi gitu kan.
1: Ini daster apa, yang daster lem biru juga lempar beli baru.
0: Iya gitu, iya. Benar. Oke, nah harapannya di hari batik ini apa nih kira-kira?
1: Harapannya semoga batik terus jaya di udara.
0: Jaya
1: terus. Ya lestarikan aja, semoga tetap lestari.
0: Benar.
1: Melestarikan budaya bangsa Indonesia ini kan, tetap jangan sampai hilang lah pokok batik ini ya. Karena batik ini kan sampai ke luar negeri loh.
0: Benar.
1: Luar negeri juga bule-bule itu kadang pakai daster.
0: Iya.
1: Pakai batik lah.
0: Pakai batik, pakai daster.
1: Aduh, Mbak Reta ini habis ya. Nanti nggak bisa tidur lagi nih. Iya.
0: Gila.
1: 15 emang, menit loh malam tidur siangnya.
0: Emang bule-bule pakai daster.
1: Iya, itu pakai daster.
0: Aduh. Ya Allah.
1: Itu pakai batik.
0: gitu. Aduh.
1: Aduh, iya deh. Ketawa sama Mbak Reta ini ya. Mau batuk.
0: Oke, deh, baik. Udah lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Nah, lagunya aja lupa.
0: Coba, lagunya apa?
1: Lagunya ini ya. Kekasihku dekatlah padaku.
0: Enggak tahu lagu saya lagu apa itu.
1: Apa ya? Secara kita berdua telah lama di sini.
0: Dari siapa lagunya? Tolong.
1: Kamu, andai saja kamu pengantin, tak pengantinmu dari Melly.
0: Melly Goeslaw, pengantin ya, judulnya.
1: I Fallin' in Love.
0: Oh, I Fallin' in Love.
1: Atau ini aja, tiga cinta.
0: Yang mana maunya?
1: Tiga cinta
0: I Fallin' in Love Melly aja berarti.
1: Ya, I Fallin' in Love aja.
0: I Fallin' in Love Melly Goeslaw ya. Oke.
1: Banyak yang
0: falling in love with you. Is keren. Mantap kali. Oke, gas. Salamnya buat siapa, ayah, gas?
1: Jamila semalam itu temannya Julia loh.
0: Iya, beliau juga bilang kayak gitu ya. Oke deh.
1: Apa kalau Nyai dengar ya? Kangen untuk Nyai.
0: Nyai dengar kok.
1: Punya nomornya udah 100 kemarin Nyai, maaf ya.
0: Nanti
1: pinta lagi deh sama yang lain.
0: Ya, baik. Oke deh kalau begitu.
1: Salam sapa ya.
0: Yuk, lanjut gas. Sapanya buat siapa?
1: Gas kan. Untuk Nyai Jamila, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Terus untuk Ibu Kori dan Om Aleknya, semoga bahagia bersama keluarga. Sehat selalu ya. Untuk Bude Sumi yang selalu ceria dan semangat, abangku. Terus ini apa, Pak Ahmad Irwan Bandung juga, terus Pak Irwan Air Kantung, terus Mbak Ria yang ada di Belitung, Bang Jante yang ada di Belitung juga, Mas Panji ya, yang ada di Pas Ger.
0: Terus
1: untuk ini siapa tuh, Pak Romlan ya, untuk Pak Ramadan, terus untuk Pak Aliando Jambi, untuk Pak Leman, untuk Bang Reza Yuklin ya, untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy, Pak Zulfaizar, Om Brahman Beklana, Pak Azadin, siapa lagi ya, Bang Niko ya, siapa lagi ya?
0: Terus?
1: Itu semuanya ajalah.
0: Buat semua ya. Oke.
1: Habis pakai karung goni.
0: Siap, baik.
1: Siapa yang belum disapa?
0: Nggak tahu. Siapa udah.
1: Hah? Mbak Reta yang baca.
0: Oh, belum ya, saya disapa ya. Ya,
1: sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih banyak. Ya, sehat juga buat Mbak Jo. Yuk, bye bye. Oke. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, saya akhiri ya menemani Anda di program kita untuk hari ini, Proper Sada. Terima kasih, lagunya kita akan hadirkan ada lagu dari Mahen dan juga lagu dari Melly Goeslaw. Sebelumnya saya akan update terlebih dahulu informasi untuk Anda bersama reporter kami, ada Debbie Nirwandi ya, terkait informasi 21 Kampung Nelayan Merah Putih di Bubble on Progress, pendengar. Dan pastinya saya masih menemani Anda hingga jelang pukul 18 nanti ya, bersama Pro 1 di 96,4 FM-nya. Baik, kita sudah bersama Debbie, laporan Anda.
2: Baik, pendengar, dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 21 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung, yang mana 20 KNMP ini telah resmi berkontrak dan dalam proses tahapan pembangunan atau on progress. Pemerintah Provinsi Babel menyambut baik realisasi program ASTAT kita, Pemerintah Republik Indonesia tersebut, di mana pembangunan infrastruktur pesisir ini dinilai menjadi angin segar dalam mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel Yopi Wijaya mengatakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak 2025 kemarin. Di mana pada tahun 2025 kemarin terdapat dua kampung layar merah putih yang sudah mencapai resapsi 100%. Dan kini di tahun 2026 ini meningkat signifikan, yakni tercatat ada 21 kampung layar merah putih dalam progres pembangunan. Di mana 21 kampung layar merah putih tersebut paling banyak berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan 7 titik. Di mana fasilitas yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut beragam untuk menunjang pemenuhan aktivitas para nelayan, mulai dari tambat labu, cold storage atau gudang pendinginan, pabrik es, hingga gudang penyimpanan. Di mana pembangunan KNMP ini terbagi dalam dua kategori utama yang memiliki cakupan wilayah lebih luas, anggaran lebih besar dan fasilitas lebih lengkap, serta kategori penyangga yang berfungsi menopang kawasan sub di sekitarnya. Terkait pelaksanaan ini, Yopi menyebutkan kewenangan sepenuhnya berada di kendali Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sungai Liat sebagai perwakilan pejabat pembuat komitmen atau PPK di daerah. Terpisah, anggota DPRD Bangka Belitung Elvidiana mengatakan pengawasan KNMP tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, akan tetapi juga Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pihak yang menentukan penunjukan kontraktor. LP berharap kampung nelayan merah putih tersebut dapat berjalan dengan baik di Provinsi Bangka Belitung yang tentu melibatkan seluruh unsur pemerintah setempat agar berjalan dengan baik tentu untuk kesejahteraan masyarakat pesisir itu sendiri. Demikian, dengan informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.

Pendengar, ada masih bersama Prosa Tu Bangka Belitung sore, masih berlanjut bersama saya Reta Kurniawan, mendengar menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentunya pilihan musik dan juga informasi hadir menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prosa 96,4 FM.

Pendengar, Anda bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Berbagai informasi akan hadir untuk Anda, pendengar, menemani suasana sore Anda bersama kami. Dan yang pastinya selamat beraktivitas buat yang masih aktivitas ya. Yang WFH hari ini selamat menikmati WFH-nya. Dan yang sedang dalam perjalanan, semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga pilihan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, pelaku industri hasil tembakau IHT meminta pemerintah mengkaji dampak rencana pembatasan bahan tambahan dan perisa produk tembakau. Ya, kajian ini dinilai perlu mencakup potensi peredaran rokok ilegal, keberlangsungan industri dan penerimaan negara. Direktur Eksekutif Invas Bestari Gede Sandra mengatakan penyusunan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi pasar serta kontribusi industri hasil tembakau terhadap perekonomian. Dan ia menyebut penerimaan negara dari cukai hasil tembakau CHT mencapai sekitar 211,7 triliun rupiah di tahun 2025. Sementara itu pemerintah menargetkan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 225,73 triliun rupiah pada tahun 2026. Mendengar, menurutnya perubahan aturan produk tembakau juga perlu memperhitungkan kemungkinan konsumen beralih ke produk ilegal, dan pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan turunan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Berdengar informasi lebih lengkapnya, boleh Anda buka ya di portal berita kami rri.co.id dengan judul pelaku IHT minta pemerintah kaji dampak aturan produk tembakau.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Anda masih bersama kami, pendengar. Selamat sore buat Anda yang saat ini masih menikmati suasana sorenya, masih dengan berbagai informasinya. Saya kutip untuk Anda dari portal berita kami. Pendengar, BMKG memprediksi ya untuk musim hujan di Indonesia di tahun 2026 datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat, karena hal ini ya dipengaruhi oleh musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dikatakan oleh Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki bahwa mundurnya musim hujan ini kaitannya dengan panjangnya periode kemarau, dan menurutnya kondisi ini membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Nah, meski berlangsung lebih singkat ya, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. BMKG juga masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstreman curah hujan tersebut. Itu pendengar informasi ya, lengkapnya boleh Anda baca di portal berita kami di rri.co.id di kebersamaan kita untuk hari ini. Kemudian mendengar, lanjut lagi nih kami hadirkan untuk Anda informasinya. Buat Anda yang suka musik, nah kali ini dari hiburan ya, informasinya Bruno Mars itu merilis ya video musik terbaru Dance With Me pada Kamis kemarin. Dan video ini menghadirkan Karol G sebagai bintang utama, melanjutkan kolaborasi keduanya dalam karya sebelumnya. Nah, video musik Dance With Me ini pendengar yang menjadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars dengan tajuknya The Romantics, dan lagu ini tercatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut. Dan di video tersebut Bruno Mars sambil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian Karol G melalui suasana romantis. Karol G kemudian bergabung dalam alur cerita menampilkan interaksi keduanya secara langsung. Visual dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol G melalui telepon sebelum melanjutkan aksi menuju kediaman sang pujaan hati. Dan penyanyi asal Amerika Serikat ini kemudian menyanyikan lagu ditemani sejumlah pemain musik. Nah, penasaran gimana sih videonya? Boleh ya Anda tonton ya, yang pastinya pendengar.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ini toh video
1: guys, film kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar Perang 1 masih menemani suasana sore Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Saat lagi tepat pukul 16 kita akan ikuti Warta Pelajar Sumba bersama RRI Bengkulu. Dan mendengar satu lagu terakhir menemani Anda, saya pilihkan untuk Anda. Kali ini saya hadirkan untuk Anda ya dari Bruno Mars. Tetap bersama Perang 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Belitung Timur tadi.
2: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang...
3: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami akan hadirkan sore hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Rizka Mei Doktoria. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut laporan Siti Triandi selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu penerapannya dilakukan melalui Demfarm PMAAS di Lampung Tengah. Kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pertanian tersebut mencatat potensi produktivitas rata-rata mencapai 11,2 ton per hektar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pertanian modern perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, kemajuan sektor pertanian akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Mirza mengatakan pemanfaatan pupuk organik cair atau POC menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong pertanian modern di Lampung. Program tersebut dikembangkan dari hasil riset yang dilakukan sejak 2017 dan kemudian diadopsi menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Penerapan POC juga dipadukan dengan teknologi PMAAS untuk meningkatkan hasil produksi. Dalam penerapan awal, produktivitas yang sebelumnya sekitar 10 ton per hektar meningkat menjadi 11 ton per hektar.
2: Maka kita punya program namanya pupuk hayati cair, pupuk organik cair. Tahun ini sudah saya selesaikan, tahun depan kemarin 500 titik desa, tahun ini 2000 desa, berarti nanti ada 2500 desa. Total semuanya 4 juta liter saya bagikan kepada seluruh petani. Target saya tahun depan total lahan pertanian kita ini ada 1,5 juta hektar, semuanya sudah tersiram pupuk organik cair. Dengan ini pertanian juga itu akan meningkat lagi. Kemarin sudah dicoba PMAAS digabungin dengan pupuk organik cair, ternyata produktivitasnya meningkat dari 10 ton menjadi 11 ton.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi agar pengelolaan pertanian semakin efisien. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Pengembangan pertanian modern juga diarahkan agar petani mampu beradaptasi dengan kebutuhan produksi pangan dan perkembangan teknologi. Dengan produktivitas yang meningkat, sektor pertanian diharapkan semakin kuat dan menjadi salah satu penggerak ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengimbau para siswa untuk tetap menggunakan masker saat berangkat maupun beraktivitas di sekolah, mengingat kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pendidikan Kabupaten Kerinci meminta para siswa untuk selalu menggunakan masker ke sekolah jika kabut asap masih pekat di wilayah Kabupaten Kerinci. Himbauan ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah. Melalui edaran tersebut, pihak sekolah diminta mengingatkan para siswa agar tetap menggunakan masker terutama saat kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Langkah ini untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan partikel di udara.
2: Sejauh ini kita dari Kabupaten Kerinci memang dari jalan dinas pendidikan paling cuman edaran yang kita pamflet juga kita edarkan di setiap sekolah, terus memakai masker dalam rangka ini mengantisipasi nanti siswa-siswi kita yang mudah-mudahan tidak terdampak ya untuk ISPA. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada.
1: Di samping itu, Dian menghimbau para siswa tidak mengabaikan kondisi kabut asap. Jika kabut asap kembali pekat, siswa diminta segera menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menegaskan kesehatan para siswa harus menjadi perhatian utama selama kondisi kabut asap masih terjadi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait penerapan program pertanian modern Advanced Agriculture System yang dihimpun tim pemberitaan RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad.
1: Penerapan program pertanian modern ini khususnya di Bangka Belitung ya, itu sangat perlu ya. Harapannya bukan cuma meningkatkan hasil pertanian, tapi juga meningkatkan generasi muda itu untuk menjadi seorang petani. Dimana kalau bisa dibilang kan petani ini cenderung dianggap sebelah mata ya. Padahal kalau kita lihat di Indonesia sendiri peran petani itu sangat luar biasa.
2: Penerapan program pertanian modern itu ya memang bagus dan memang dibutuhin sih buat petani kita di Bangka Belitung. Apalagi kan kayak teknologi pertanian itu udah semakin berkembang nih di zaman sekarang. Jadi bisa banget dimanfaatin untuk bantu petani supaya kerjanya tuh bisa lebih efektif, hasil pertaniannya juga jadi bisa lebih maksimal gitu kan. Tapi yang paling penting menurut saya sih justru penerapannya itu jangan cuma soal alat atau teknologinya aja gitu loh. Kan petani juga perlu didampingi ya dan dikasih pemahaman juga nih. Jadi mereka tuh benar-benar bisa manfaatin teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lahan mereka gitu.
3: Saya rasa setiap program dari pemerintah itu pastinya bagus ya, termasuk pertanian modern yang saat ini memang digencarkan oleh pemerintah. Namun untuk di kita, apakah sudah siap? Dan itu mesti kita kaji ulang terkait dari SDM-nya dan juga dari tanah ataupun lahan yang menyesuaikan iklim dan kearifan lokal kita yang ada di Indonesia ini.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Persiapan pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Sebetulnya masih tahap perencanaan, Bapak. Jadi kami di sini lagi mencoba melengkapi readiness kriteria yang dibutuhkan dari pemerintah.
2: Persiapan pembangunan sekolah rakyat di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama pihak kementerian meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pendidikan tersebut. Kepala Satker PPS Provinsi Bangka Belitung, Daru Suryaningwang, mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Belitung Timur saat ini masih berada pada tahap perencanaan. Pihaknya tengah melengkapi sejumlah kriteria kesiapan yang dibutuhkan dari Pemkab Belitung Timur. Menurutnya, proses perencanaan masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum pembangunan fisik dapat dimulai, termasuk diantaranya tahapan seleksi dan pelelangan.
1: Dibutuhkan dari pemerintah daerah. Makanya dalam rangka itu, tadi sudah selesai, Pak. Ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar, Bapak. Jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi. Kami masih mau coba rencanakan mungkin dimulai awal tahun ini, Pak. Tapi tergantung, kembali lagi tadi kan kita masih ada tahap macam-macam ya, Pak ya. Jadi tahap perencanaan juga, belum tahap seleksinya juga. Nanti kan ada lelangnya juga gitu ya.
3: Oke. Okay.
1: Harapannya kalau lancar sih bisa dimulai akhir tahun ini.
2: Dalam peninjauan tersebut, kondisi lahan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah tengah melakukan line clearing atau pembersihan jalur dan area tertentu untuk memperlihatkan kondisi asli lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat tersebut. Daru menyatakan bahwa proses tersebut penting untuk membantu tahapan perencanaan berikutnya karena kondisi lahan yang telah dibersihkan akan lebih mudah ditinjau dan dianalisis. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Dinas Koperasi dan UMKM Wai Kanan upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Roma Dona dari RRI SP Wai Kanan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan Desta Budi Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Wai Kanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM bagaimana UMKM yang ada di Wai Kanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Wai Kanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Wai Kanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Wai Kanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Wai Kanan selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa akibat angka ISPU menembus lebih dari 500. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang tercatat menembus angka di atas 500. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang masih terus memantau kondisi polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini masih fluktuatif mulai dari tidak sehat hingga berbahaya. Karena itu, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa selama kondisi udara belum membaik.
2: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang kadang berbahaya, kadang sangat tidak sehat, tetap menggunakan PJJ.
1: Pemerintah Kota Palembang meminta pihak sekolah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa dalam menentukan metode pembelajaran. Evaluasi akan dilakukan mengikuti perkembangan kualitas udara, terutama saat dampak asap karhutla kembali meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Warga diminta tetap waspada dan pakai masker saat keluar rumah. ISPU Kota Jambi berbahaya. Laporan selengkapnya bersama Yoga Wijanarko.
1: Standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi berada dalam kondisi berbahaya pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 306. Setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat atau berisiko bagi masyarakat.
2: Di hari ini kita sudah di posisi 306, di jam 10 ini kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi itu 330.
1: Mulyono mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur dan TNBBS gelar sosialisasi cegah perambahan hutan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Polres Kaur melalui Satuan Binmas mendampingi petugas Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS menggelar agenda sosialisasi pencegahan perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan edukasi konservasi yang dipusatkan di Aula Desa Pasar Baru, Kecamatan Asal ini dihadiri perwakilan TNBBS, Polres Kaur, pemerintah, kecamatan, hingga tokoh masyarakat setempat. Pertemuan strategis tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memelihara kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Polres Kaur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga area TNBBS dengan tidak melakukan pembukaan lahan maupun perambahan hutan secara ilegal. Pihaknya menghimbau warga agar segera melapor kepada aparat berwajib apabila menemukan atau mengetahui adanya aktivitas perusakan kawasan konservasi di lingkungan sekitar. Kepolisian mengingatkan bahwa setiap aksi perambahan lahan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum tegas demi melindungi fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
2: Polres Kaur mendampingi pihak TNBBS melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perambahan dan karhutlah. Dalam kesempatan itu, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin SIKMAP melalui KPU Satbimas Polres Kaur Ibda Jumidil SH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau perambahan lahan di kawasan TNBBS.
1: Melalui pembekalan materi mengenai dampak buruk kerusakan hutan akibat pembakaran dan pembabatan liar, edukasi ini diharapkan dapat menggugah kepedulian warga secara berkelanjutan. Kepolisian menegaskan bahwa sinergi antara Polres Kaur, Balai TNBBS, dan warga lokal merupakan kunci utama dalam merawat keberlangsungan kawasan hutan. Seluruh rangkaian sosialisasi preventif di Kecamatan Asal tersebut berlangsung aman, tertib, serta menguatkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas lingkungan bagi generasi mendatang. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System. Berikut bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS.
2: Oke, Bu, terkait yang PMAAS untuk perkembangannya di Provinsi Bengkulu sekarang seperti apa, Bu Rosmala Dewi?
3: Baik, kita Provinsi Bengkulu sangat mengapresiasi adanya kegiatan program pemerintah PMAAS yang akan meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen tadi. Ini salah satu caranya, karena apa, kita punya masih terbatas dengan LBS. LBS kita tidak terlalu tinggi, sehingga dengan ada kegiatan PMAAS ini harapannya dengan LBS yang sama, tapi kita bisa menghasilkan kapital 2 kali lipat. Ini sangat membantu ya. Jadi Provinsi Bengkulu sudah menyiapkan 8.262 untuk luas lahan PMAAS. Sepersaya dari kabupaten kota. Karena memang program ini kan dari Juli sampai Desember kemarin baru keluar. Jadi sudah sebagian Juni ada yang penanaman, Juli sampai September ini baru mulai cair untuk 5 kabupaten yang sudah diberikan bantuan benih. Sisanya sudah disiapkan sepersaya mungkin dari bulan September ini.
2: Kalau untuk ini perkembangan kita sampai dengan September akhir ini seperti apa penanaman PMAAS?
3: Nanti kita harapkan September ini penanaman terakhir ya. Berapa kabupaten yang menanam September, Oktober mungkin puncaknya. Tapi mereka masih dikasih kesempatan untuk sampai Desember mana boleh.
2: Oke, sampai akhir nanti ya. Kalau dari Pak Fika sendiri untuk penanaman Pak dari petani sendiri kita ada kendala nggak?
4: Ya kalau kendala itu pasti ada. Tapi kendala sekarang itu setelah kita coba itu masalah burung itu aja yang harus kita tanggulangi. Soalnya sudah beberapa kelompok itu sudah mulai ya. Sekarang ada yang satu jari tingginya, ada yang dua jari ya. Tapi sekarang harus antisipasi ya, latihan.

0: Tapi kalau kiom itu bagaimanapun juga, kalau di dekat siring irigasi atau pembuangan itu kiom pasti banyak. Nah, itu harus dari petani. Tapi bisa ditanggulangi.
1: Seperti apa menanggulanginya?
0: Ya, kita harus di apakah disemprot dengan pestisida, apakah dia dipungut dengan tangan, yeah. Apakah dia diinikan dipancing dengan daun-daun kates supaya dikumpul di situ makan itu terbiar ringan ya.
1: Sudah ada langkah-langkah antisipasi lah dari
0: tadi biasa udah memikirkan itu apa yang terjadi. Tapi kalau melihat dari keadaan kemarin itu, kalau dia kemarau terus dan otomatis gagal ya, karena air nggak ada. Tapi ya alhamdulillah kan ada yang kita supportin dengan pompa air melalui bendungan buat sendiri, dia bisa ngalir. Tapi kalau sekarang udah hujan, mudah-mudahan selamat ya.
1: Tapi kan ini lagi peralihan kan Pak, lagi peralihan musim kemarin kan kemarau. Kita kan sebentar lagi ini kurang lebih musim hujan, tapi memang masih kering kan kita kan. Hujannya tuh masih sebentar-sebentar. Yeah. Itu sebenarnya apa pengaruh ke pertaniannya Pak?
0: Ya kalau hujannya satu minggu sekali, mudah-mudahan selamat ya. Asalkan deras, asalkan jangan sampai dia angin kering, bisa tidak mungkin. Nah, kalau dia bagus itu, seminggu dua kali hujan, kalau ingin bertani. Nah, tapi itu kan alam, tidak bisa ditentukan. Jadi ada berapa kali hujan, berapa hari, dalam minggu ini, kita harus syukur ya. Karena sudah menyerami tanaman-tanaman yang ada di padi-padi yang sudah kita tanam ini itu. Karena sebagian sekarang itu belum ada yang, ada yang belum ada di dunia tanahnya. Kalau di sebesar itu sekitar 70% itu yang sudah tanam, 30%-nya belum. Karena ikan air kemarin, itu kendalanya di situ.
1: Akhir Bu, kalau misalkan tadi ada kendala-kendala kan dari petani juga untuk penanaman padi seperti hama dan sebagainya. Mungkin langkah-langkah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dari tantangan-tantangan dari petani tadi seperti apa?
2: Karena ini kan memang kerja besar ya, dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten

0: apa yang kita siapkan dan mereka mengantisipasi ini. Itu dia bilang, apakah kita tumbuhkan dulu kayak biasa tapi nggak setinggi. Biasanya kita nanam padi setahun satu hari, mungkin setelah seminggu yang seumur itu riskan nggak kira-kira kita taruh di lapangan atau seperti apa, atau kan dipakai jaring mungkin ya mengantisipasi ini.
1: Akan dilaporkan ke pemerintah pusat juga.
2: Pendengar, demikian wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah. Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini masih bersama kami di 96,4 FM. Masih menemani sore Anda, kita hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi.

Pendengar Pro 1, kali ini informasi kita coba kutip dari portal berita kami ya di rri.co.id. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang bisa Anda baca di portal berita kami di rri.co.id. Ya, kali ini pendengar, salah satunya informasi kami kutip untuk Anda dari informasi berita kesehatan ya pendengar ya. Di mana pendengar, informasi kali ini kami kutip untuk Anda, yaitu cara menerapkan pola makan seimbang di tengah kesibukan. Ini tipnya dari Kemenkes. Iya pendengar, kesibukan bekerja, kemudian aktivitas sehari-hari, rutinitas, itu seringnya membuat kita ini mengabaikan kebutuhan gizi. Padahal pola makan seimbang ini bisa membantu tubuh kita untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan dan mendukung aktivitas harian kita. Jadi pendengar, kalau dikutip dari Kementerian Kesehatan, laman resminya, bahwa gizi seimbang ini cakupannya beragam ya, zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan penerapannya juga harus memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi, jadwal makan yang teratur. Nah, Kemenkes menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku dengan setengah piring berisi sayur dan buah, sementara itu sebagian-bagian lainnya diisi makanan pokok dan lauk pauk. Nah, agar lebih praktis, seorang juga bisa menyusun rencana menu sebelum memulai aktivitas hariannya, dan perencanaan ini bisa membantu menyiapkan bahan makanan dan mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru. Pendengar, menyiapkan bekal dari rumah juga dapat membantu menjaga keseimbangan menu harian. Anda bisa pilih makanan pokok, sumber protein, sayuran, buah yang beragam ya. Kemudian Kemenkes juga mengatakan masyarakat bisa menyesuaikan pilihan makanan pokok dengan kebiasaan dan ketersediaan pangan setempat. Nah, kalau dikutip dari lansir halaman World Health Organization atau WHO, pola pemakan sehat mencakupi konsumsi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, juga bijian utuh, kemudian juga dilengkapi dengan asupan vitamin, mineral, dan juga serat. Nah, itu pendengar, informasi kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini bersama kami di 96,4 FM-nya, dan saya masih menemani Anda, masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Saya kutip dari komdigi.go.id. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan di industri modern. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.co. Meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari headline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum tujuannya menyerap mineral tersebut, namun praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga dan kesehatan yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan. Pendengar, alat makan tembaga mampu menetralkan racun dalam tubuh adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya masih lanjut ya, hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Salah satunya pendengar, BPOM menyatakan bila stok persediaan antivirus influenza tipe A H1N1 mencukupi, walaupun saat ini sebaran kasus di tanah air saat ini cukup tinggi. Dan dikatakan oleh Kepala BPOM Taruna Iqrar, virus bila diberikan antibiotik justru tidak ada efeknya. Dan antivirus yang berhubungan dengan influenza ini berdasarkan data dari Kedeputian 1 khususnya Direktur Registrasi Obat dan Distribusi Obat memiliki kecukupan obat antivirus, dan saat ini terjadi peningkatan kasus influenza A yang tentu dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Dan tidak hanya itu pendengar, untuk pengobatan yang sifatnya influenza ini banyak manifestasi lainnya dan perlu diberikan obat-obat yang sifatnya baik simptomatik ataupun obat-obat yang sifatnya imunostimulator. Itu pendengar, BPOM mengatakan bahwa stok antivirus influenza cukup ya, yang kami kutip untuk Anda di sore hari ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pukul 17.30 untuk saat ini kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya dalam program kita musik bernuansa religi, dan nantinya pengajian akan hadir pada pukul 17.44 untuk salat maghrib hari ini Kota Sungai dan sekitarnya di pukul 17.52. Pendengar, pengajian ayat suci Al-Quran akan bacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 bersama Koriatisma Yunita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi Hasan.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila musik religi baru saja kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan bacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 bersama Koriatis Mainita, dan kita akan dengan beduk serta azan maghrib bersama muazin Yusuf Mujarobi. Untuk waktu salat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya diedisi hari ini di pukul 17:52, dan sekaligus saya Rata pamit menemani Anda. Lanjut nanti akan ada rekan saya Dudi R. Pramana menemani Anda hingga berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan di sepanjang hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Subhanallah. الشيطان الرجيم

Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore menjelang malam hari ini? Kami hadir kembali menyapa Anda di edisi 2 Oktober 2026. Tentu bersama saya Dudiar Pramana. Saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Tentu saya akan melanjutkan menemani Anda dalam Bangka Belitung sore, kemudian pukul 8 hingga pukul 24 nanti akan kami hadirkan juga, yaitu Bangka Belitung malam dengan ragam pilihan informasi dan rangkaian acara di ruang dengar Anda. Untuk itu, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km.

Baik, pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera menjelang Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Untuk Anda, tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di Programa 1 RRI Sungai Liat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, tadi Pak bongkin dikit aja Pak. Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak.
14: Jawabannya ada yang lain Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
16: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
16: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
14: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
17: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
14: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
18: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
19: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
18: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
20: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
18: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia, scored by player number 23,
3: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
3: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
3: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Selamat malam bagi semua pemirsa yang mendengarkan ya. Tidak lupa di dalam agama Buddha saya ucapkan Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Bangka, nama saya Pungki Arisandi SAG. Di sini atau pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas yaitu tentang 8 macam keberuntungan serta penyebabnya. Para pendengar, Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semua yang berbahagia, dalam agama Buddha, 8 keberuntungan yang paling utama yaitu merujuk pada konsep 8 kebebasan atau keleluasaan dan 10 kekayaan, sering disebut dengan kelahiran manusia yang berharga, atau dalam konteks simbolis dikenal sebagai Asata Manggala, 8 simbol keberuntungan. Dan 8 simbol keberuntungan itu tentunya terjadi bukan tanpa sebab atau tidak memiliki sebab. Tentunya 8 keberuntungan itu sendiri terjadi karena adanya sebab. Dan semua itu bukan tergantung dari orang lain, tetapi 8 keberuntungan itu yang dapat membentuk atau dapat menciptakan adalah diri kita sendiri. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semuanya, dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang agama Buddha, di mana 8 keberuntungan itu salah satunya yang pertama yaitu terlahir sebagai manusia. Jadi sungguh beruntung sekali kita ini terlahir sebagai manusia. Karena apa? Karena jika diperbandingkan, kelahiran itu bisa terjadi itu 1 dibanding 1000. Jadi 1 ini adalah kita terlahir sebagai manusia, itu perbandingannya sangat banyak sekali ya. Jadi kayak persaingannya itu, atau faktor-faktor yang dapat membantu kita terlahir di alam manusia itu sangat besar sekali, sehingga untuk terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Makanya terlahir sebagai manusia itu merupakan salah satu keberuntungan. Dan kelahiran kita sebagai manusia itu tentunya pasti memiliki penyebab, dan penyebabnya yaitu karena kita senantiasa selalu mempraktikkan sila atau kemoralan itu dengan baik. Kemudian juga selalu berbuat kebajikan di kehidupan yang lampau, sehingga pada kehidupan selanjutnya dia terlahir sebagai manusia. Untuk keberuntungan yang kedua yaitu terlahir di tempat atau negara di mana kita bisa mendengarkan dhamma, di mana kita itu terlahir di tempat kita itu bisa mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ya, kita dapat mengenal yang namanya agama Buddha. Itu salah satu bentuk keberuntungan. Karena apa? Karena ketika seseorang meyakini suatu agama, tentunya agama itu lah yang akan menjadi tuntunan dia untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia dapat memperoleh yang namanya ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan penyebab keberuntungan yang kedua ini adalah dia memiliki karma baik, yaitu bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Kemudian keberuntungan yang ketiga yaitu memiliki fisik, memiliki indera, ya, memiliki batin yang sempurna, memiliki bentuk fisik yang normal, yang sempurna, tidak ada kekurangan apapun di dalam fisik maupun batinnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keberuntungan. Dan penyebabnya yaitu di dalam kehidupan yang lampau itu dia tidak pernah melanggar yang namanya sila, ya, terutama
Sila pertama yaitu melakukan pembunuhan, ya, karena di dalam sila yang pertama itu yang berbunyi panatipata weramanis sika padang sama diami, di situ kita melatih diri untuk tidak melakukan atau melukai atau melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup apapun, makhluk hidup yang kecil maupun makhluk hidup yang besar. Nah, tentunya salah satu manfaat jika kita melaksanakan sila yang pertama ini dalam Pancasila Buddhis ini, tentunya kita jika terlahir sebagai manusia, dia akan memiliki fisik yang sempurna, fisik yang lengkap, seperti itu. Kemudian keberuntungan yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu terbebas dari pandangan yang salah, ya, terbebas dari pandangan salah, atau selalu senantiasa memiliki pandangan yang benar. Karena apa? Penyebabnya yaitu karena sering-sering belajar atau merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha, kemudian tidak melekat pada sesuatu yang dapat menyesatkan. Itu adalah penyebab seseorang memiliki pandangan yang benar atau terbebas dari pandangan yang salah. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu keberuntungan yang ke-8, yaitu keberuntungan yang ke-5, yaitu terlahir ketika atau terlahir di zaman Buddha, ya. Jadi terlahir di zaman Buddha, tentunya untuk sekarang ini kita sendiri untuk keberuntungan yang ke-8 ini belum bisa merasakannya, ya, tetapi kita mampu atau dapat menerima ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Dan keberuntungan yang ke-5 tadi itu adalah kita itu terlahir di mana di tempat itu ada Sang Buddha yang sedang membabarkan dhamma. Jadi itu salah satu keberuntungan. Kemudian penyebabnya yaitu karena karma baik yang sangat kuat, ya. Yang sangat kuat karena selalu mendengarkan ajaran-ajaran Sang Buddha yang masih sangat murni, ya. Di mana ajaran-ajaran Sang Buddha yang berkenaan dengan karma baik yang sangat kuat itu sendiri mampu membuat keyakinan kita kepada Buddha itu semakin besar dan semakin besar, sehingga dulunya pada kehidupan Sang Buddha itu kita mampu terlahir pada zaman Sang Buddha. Kemudian keberuntungan yang ke-6 yaitu kita ini terlahir di tempat yang aman, ya. Maksudnya terlahir di tempat yang aman itu tempat di mana tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, ya. Dicontohkan aja di negara-negara luar sana, ya, gimana mau tidak bisa merasakan hidup tenang, ya, mau makan aja susah, mau minum aja susah, karena apa? Karena negaranya sedang mengalami peperangan, ya. Entah tiba-tiba, dicontohkan aja tiba-tiba pada saat mau tidur atau mau apa, tiba-tiba ada bom meledak dam. Di situ berarti kan kita tidak merasakan yang namanya ketenangan, tidak merasakan yang namanya keamanan. Nah, makanya yang ke-6 ini adalah kita terlahir di tempat yang aman, seperti di Indonesia itu sendiri, di mana tempatnya aman, ya, tidak ada peperangan, permusuhan dan lain sebagainya, sehingga penyebab dari kita tidak terlahir di negara yang sedang mengalami peperangan yaitu senantiasa mempraktikkan metta atau cinta kasih yang universal, dan juga senantiasa mempraktikkan atau melaksanakan yang namanya karuna atau kasih sayang. Kemudian keberuntungan yang ke-7 yaitu memiliki kecerdasan atau kemampuan memahami dharma dengan baik, ya. Kalau zaman sekarang yaitu memiliki IQ yang tinggi,
ya, memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran. Itu juga salah satu bentuk keberuntungan dan penyebab dari kita memiliki kecerdasan atau kemampuan ini adalah karena sering-sering kita bertanya, ya, kemudian belajar dan juga melatih batin kita. Bagaimana cara melatih batin kita? Yaitu dengan melaksanakan meditasi dengan benar, ya, rutin, dan juga dengan sesuai ajaran Sang Buddha, di mana selain kita dapat memiliki kecerdasan, ya, manfaat meditasi itu sendiri sangat luar biasa. Kemudian keberuntungan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, yaitu kita ini terbebas dari penderitaan, ya, kita ini terbebas dari yang namanya sakit, kesakitan, ya. Jadi ada seseorang dalam kehidupannya selalu sakit, sakit, sakit, dan sakit. Nah, tentunya keberuntungan yang kedelapan itu kita ini memiliki tubuh atau fisik atau batin yang sehat, yang kuat, tidak mudah mengalami sakit. Atau misalkan kita mengalami kesedihan, penderitaan, kelaparan, seperti itu. Dan penyebab dari keberuntungan yang terakhir atau yang kedelapan itu adalah kita ini senantiasa selalu melakukan dana atau memberi, ya, dan juga senantiasa memiliki jiwa sosial yang tinggi, selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, maupun para pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi 8 keberuntungan dan juga penyebabnya. Tentunya semua orang bisa mendapatkan apa yang namanya keberuntungan itu sendiri jika kita mampu, ya, memahami, mengerti, dan juga melaksanakan setiap ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing, ya. Tentunya di dalam agama Buddha, ya, kita ini meyakini adanya hukum karma, ya, di mana kalau kita melakukan kebaikan, tentunya kita juga akan menerima kebaikan. Ketika kita mengalami atau melakukan kejahatan, tentunya kita juga akan menerima hal yang sama, kita akan menerima penderitaan, ya, karena kebaikan itu akan membawa kebahagiaan, serta kejahatan itu akan membawa penderitaan untuk manusia itu sendiri. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, maupun para pendengar dimanapun Anda berada, apakah keberuntungan ini bisa disebut sebagai mukjizat? Tentunya tidak, ya. Karena 8 keberuntungan ini, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa 8 keberuntungan ini tidak tiba-tiba kita peroleh, tidak. Tentu memiliki sebab. Dan 8 keberuntungan ini yang dapat menciptakan, ya, yang dapat membentuk itu adalah diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain, ya. Jadi di dalam agama Buddha, dengan melatih, ya, melatih sila, ya, kemudian bermeditasi, selalu berbuat baik, itulah kita dapat memperoleh keberuntungan-keberuntungan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di dalam Manggala Sutta, ya, itu di situ dijelaskan ada keberuntungan tertinggi, yaitu bergaul dengan orang bijaksana,
menjauhi orang yang tidak bijaksana, melakukan kebajikan, hidup dengan pandangan benar, dan mengembangkan batin yang baik. Tentunya di sini keberuntungan itu bukan ditunggu, tetapi keberuntungan itu adalah diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu ya kita sendiri, ya. Dan keberuntungan itu di dalam agama Buddha bisa kita terima atau bisa kita petik pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang setelah nanti kita pindah alam atau meninggal dunia. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia maupun semua pendengar yang dimanapun sekarang berada, itu tadi materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita senantiasa memiliki cahaya penerangan dari Buddha, dan itu adalah sebagai bentuk atau wujud kita yakin terhadap ajaran Sang Buddha, di mana kebajikan-kebajikan itu bisa kita pancarkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, pada sanak keluarga kita, maupun kepada leluhur-leluhur kita, dan juga kepada semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga dimanapun para pendengar berada, senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, kedamaian, serta kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Dih, wajar dari mana? Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku gak bilang kamu bukan anak ayah, tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan?
2: Bukan alasan. Aku memang gak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya ngerawat orang tua cuma soal uang?
2: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
2: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini gak tinggal di sini.
2: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah. Dan ayah bilang kalau udah waktunya, surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga?
2: Ya udah buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
4: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu, kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu, kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silakan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
2: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
3: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
2: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
1: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
5: Deal!
0: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
2: Boleh, tapi aku yang masak ya.
3: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
2: Bisa dong.
1: Masak mie instan juga dihitung.
0: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

0: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Mimbar Agama Buddha dilanjutkan dengan drama radio produksi RRI Jember dengan judul Warisan Memecah Keluarga. Berikutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif Dokter Menjawab.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Pendengar, bertambahnya usia ini merupakan bagian dari perjalanan kehidupan yang tentu tidak bisa kita hindari. Namun menjadi lanjut usia bukan berarti harus berhenti beraktivitas atau kehilangan kesempatan untuk tetap produktif dan menikmati kehidupan. Hari ini, tanggal 2 Oktober 2026, masih tentunya dalam memperingati Hari Lansia Sedunia pada tanggal 1 Oktober kemarin, kami hadir dalam Dokter Menjawab hari ini bersama dengan narasumber kita, ada Dr. R. Anggi Wahyu Nugroho, SPPD, yang tentu sudah hadir di studio program Satu RRI Sungai Liat. Selamat malam Dr. Anggi, ya saya panggilnya dokter ya.
2: Ya, selamat malam Bang Dudi.
0: Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya dokter ya.
2: Amin.
0: Iya. Dan tentu di malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu lansia sehat, lansia hebat. Baik, nanti kami undang juga para pendengar yang ingin bergabung di telepon ya di 0717943001 atau juga di WA, baik itu melalui pesan WA atau juga telepon WA di 08 11717911. Baik, dokter, ini mungkin yang paling mendasar dulu yang kita bahas. Seperti apa sebenarnya seperti apa yang bisa dikatakan sebagai lansia sehat? Kategori lansia sehat begitu, Dok. Silakan, Dok.
2: Ya, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 sekalian dan malam Bang Dudi. Ya. Memang untuk kita bicara lansia ini memang sambil memperingati Hari Lansia Sedunia kemarin Bang Dudi ya. Uh-huh. Ini cukup menarik Bang Dudi ya. Kenapa? Karena hampir semua orang sekarang ini harapan hidupnya bertambah. Jadi yang dulu ya mungkin 60, sekarang 70 lebih tahun harapan hidup kita. Artinya nanti kita akan mendapatkan bonus usia emas, di mana akan banyak sekali nanti penduduk dengan usia lanjut Pak Budi ya. Dan harapan kita, mungkin harapan pendengar semua, bahwa semua lansia yang ada itu tetap kondisinya sehat. Dan sesuai tema hari ini Bang Dudi, tema kita adalah lansia sehat, lansia hebat. Nah, itu ada singkatannya Bang Dudi. Singkatannya adalah hebat. Kita semua ingin lansia, ketika kita usia lanjut ya. Usia lanjut itu apa sih? Usia lanjut adalah usia ya kita ketika sudah lebih dari 60 tahun. Jadi kalau kita berdua ini mungkin masuknya pre-lansia, ya, ya. Jadi pre-lansia. Sebelum nanti lansia ya. Iya. Nah, 60 tahun ke atas sih disebut lansia. Kita semua pengen menjadi orang-orang yang lanjut usia nanti lansia hebat. Apa itu hebat? Hebat tuh hanya itu handal Bang Tudi ya. Iya. Handal dalam arti dia masih bisa mandiri ya, masih bisa memakai baju sendiri, masih bisa merawat diri sendiri, masih bisa mandi sendiri, makan sendiri, dan aktivitas sendiri. Jadi handal ya. Yang E apa? E itu energik. Jadi dia kemana-mana masih bisa sendiri ya. Saya punya pasien itu luar biasa Bang Dudi ya. Dia umur 70 tahun ya, masih ke pasar.
0: Oke.
2: Masih ke kebun, masih naik motor, jadi luar biasa. Jadi harapannya adalah energik. Yang B itu apa? B berkarya. Jadi dia masih bisa berkarya sesuai dengan kemampuan, skill, keterampilan, kepintaran dia. Tetap berkarya. Kemudian A itu Pak, adaptif. Kita ingat waktu dulu kita kecil nggak ada internet.
0: Ya.
2: Ya. Jadi waktu itu mungkin orang-orang tua kita mendengar berita dari surat kabar,
0: ya, dari radio. Ya.
2: Tapi sekarang internet.
0: Ya.
2: Kita lihat sekarang orang-orang usia lanjut umur 70-80 bisa memakai HP Android, iPad, itu luar biasa. Jadi adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya ada T, T itu apa? Tebar manfaat. Artinya apa itu? Dia masih bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, biasanya juga kita untuk lansia itu selain sehat jiwa, pikiran, ya, juga diharapkan mempunyai planning perencanaan keuangan saat muda. Jadi dia ketika sudah usia lanjut, dia ada cukup persiapan sehingga juga masih bisa menebar manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Itulah yang disebutkan lansia hebat.
0: Lansia gitu. Hebat.
2: Iya.
0: Wow. Luar biasa ya, artinya memang lansia hebat ini bukan hanya sebuah kata-kata begitu ya, ya dokter, betul. Ya. Tapi memang ada hal yang tersirat termakna di dalamnya. Tapi kalau kita berbicara juga nih dok, mungkin secara umum masyarakat juga banyak menanyakan hal ini. Penyakit atau gangguan kesehatan apa yang perlu, nah ini perlu diwaspadai ketika seseorang masuk di usia lanjut begitu dok? Ya silakan dokter.
2: Ya, memang di usia lebih dari 60 tahun ini mulai datang teman-teman kita ya. Teman-teman kita ini paling sering adalah kita lihat kalau orang sudah usia lanjut dia akan ada perubahan-perubahan. Yang pertama yang kita lihat adalah rambut ya, memutih ya, kemudian kulit ya mulai tipis, kemudian kehilangan lagi kelembapannya, kering ya, kering tipis sehingga mudah luka, tergores, nah, itu juga bisa mengakibatkan gangguan pada lansia. Kemudian tulang juga sudah mulai kropos, ya, rapuh, sehingga mudah terjadinya patah tulang. Makanya kita sering dengar ya, jatuh di kamar mandi, terpleset, ya, menyebabkan patah tulang. Kemudian sendi, ya ini yang dirasakan paling sering, yaitu nyeri-nyeri sendi. Nyeri sendi tangan, sendi lutut, sendi pinggang, sendi leher, semua itu keluhan dari pasien-pasien dengan lanjut usia biasanya. Berikutnya adalah gangguan otot, terutama untuk yang ketika usia mudanya dia tidak melatih ototnya, biasanya akan terjadi penurunan otot yang sangat besar. Biasanya beratnya akan turun-turun, semakin kecil, sehingga namanya sarkopenia. Itu juga akan menyebabkan gangguan pada usia lanjut. Selain itu juga kita lihat kalau orang bertambah usia, giginya bagaimana Mas Udi?
0: Ya,
2: biasanya mulai 1, 2 ya, mulai goyang-goyang, kemudian lepas. Nah ini pasti akan mengganggu nanti fungsi makan ya. Kadang-kadang orang tua itu tidak mau makan bukan karena nggak suka makanannya, karena lihat makanannya, aduh daging ya, bagaimana nanti mau menggigitnya, mau mengunyah, sehingga terjadi gangguan makan. Gangguan makan menyebabkan nanti berat badan turun ya, massa otot juga turun. Berikutnya kalau orang tua kita lihat kadang-kadang melihat sudah kabur, ya entah itu karena katarak ya atau karena memang penuaan, sehingga kadang-kadang dibutuhkan kacamata baca, kacamata jalan ya. Kemudian juga kadang-kadang susah mendengar. Wah, ketika dipanggil-panggil enggak dengar, kurang dengar, itu juga gangguan pada lanjut usia. Dan kalau kita punya mungkin saudara ya atau lansia di rumah, mungkin kita juga akan paham nih, beberapa juga ada yang suka lupa. Nah, ini sering nih gangguan ingat, gangguan untuk mengingat, untuk berpikir. Kadang-kadang pagi sudah makan tapi bilangnya belum. Atau misalkan siang sudah minum obat belum, lupa. Nah itu para semasa-masa pada orang tua dari segi indera. Berikutnya yang paling sering juga adalah satu ini, gangguan tidur.
0: Okay.
2: Orang tua itu biasanya mau tidurnya susah, kemudian jam 2, jam 1 udah kebangun, Sabtu pagi ya, kemudian nanti setelah itu gak bisa tidur lagi. Paginya kadang-kadang lemes. Nah itu gangguan pada orang tua, gangguan tidur. Sehingga untuk bertambahnya usia itu kadang-kadang juga terpengaruh nanti ada pembuluh darah semakin kaku. Nah karena kaku jadi kadang-kadang tensinya ikut naik ya. Kemudian pasien-pasien kadang-kadang juga mengeluh gangguan metabolisme, sehingga gula darah naik, kolesterol naik, asam urat naik. Nah itu adalah gangguan-gangguan yang mungkin sering pada lansia, yang mungkin juga ada di keluarga kita ya, di rumah kita masing-masing. Gitu Mas Udi.
0: Baik. Tapi dokter, kalau kita mungkin tadi sudah dijelaskan secara menyeluruh begitu hal-hal mungkin yang bisa terjadi dengan lansia. Tapi kalau di usia muda, mungkin di usia muda kita melakukan pola hidup yang mungkin bisa dalam kategori pola hidup sehat lah begitu ya dokter ya. Apakah hal-hal yang tadi dijelaskan akan juga berdampak ketika kita lansia nanti atau tidak nih dok mungkin?
2: Nah ini menarik maksudnya. Kembali ke judul kita tadi,
0: iya.
2: Lansia sehat, lansia hebat. Mm-hmm. Artinya kalau kita mau menjadi lansia yang hebat, kita harus menerapkan hidup sehat.
0: Sehat.
2: Mm. Itu juga ada artinya maksudnya.
0: Iya.
2: Jadi S ya, sehat. S. S adalah seimbang. Apa yang seimbang? Seimbang gizinya. Jadi kalau kita makan ya, makan terutama itu kita harus seimbang antara nanti karbohidrat ya. Karbohidrat itu bisa nasi, bisa kentang, lain-lain ya. Dan juga lauknya atau proteinnya dan juga sayur-sayurannya, minyaknya itu juga seimbang. Artinya boleh gak sih kita makan? Boleh, silakan makan pagi, siang, sore ya. Tapi harus tercukupi. Paling gampang bagaimana? Oh ini aja. Misalkan nasi satu centong ya atau seperempat piring. Nanti seperempat piringnya adalah lauk ya, bisa ikan, bisa ayam, bisa tahu, tempe, telur dan lain-lain. Nah, setengah piringnya nanti diisi dengan sayuran. Sayuran tuh beraneka macam warna. Ada yang hijau ya, ada yang orange ya seperti wortel, bisa juga yang kubis dan lain-lain. Orang kadang-kadang takut makan sayur biasanya. Takut apa? Asam urat. Nah, ternyata dari studi-studi bilang bahwa asam urat itu tidak disebabkan oleh karena sayuran ya. Jadi karena penyebab yang lainnya. Jadi sayuran tidak usah khawatir, dia insya Allah baik. Kemudian itu seimbang gizinya. Kemudian selain itu juga E-nya apa? E-nya tuh enyahkan. Apa yang dienyahkan? Enyahkan rokok dan juga alkohol. Okay. Nah, ini susah nih. Rokok ini termasuk yang sulit ya, karena hampir semua memang dari kebiasaan pergaulan kita dari muda itu merokok, sehingga kadang-kadang ketika usia tua muncul penyakit-penyakit sesak ya, paru-paru, jantung dan lain-lain. Jadi misalnya untuk menjadi lansia hebat kita harus mengenyahkan rokok dan tadi alkohol. Kalau alkohol itu biasanya ya karena tradisi ya dan lain-lain. Tapi sebaiknya jumlahnya juga dibatasin. Berikutnya adalah H, S-E-H. Hanya apa? Hindari stres. Nah, ini sekarang adalah masalah semua orang. Ke apa itu? Stres karena pekerjaan, stres karena percintaan mungkin ya. Kemudian stres karena kondisi hidup, ekonomi dan lain-lain. Stres ini tidak mungkin ada orang yang tidak stres. Tapi bagaimana kita mengelola stres sehingga tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Itu yang penting ya. Kemudian A, A-nya apa? Aktif dan bergerak. Nah, bedanya orang dulu dan sekarang adalah kalau orang dulu itu habis makan dia nyangkul lagi. Kalau sekarang habis makan apa maksudnya?
0: Tidur
2: lagi. Itu problem kita ya. Jadi habis makan tidur ya. Jadi banyak, kalau enggak kita banyak duduk ya karena pekerjaan di kantor, itu menyebabkan kita tidak aktif. Dan ketika tidak aktif otot kita juga tidak bergerak, sehingga juga menyebabkan nanti otot kita tidak ada apa penambahan massa otot, malah cenderung berkurang. Kemudian tulang-tulang juga menjadi rapuh dan juga terjadi kekakuan dari otot maupun sendi. Itu menyebabkan gangguan nantinya ya. Ya, terakhir adalah T. T-nya apa? Teratur kontrol kesehatan. Jadi kalau yang belum sakit ya teratur check up ya. Sekarang ada medical check up, pemerintah menyediakan yang namanya CKG, cek kesehatan gratis ya. Dan juga kalau yang sudah ada penyakit seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain harus kontrol secara teratur. Jadi jangan sampai ada sekarang itu masyarakat beberapa takut. Kalau obat banyak-banyak nanti sakit ginjal enggak ya? Nah, itu ya kadang-kadang itu. Wah, saya enggak mau obat banyak-banyak nih nanti bikin ginjal sakit. Jadi banyak yang malah obatnya enggak diminum. Padahal pada kasus-kasus tertentu seperti diabetes, hipertensi kalau enggak dikendalikan malah menyebabkan gangguan ginjal. Jadi yang bikin sakit ginjal bukan obatnya tapi cenderung tensi yang tinggi maupun yang gula yang tinggi. Nah, itu mungkinlah sehat. Jadi kita harus sehat dengan tadi seimbang gizinya, enyahkan rokok, hindari stres, aktif dan bergerak serta teratur kontrol kesehatan. Itu caranya ya mencegahannya.
0: Baik, wah ini menarik ya. Tadi teratur periksa kesehatan. Ini tentu juga banyak kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena merasa tidak mengalami keluhan, merasa ya aku biasa aja kok, aman-aman saja. ayah juga, ayahku merasa biasa saja, ibuku merasa biasa saja. Jadi untuk apa saya periksa? Nah, mungkin bisa diedukasi nih, Dok. Seberapa penting mungkin pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi lansia, meskipun kadang-kadang tidak sedang mengalami keluhan. Tapi sebelumnya kita ke pendengar kita dulu ya, dokter ya.
2: Baik,
0: ingin bergabung di telepon kita 0717943001. Halo, selamat malam. Waduh, terputus ya. Silakan yang ingin bergabung di malam hari ini dalam Dokter Menjawab, kami buka kesempatan di telepon 0717943001. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi, Dok, terkait dengan seberapa penting pemeriksaan kesehatan secara rutin ini. Silakan, Dok.
2: Ya, ini kalau dijawab sangat penting, Mas Dudi, ya. Sangat penting ya. Jadi kalau kita biasanya usia-usia 20, 30, 40 saat ini sudah sangat familiar dengan yang namanya investasi. Nah, investasi ternyata bukan hanya investasi dalam bentuk uang atau materi ternyata ya. Investasi paling penting adalah investasi tentang kesehatan. Kenapa? Nanti dengan kita sehat, kita bisa menikmati investasi yang kita kumpulkan. Nah, investasi kesehatan itu apa? Yang pertama adalah kita di atas usia di atas 40 tahun tanpa keluhan, itu sebaiknya cek medical check up. Medical check up yang sederhana adalah ketika kita mengikuti cek kesehatan gratis, yaitu CKG itu adalah cek kesehatan yang dasar yang
0: bisa
2: kita lakukan ya. Namun jika misalnya kita ada keluarga ya yang riwayat diabetes, kemudian riwayat hipertensi, penyakit jantung, sebaiknya di atas 20 tahun kita sudah mulai periksa kontrol untuk cek kesehatan kita. Itu lebih awal. Kenapa? Karena kadang-kadang tanpa keluhan pun kita itu ada penyakit yang kita tidak ketahui. Contohnya apa? Yang sekarang lagi hype adalah obesitas. Nah, ternyata obesitas itu bukan gejala lagi sekarang. Obesitas atau kegemukan itulah penyakit. Yang dulu kita pikir kalau gemuk itu indah ya. Kalau gemuk itu apa namanya dulu? Gemoy ya. Nah, ternyata ini adalah suatu penyakit. Dan kegemukan itu biasanya ketika kita gemuk tidak langsung muncul penyakit ya. Biasanya muncul setelah mungkin 10 tahun, 15 tahun kemudian. Biasanya teman-temannya datang nih, apa itu? Diabetes, mellitus. Orang dengan penyakit gula itu kadang-kadang tidak muncul keluhan. Kadang-kadang muncul keluhan ketika sudah gula darahnya sangat tinggi. Ya, apa itu? Gatal-gatal, ya, enggak sembuh-sembuh, luka enggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian gangguan mata, kesemutan, baal dan lain-lain. Biasanya itu muncul 5 tahun setelah penyakit itu ada. Artinya apa? Semakin cepat kita mengetahui, semakin cepat kita obati, semakin cepat kita kontrol, otomatis komplikasi dan juga penyakitnya tidak bertambah berat. Nah, itulah pentingnya cek kesehatan gratis. Cek kesehatan
0: secara
2: teratur ya. Nah, misalnya teman-teman, misalkan ini saya nggak ada keluhan kok, nggak ada keluarga yang sakit, tapi ada baiknya di atas umur 40 tahun kita tetap cek kesehatan. Nah, terus apa sih yang paling gampang di rumah yang bisa kita lakukan? Itu yang mungkin yang penting ya. Tanpa kita ke fasilitas kesehatan, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ukur lingkar perut. Nah, itu paling gampang. Pada wanita di atas 80 cm dan laki-laki di atas 90 cm itu sudah warning. Kalau ada lampu abang kuning hijau ini sudah kuning ini ya.
0: Hati-hati.
2: Sudah kuning ini ya. Entar lagi merah nih ya. Jadi ketika kita lingkar perut di atas itu, kita sudah harus curiga adanya penyakit-penyakit metabolik. Apa itu? Diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan kolesterol. Itu paling gampang kita ini ya lihat ya. Gitu.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, dokter. Ada yang bergabung melalui telepon WA kita. Ini ada Ibu Kori ya. Kemudian juga ini ada Ibu Ismiati yang juga bergabung bersama kita. Kita ke Ibu Kori dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu Kori.
3: Waalaikumsalam Bang Dudi, apa kabar ini? Mau sehat ya?
0: Alhamdulillah, saat ini kita sedang dengan narasumber Bu Kori ya.
3: Iya. Dokter apa ya namanya?
2: Dokter Anggi. Malam Bu Kori.
3: Halo, selamat malam juga Pak Dokter.
0: Silakan.
3: Yang ingin saya tanyakan ini ya Pak Dokter ya. Saya kan pernah sakit juga, sekarang juga lagi sakit, ngidap penyakit ini ya. Saraf kejepit tuh Dokter.
2: Baik.
3: Terus yang ingin saya tanyakan, saya kan sering dikasih dokter obat pereda nyeri gitu kan.
2: Baik.
3: Sudah lama juga saya makan minum obat itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau dampaknya tidak baik kalau kita sering minum obat pereda nyeri itu, dok?
2: Baik.
3: Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Keduanya, saya juga sering mengidap penyakit, sering kebas-kebas itu, dok, di telapak kaki saya.

0: naik atau tidur kurang nyenyak? Mana yang masih normal karena proses menua dan mana yang perlu diperiksakan ke dokter? Baik, ya silakan dokter.
1: Ya, terima kasih Ibu Kori ya, tadi sempat terputus ya, jadi kita belum tahu nih Ibu Kori ini sekarang apakah sudah di atas 60 atau di bawah 60 tahun ya. Tapi tidak apa. Jadi memang untuk saraf kejepit ya. Jadi saraf kita itu ada dari saraf dari otak itu akan turun memanjang sampai ke tulang ekor. Mm-hmm. Itu ada saraf di situ ya. Mm-hmm. Yang dia ada di dalam tulang belakang kita. Mm-hmm. Nah, beberapa kasus memang adanya pengapuran tulang belakang, kemudian adanya mungkin beban berat yang berulang-ulang, itu bisa menyebabkan tergencet atau terjepitnya saraf di tulang belakang. Memang sebaiknya kalau saraf kejepit ini sudah menyebabkan kebas-kebas, karena saraf dari tulang belakang itu akan memanjang, ya, memanjang sampai ke ujung dari telapak kaki kita, maka ketika ada jepitan di atas, maka kemungkinan sepanjang saraf dari tulang belakang sampai ke telapak kaki itu mungkin akan muncul keluhan seperti kayak kebas-kebas. Mm-hmm. Bisa juga seperti rasa panas kena cabe ya, atau nyeri. Nah, itu bisa merupakan tanda bahwa betul ada penyempitan dan menyebabkan terjepitnya saraf tulang belakang. Hanya saja untuk lebih pastinya biasanya akan dilakukan pemeriksaan nanti ya, di rumah sakit, biasanya dengan dokter saraf itu bisa dilakukan pemeriksaan pencitraan ya, bisa dengan atau MRI atau yang lainnya mengetahui apakah betul ada penjepitan saraf belakang. Kalau betul nanti di sebelah mana, di tulang nomor berapa, dan itu apakah bisa dengan obat ataupun atau harus dengan jalan yang lain ya. Jalan yang lain adalah menghindarkan atau menghilangkan sumbatannya.
0: Okay.
1: Nah, itu mungkin perlu nanti Ibu Kori ini sebaiknya nanti perlu ke kontrol ke teman-teman kita di dokter saraf. Mungkin itu lebih pas nanti ya, bisa diperiksa. Nah, kemudian untuk perda nyerinya bagaimana ya? Perda nyeri itu adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi radang maupun nyeri yang terjadi. Itu sifatnya adalah mengurangi keluhan. Tetapi pada kasus Ibu Kori ini, karena saya mungkin sudah lama ya minumnya ya, mungkin perlu dicari tahu penyebabnya dan apakah ada alternatif lain jika tidak menggunakan obat nyeri, misalkan tadi ya tindakan atau yang lainnya. Untuk obat nyeri sendiri ketika digunakan sesekali prinsipnya dia aman ya, asalkan ada dalam pengawasan dokter. Hanya saja ketika dia digunakan berkepanjangan, mungkin ada efek-efek samping lain ya, yang bisa menyebabkan kadang-kadang orang mengeluh sakit perut. Misalnya lambungnya ya iritasi karena obat nyeri, atau efek samping yang lain. Jadi ketika obat nyeri dipakai tiap hari, kalau nggak minum kok sakit, tiap hari diminum, ada sebaiknya nanti ketika kontrol bisa ditanyakan apakah ada alternatif lain selain obat nyeri. Mungkin itu ya untuk yang Ibu Kori. Untuk kebas-kebasnya bagaimana? Nah, sekali lagi, apa penyebab itu yang paling penting. Jadi cari penyebabnya dulu, apakah hanya kekurangan vitamin, ya vitamin, misalkan vitamin B12 dan lain-lain, atau karena memang adanya penjepitan atau kejepitnya saraf tersebut. Kalau memang akibatnya adalah kejepitan saraf tersebut, maka mau tidak mau ya saraf yang terjepit harus dilepaskan atau dirilis. Nah, beberapa pasien kadang-kadang juga tidak mau nih, wah saya tidak mau nih apa operasi dan lain-lain. Nah, oleh pada kasus seperti ini, beberapa alternatifnya adalah dilakukan fisioterapi. Nah, di fisioterapi, apakah fisioterapi nanti ini bisa menghilangkan penyakitnya? Tidak. Tetapi fisioterapi ini berfungsi untuk menguatkan otot. Otot-otot di samping kiri dan kanan tulangnya. Dan ketika nanti fisioterapi juga akan dilatih bagaimana ketika di rumah untuk angkat bebannya, ketika membawa misalkan ember dan lain-lain, sehingga tidak lebih mencederai sarafnya. Kalau ibu-ibu biasanya di rumah apa sih? Satu, nyiram bunga misalnya. Bagaimana nanti nyiram bunganya biar gak terlalu berat. Kemudian kalau sekarang lagi musim kemarau, angkat air ya kadang-kadang ya. Angkat air karena kekeringan, itu juga nanti akan dibantu bagaimana cara angkit yang benar sehingga tidak menyebabkan lebih cedera pada tulang.

0: belakang. Itu mungkin penting. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kita harus melihat apakah ada kegemukan. Nah, kembali lagi kita nih kegemukan ya. Kenapa? Kalau ada kegemukan itu harus diturunkan. Karena kegemukan itu akan membuat tulang belakangnya menahan beban yang semakin berat. Jadi kadang-kadang yang sudah ada saraf kejepit akan lebih mencederai saraf yang kejepit tersebut. Jadi harus diturunkan beratnya. Beberapa kasus dengan penurunan berat badan itu akan jauh lebih mengurangi nyeri yang terjadi. Itu akan bermanfaat untuk pasien ya. Mungkin itu. Kemudian yang kedua dari Ibu
1: Ismiyati.
0: Ismiyati tadi pertanyaannya adalah tentang
1: ibu-ibu yang usia 50-an mulai merasakan lelah.
0: 50 tahun ya.
1: Ya.
0: Jadi 50 tahun itu biasanya ya, biasanya ibu-ibu itu sudah mengalami yang namanya perimenopause atau premenopause atau menopause biasanya ya. Artinya ketika terjadi menopause itu hormon-hormon yang dulunya tinggi ya seperti estrogen itu sudah mulai menurun, sehingga ketika menurun itu akan menyebabkan perubahan tubuh. Apa yang berubah? Satu, massa otot ya mulai berkurang, metabolisme tubuh sudah mulai lambat, kemudian menyebabkan gangguan sulit tidur kadang-kadang, jadi malam sulit tidur, gangguan cemas, sehingga kalau pagi merasa tidak fresh, tidak segar. Nah itu juga bisa menyebabkan kelelahan. Ketika terjadi sehari dua hari mungkin masih aman, tidak apa-apa. Tapi kalau terjadi sampai 6 minggu atau 1,5 bulan lebih, itu bisa menyebabkan kelelahan kronis biasanya ya. Nah itu mungkin kalau misalnya kita bangun pagi tidak fresh dan berlangsung selama 6 minggu lebih, nah mungkin perlu bantuan tenaga kesehatan ya, ke dokter nanti. Tetapi apa sih yang bisa dilakukan di rumah gitu ya? Di rumah yang pertama adalah tadi sehat. Sehat tadi ya, kembali lagi tadi ke sehat, yaitu kita harus menyeimbangkan diet makanan kita, tercukupi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak maupun mikronutrien ya dari sayuran. Kemudian kita hindari ya, enyahkan, jadi hindari rokok. Mungkin kita nggak merokok, tapi mungkin suami kita, anak kita mungkin merokok, jadi enyahkan rokok dan juga asap rokok ya. Kemudian berikutnya adalah hindari stres. Usia 50 biasanya ini kalau mau tidur bayangannya banyak sekali. Ya, bayangan anaknya ya, mungkin kuliah atau kerja atau mau menikah. Kemudian bayangan saudara-saudaranya ya. Kemudian mungkin beberapa mungkin sedang berduka, mungkin kehilangan pasangan, dan faktor ekonomi itu kadang-kadang muncul semua ketika malam ya. Jadi membuat stres, susah tidur itu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan. Jadi ketika memang ada lemas, kemudian tadi ada ototnya mulai berkurang, semakin kecil, itu sebaiknya ada baiknya kontrol, periksa ke dokter. Nanti dicari apakah memang penyebabnya otot berkurang itu karena kurangnya nutrisi, terutama lauk biasanya. Lauk itu biasanya kita kurang ya. Ketika usia bertambah itu apa sih yang berkurang? Nafsu makannya.
1: Nafsu makan.
0: Ya, nafsu makan itu sangat berkurang kadang-kadang. Jadi makan 1-2 sendok sudah kenyang. Jadi kadang-kadang asupan itu sangat berkurang. Asupan itu yang menyebabkan kadang-kadang nanti asupan berkurang, protein berkurang, massa otot berkurang. Ditambah lagi kalau misalkan umur 50 tahun, kadang-kadang karena mudah capek ya, apalagi yang kegemukan mudah capek, kadang-kadang tidak beraktivitas. Jadi kadang-kadang habis makan tidur. Nah, itu juga menyebabkan nanti gangguan dari otot-otot maupun tulang. Memperparah terjadinya kejadian sarkopenia maupun lemah karena massa otot kita berkurang. Nah, itu mungkin ya usia-usia 50 tahun ke atas, jika memang sudah 6 minggu keluhan tidak membaik, sebaiknya periksa.
1: Diperiksakan. Ya. Baik, baik. Terima kasih untuk Ibu Kori dan Ibu Ismiyati tadi ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Berikutnya masih ada pendengar kita, ini ada Desi ya. Assalamualaikum, selamat malam Dokter Anggi dan Pak Dudi. Baik, kita ke telepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Bung Dudi.
1: Baik, ada Pak Zul ya. Ya, ya Pak Zul. Pak Zul di Sengir, Bangka Selatan. Ya, silakan Pak Zul.
2: Ya, selamat malam Pak Dokter.
0: Malam Pak Zul.
2: Nah ini Pak Dokter ya, kita nih ya umurnya udah 60-an Pak Dokter ya. Kalau ini sakit di pinggul nih kadang-kadang Pak Dokter. Kadang-kadang lari sampai ke kaki sana kan, sampai ke persendian nano lutut dan sebagainya. Ini rasa sakit juga. Nah tapi ini yang dirasakan kadang-kadang kalau dia sakit ya agak sulit juga. Jalan juga sulit Pak Dokter. Nah ini apa tuh? Nah, ini apa ada pengaruhnya sakit mah apa bagaimana Pak Dokter ya? Kalau sakit mah ini bisa disembuhkan atau bagaimana Pak Dokter? Kadang-kadang orang sakit mah sampai koronis sekali tidak bisa ini tidak bisa sembuh dan sebagainya. Ada Pak Dokter ya, kawan saya itu katanya kakinya apa tuh kejepit, saraf kejepit itu. Nah tapi mungkin tak jalan obat apa beli di apotek itulah yang tiga macam tuh. Nah, sembuh sekarang nih. Baik sekali, kalau dulu bergerak aja sedikit, salah bergerak sedikit, wah teriak-teriak dia sakit, luar biasa sakitnya katanya. Ini aja Pak Dokter, pertanyaan saya mudah-mudahan bisa Pak Dokter memberikan apa tuh alasan yang baiklah untuk saya. Terima kasih Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul Faizar di Sengir ya. Baik, langsung mau ditanggapi apa langsung ke pertanyaan kedua nih Dokter? Oh, diulang pertanyaan. Baik, pertanyaannya tadi tentang gejala mah pada usia 60 tahun nih, apa saja? Kalau tadi dia rasakan agak sulit berjalan dan lain sebagainya. Kemudian juga saraf kejepit, apakah mah ini apakah bisa langsung sembuh, bisa sembuh total atau seperti apa? Lalu terkait saraf kejepit tadi, ada temannya katanya yang saraf kejepit di bagian kaki, tapi dapat minum obat di apotek tiga macam. Sembuh begitu. Apakah itu saraf kejepit atau bukan gitu Dokter. Baik, kemudian dari Ibu Desi ini ya. Assalamualaikum Dokter Anggi dan Pak Dudi. Saya Desi. Tadi disampaikan orang dengan berat badan berlebih bisa rentan mengalami penyakit seperti kolesterol dan diabetes. Apakah untuk orang yang dengan berat badan kategori tidak gemuk, lingkar perut normal bisa dikatakan minim resiko terkena penyakit tersebut? Terima kasih. Ya, silakan Dokter.
0: Ya, terima kasih Pak Zul. Ya, ini semoga bisa menjawab ya nanti ya. Semoga bermanfaat. Jadi untuk penyakit mah ya. Mm-hmm. Mah itu sebenarnya adalah bahasa Belanda.
1: Oke.
0: Okay. Artinya adalah lambung. Mm-hmm. Jadi yang dimaksudkan sakit mah mungkin maksudnya adalah sakit lambung mungkin yeah. Ya, sakit mm-hmm. lambung. Nah, ketika pada pasien-pasien dengan usia 60 tahun ke atas sakit lambung, itu biasanya kita akan tanya yang pertama adalah apa minum obat penghilang nyeri atau tidak. Itu yang paling pertama. Kenapa? Tadi kita sebutkan usia-usia 60 itu apa sih yang paling sering terjadi? Ngilu. Ya. Ngilunya di mana-mana. Dan gampang capek. Itu kadang-kadang obat-obat penghilang nyeri itu sering diminum pada kasus-kasus yang lututnya sakit, ya. Pinggangnya sakit. Itu biasanya minum obat penghilang nyeri dan itu jangka waktu lama. Nah, obat penghilang nyeri ini dia punya efek memang mengurangi radang dan juga mengurangi nyeri. Hanya saja dia juga membuat pertahanan lambung kita menjadi menurun. Jadi asam yang harusnya ditahan tidak sampai melukai lambung, ini membuat lambung kita terluka karena asamnya. Jadi orang bilang namanya asam lambung ya, penyakit asam lambung. Nah, ini paling sering pada usia lanjut dipicu oleh adanya pemakaian obat-obat penghilang nyeri. Jadi yang pertama adalah ketika kita dapat pasien dengan gangguan lambung, yang pertama dipastikan adalah penyebabnya dulu. Apakah dia meminum obat penghilang nyeri jangka panjang? Kalau ada, berarti selain obat-obat lambung yang diberikan, juga kita harus mengganti obat penghilang nyeri yang lebih ramah terhadap lambung. Gitu ya. Biasanya dokter akan menanyakan nanti, Bapak ada sakit perut tidak ya? Kalau ada sakit perut, curiga lambung, obatnya akan diganti dengan yang lebih ramah lambung. Yang kedua, penyebab paling banyak ya adalah faktor stres dan pikiran. Itu juga lumayan banyak ya.
1: Okay.
0: Nah, pada suatu penelitian itu diteliti ternyata kurang lebih 70-80% orang yang keluhan lambung ketika kita periksa lambungnya ya dengan alat itu normal. Lambungnya normal. Nah, ternyata ada hubungannya stres. Stres itu maksudnya gini, lagi banyak yang dipikir. Itu lagi banyak yang dipikir, ada ketakutan, ada kecemasan berlebih, susah tidur, itu menyebabkan gangguan lambung sangat bisa. Banyak orang yang tidurnya terlalu malam di atas jam 10. Jadi di atas jam 10 itu biasanya asam lambung akan keluar. Kalau kita misalkan tidurnya di atas jam 10, biasanya akan mengeluh perutnya itu minta makan. Jadi kerucuk-kerucuk-kerucuk gitu ya. Itu, okay. Itu ketika kita tidur malam dan itu berlangsung lama, itu juga bisa menyebabkan gangguan lambung. Karena asam lambung akan dipicu keluar sangat banyak saat malam hari. Itu juga memicu. Kemudian tapi ada yang kita harus perhatikan ya, khusus pada pasien dengan usia 60 tahun ke atas dan gejala lambung itu, apa itu? Ada tidak BAB hitam. Nah, ini perlu kita waspadai. Kalau sakit lambung, sakit ulu hati, perih ulu hati, disertai dengan buang air besarnya hitam, hitam itu seperti aspal. Tahu ya aspal ya? Aspal itu berarti agak-agak lembek gitu ya. Jadi kalau hitam seperti aspal agak-agak lembek, itu harus segera ke rumah sakit ya. Karena kemungkinan adanya luka yang dalam di dalam lambung. Ditakutkan juga ada gejala-gejala lain yang mengarah mungkin penyakit lambung yang lain. Tidak hanya sakit lambung biasa gitu ya. Yang kedua yang perlu waspada adalah jika beratnya semakin turun. Misalnya beratnya turun 5 kilo, turun 5 kilo sampai 10 kilo. Nah ini juga harus ke dokter, kita periksa. Karena usia 60 tahun ke atas dengan adanya gejala lambung dan BAB hitam maupun adanya berat turun, takutnya sekarang ini lagi banyak sekali kasus tumor ya, tumor benjolan dalam lambung. Itu harus kita waspadai. Yang ketiga yang diwaspadai apa? Kalau ada muntah darah. Nah ini juga muntah darah biasanya warnanya kehitaman ya, agak hitam, itu bisa dari lambung. Inilah yang harus diwaspadai, terutama untuk yang sakit lambung. Kemudian betul, banyak orang bertanya, apakah bisa sembuh gitu ya? Karena biasanya minum obat enak, obatnya habis, sakit lagi. Jadi, lambung yang mengalami luka itu perlu penyembuhan yang agak lama. Diperlukan waktu 4 minggu sampai 12 minggu. Cukup lama ya. Itu nanti dengan obat-obatan rutin untuk perlindungan lambung. Tapi ingat, selain obat juga diperlukan tadi, mengetahui sumber atau penyebab sakit lambungnya. Kalau memang obat nyeri penyebabnya itu ya harus dihindari dan lain-lain. Dan ada yang nanya biasanya, boleh nggak minum kopi? Boleh nggak makan pedes gitu ya? Kalau di kita tuh makan lempah, ya ladanya kan lumayan ya. Nah, bisa untuk di makanan itu selalu kita tanyakan ya. Saya pribadi tidak pernah melarang untuk makan makanan ya. Jadi biasanya saya tanyakan, biasanya kalau minum kopi sakit tidak? Pasien yang dengan minum kopi tidak sakit, biasanya kita tetap persilakan minum biasanya ya, tidak terlalu pekat. Kemudian sama dengan halnya dengan tadi lempah dan lain-lain. Kalau misalkan dia bisa makan lempah juga baik-baik aja juga, silakan, tidak ada masalah ya, boleh. Mungkin pedasnya dikurangi gitu aja. Itu lebih personal nanti ya, beda pasien, beda orang, beda makanannya. Ada juga yang pasien ketika makan kentang, kumat asam lambungnya itu juga ada. Jadi berbagai macam penyebabnya kadang-kadang ya. Itu untuk yang penyakit lambungnya. Kemudian dengan saraf kejepit yang sudah dikasih 3 macam obat dan sudah sembuh. Yang pertama kita harus mengucap syukur dulu nih. Artinya dengan keluhan yang sudah baik dan sembuh, berharap bahwa teman Bapak Zul tadi bisa beraktivitas lagi dan bisa menjadi lansia yang hebat ya, sehat dan hebat. Itu kita ucap syukur. Nah, untuk memastikan apakah ini saraf kejepit atau tidak, ya memang harus diperiksakan ya. Diperiksakan ke dokter saraf atau penyakit dalam ya. Nanti akan diperiksa apakah ini saraf kejepit atau bukan. Karena memang tidak semua saraf kejepit itu memang akan dilakukan operasi. Biasanya akan dilakukan ya. Kalau dia bisa dengan menghindari angkat beban berat, kemudian dia bisa olahraga. Yang banyak disarankan adalah olahraga yang tidak menggunakan beban terlalu berat. Misalnya apa? Ya renang gitu ya. Cuma sekarang kalau renang di mana nih ya? Banyak pasiennya. Pasien biasanya ada tuh yang nanya, "Dok, renangnya di mana ya?" Wah, iya ya juga ya, Bu ya. Kalau renang di sini harus di hotel, harus di mana? Kolam renang,
1: kolam renang
0: di hotel. Kemudian beberapa juga harus ke pantai ya kalau ombaknya lagi
1: aman.
0: Aman ya. Jadi Jadi memang renang ini agak sulit kalau dilakukan di sini, tapi kalau bisa dilakukan boleh dilakukan. Yeah. Kalau misalkan tidak ada pun, sekarang ada nih di fisioterapi. Fisioterapi itu akan diajari bagaimana cara olahraga yang aman untuk di rumah. Mm-hmm. Nanti diajari gerakan-gerakannya ya. Mm. Itu akan diajari bagaimana ketika sakit nanti kakinya diangkat, kemudian ditekuk, itu nanti ada ya di fisioterapi. Itu untuk yang saraf kejepit. Kemudian dari Ibu Desi. Yeah. Tadi kalau berat badannya itu berlebih ada resiko. Hmm. Nah, bagaimana dengan yang berat badannya normal? Hmm. Apakah ada resiko gitu ya? Hmm. Kita mungkin ingat ya yang namanya beberapa pasien itu kan penyakit itu ada disebabkan oleh karena dua ya. Hmm. Satu adalah faktor genetik atau bawaan, dua faktor lingkungan. Okay. Atau pola hidup ya. Hmm. Ada beberapa kasus ya itu yang disebabkan oleh karena genetik. Hmm. Jadi contohnya gini, orang diabetes itu ada yang gemuk ada yang kurus.
1: Okay.
0: Ya ya, ada yang kurus ada yang gemuk. Hmm. Jadi yang gemuk biasanya dia tipe 2 ya, tipe 2. Nah, nanti yang kurus biasanya ada juga yang tipe 1 ya. Jadi orang kurus, sudah kurus pun tidak menjamin dia tidak ada hipertensi, hmm. tidak ada sakit gula. Jadi memang sebaiknya usia 40 tahun ke atas dilakukan pemeriksaan medical check up itu untuk mengetahui apakah memang ada faktor resiko ataupun penyakit yang belum diketahui ya. Jadi baik gemuk atau apa namanya ideal ya, berat badan ideal apakah perlu cek kesehatan? Saya rasa perlu. Mm-hmm. Cuma memang untuk yang berat badan ideal ini dia faktor risikonya lebih rendah dibanding yang lingkar perutnya di atas 90 atau 80 cm tadi. Mungkin itu.
1: Baik.
0: Ya, jadi
1: baik.
0: Kalau ada peribahasa apa namanya itu sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh, ya. Mungkin itu peribahasanya.
1: Baik, ada satu pertanyaan lagi dari Winry ini dok. Assalamualaikum, selamat malam dokter dan Bang Dudi. Sebelumnya saya Winry mau bertanya terkait dengan kesemutan. Nah, kalau saat berkendara motor itu kedua tangan itu selalu kesemutan. Itu kenapa ya dok? Terima kasih. Baik, silakan dokter.
0: Baik ya, Mbak Winry, kalau lihat mungkin usianya mungkin di bawah 60 tahun ya, ini ya mungkin ya masih muda kemungkinan. Jadi ketika kita berkendara dan motor ya terutama ya, itu memang beberapa pasien itu mengalami kesemutan. Hmm. Kesemutan terutama nanti di jari-jari tangan. Hmm. Sampai ke pergelangan tangan ya. Iya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat sekarang. Kalau kita berkendaranya hanya dari RRI sini sampai ke mana ini? Bukit Semut,
1: yeah.
0: Pendek ya, yeah. Paling 2-3 menit sampai. Mm. Itu jarang kesemutan. Yeah. Tapi kalau orang yang misalnya rumahnya di di Pangkal Pinang, yeah. Kemudian dia harus bekerja di Sungai Liat, jauh sekali ya, 30 km, mm. dan dia dengan posisi yang begitu terus, mm. duduk dengan tangannya memegang kopling atau yeah. stang atau gas, mm-hmm. dengan posisi menekuk ya, mm-hmm. kan kalau gas harus ditekuk ya,
1: yeah,
0: menekuk posisi yang sama terus menerus itu akan menyebabkan tekanan berulang pada saraf-saraf kita di pergelangan. Ini ada saraf ya, ada saraf-saraf di situ, sehingga ketika dia ketekuk dalam waktu lama posisi yang sama itu bisa mengakibatkan kesemutan, gangguan saraf pada jari-jari. Apalagi kalau motor kadang-kadang kita menjumpai tidak hanya aspal tuh halus semua.
1: Yeah.
0: Berapa tempat ada yang mungkin tidak halus, bergelombang ya. Nah, kondisi bergelombang, getaran motor, posisi berkendara, ini bisa menyebabkan kesemutan. Terus bagaimana cara mengatasinya gitu ya? Cara mengatasinya ya, yang pertama, kalau bisa berkendara jangan jauh-jauh gitu ya. Terutama untuk motor ya, tapi kalau misalkan tidak bisa dihindari, rumah dan tempat pekerjaan jauh, ya paling kita bisa mengatur posisi berkendara, jadi tangan jangan sampai terlalu menekuk. Nanti diatur bagaimana tidak terlalu menekuk, kemudian menggenggam setangnya. Setangnya jangan terlalu kuat. Mm-hmm. Jadi jangan terlalu kuat menggenggam setang dalam waktu lama. Mm-hmm. Kemudian kalau memang dia sudah diatur sedemikian rupa tidak kenceng-kenceng setangnya, mm-hmm. kok masih dia kesemutan, nah ini ada baiknya kontrol, periksa. Okay. Kenapa? Ini penting nih. Ternyata kesemutan itu adalah salah satu gejala dari dia diabetes. Okay. Ya, jadi ada yang namanya neuropati diabetik. Jadi penyakit neuropati. Neuropati adalah gangguan saraf tepi karena diabetes. Itu sebaiknya kalau emang enggak membaik ya, sudah dilakukan apa tadi, ngatur cara naik motornya, kemudian sudah diistirahatkan, sudah dikompres dengan air hangat juga kadang-kadang ya, masih kesemutan, sebaiknya kontrol. Nah, biasanya dokter akan memeriksa gula darah biasanya. Karena sekarang itu penyakit diabetes itu tidak mengenal usia ya. Okay. Dulu mungkin diabetes itu usia 40 ke atas ya. Sekarang ada yang bayi, anak kecil, anak kecil, kemudian dewasa muda, remaja kadang juga kena diabetes dengan berbagai faktor. Jadi perlu pemeriksaan apa namanya tadi, gula darah mungkin pada kesemutan yang tidak membaik. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Terus solusinya bagaimana kalau emang kita lagi kesemutan? Mungkin kompres. Kompres, nanti kompres dengan air hangat gitu ya. Air hangat diistirahatkan. Itu mungkin untuk solusi yang bisa dilakukan di rumah.
1: Baik, baik. Ah, terima kasih dokter. Di akhir, waduh, masih ada satu pertanyaan ya. Ini sudah di ujung kebersamaan kita, tapi kita angkat dulu dokter mungkin sebagai penutup kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Alex ya nih di ya, Air Bara, Bangka Selatan juga ini. Oke, baik. Silakan Pak Alex.
3: Waktu bulan Januari, tanggal 8 Januari saya diabetes. Kosong semuanya, karena saya juga habis makan gula, 2,5 gula. Sebulan habis 1,5 kilo. Saya beli itu tadi, Senin nih. Puasa kan, keadaan saya puasa.
1: Saya
3: ke dokter, 118 belas, itu kuah, setengah itu.
1: 118 gulanya? 118. Oke.
3: Okay. Apa itu tinggi?
1: Apa itu tinggi atau tidak gitu ya?
3: Obatnya juga dikasih.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, baik, baik.
3: Diabetes bukan? Ya bukan, Pak, nggak ada apa-apa. Ya udah, kalau gitu.
1: Baik, baik. Baik, baik, terima kasih Pak Alex.
3: Ya,
1: baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan terakhir hari Senin tadi malah. Senin tadi dokter katanya 118 untuk gula darahnya. Itu masuk kategori diabetes atau tidak katanya gitu.
0: Baik, ya. Sebelumnya Pak Alek, ini jauh banget ini ya dari Bangka Selatan ya.
1: Iya, Air Bara. Ada beberapa pendengar kita tadi dari Bangka Selatan.
0: Jadi memang untuk 118 itu kita harus tahu dulu pasien ini, Bapak Alek ini apakah sudah diabetes atau belum. Kalau misalnya belum, selama ini belum terdiagnosis diabetes dan tidak minum obat-obatan penurun gula, maka gula darah puasa 118 ini dikatakan sudah masuk ke tinggi.
1: Okay.
0: Udah ada gangguan ya, tetapi belum diabetes. Dikatakan diabetes itu jika gula darah puasa di atas serat atau sama dengan 126. Ya, 126 dan dikatakan baik atau normal kalau di bawah 100. Loh, pertanyaannya kalau 100 sampai 126 namanya apa gitu ya? Namanya lah pre-diabetes. Pre-diabetes ini ada, belum diabetes. Tapi ketika dia tidak terkontrol nanti makannya, ya, kemudian aktivitas fisiknya juga kurang, kemudian lingkar perutnya tambah besar, itu nanti dia akan menjadi berkembang menjadi diabetes tipe 2 biasanya. Jadi untuk yang biasanya perutnya besar ya, gemuk, dan ini bisa tipe 2. Oleh karena itu pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 ini, dengan pre-diabetes ini ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Dia bisa kembali normal.
1: Okay.
0: Ya, dia bisa kembali normal dengan cara apa? Ya tadi, dengan prinsip sehat tadi. Kembali lagi ke sehat tadi ya. Jadi seimbangkan nutrisi dietnya ya. Terutama untuk karbohidrat, nasi itu dikurangi 1/4 piring atau 1 centong kurang lebih ya, 1 kali makan. Kemudian lauknya dicukupi 1/4 piring, setengah piring adalah sayuran. Hindari minuman manis ya. Minuman manis itu tidak hanya gula loh. Sekarang kalau kita lihat itu banyak sekali makanan-makanan yang tinggi kalori. Contohnya apa? Kalau kita lebaran itu banyak kue-kue kecil yang namanya apa itu? Kastengel misalnya. Kastengel itu kan kecil ya. Apakah kita kenyang kalau makan satu? Enggak. Kalau saya berulang kan pasti 3, ya. 3, 4, 5 baru ya. Nah, itu ternyata kastengel itu satu kastengel kecil itu mungkin bisa sampai 70 kalori. Mungkin ya tinggi sekali karena dia ada minyaknya, ada telurnya, ada margarinnya, mungkin kejunya ya. Jadi tinggi kalori dan dia tidak membuat kenyang. Nah, itu mungkin ketika nanti makan kebanyakan ya, cemilan itu tadi, itu bisa mengakibatkan gula darah yang naik. Meskipun dia tidak manis, itu hati-hati. Apalagi yang bisa bikin gula darah naik tapi nggak manis, tepung. Tepung ini kan kalau kita makan tepung apakah kenyang? Tidak saya rasa ya, karena kita kebanyakan adalah biasanya nasi ya, makan pokok kita nasi, kentang itu. Jadi kalau kita makan tepung-tepungan biasanya kita nggak kenyang, tapi itu juga bisa memicu gula darah yang tinggi. Ya makanya nanti misalnya di ada keluarga atau saudara yang gula darahnya di atas 100, itu sudah tidak normal. Jadi sebaiknya tetap periksa, nanti biasanya juga tidak diberikan obat, tapi 3 bulan pertama akan diajarkan edukasi gizi dan aktivitas fisik. Itu dulu. Kalau 3 bulan itu nanti sudah baik, tinggal diteruskan. Itu. Jadi tidak perlu kontrol, mungkin tiap bulan tidak perlu. Tapi kalau nggak dikontrol dan jatuh ke diabetes tipe 2, maka harus kontrol tiap
1: bulan.
0: Sekali lagi, berarti mencegah lebih baik dari mengobati. Itu mungkin dari Pak Alek ya.
1: Ya Pak Alek.
0: Semoga membantu Pak Alek.
1: Baik, luar biasa ya. Kita sudah berada di penghujung acara kita, dokter. Ini terima kasih banyak dokter, ini edukasi yang diberikan kepada para pendengar kita. Dan tentu mudah-mudahan ini edukasinya bermanfaat. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya dokter ya.
0: Kita semoga semua tetap sehat dan nanti kita semoga ketika sudah usia 60 ke atas menjadi lansia
1: hebat. Iya. Baiklah, kami akhiri kebersamaan dalam dialog dokter menjawab edisi hari ini. Kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya di Jumat depan dalam kesempatan yang sama di dokter menjawab. Untuk Anda yang masih ingin bertanya nanti silakan bergabung nanti ya di kesempatan minggu depan nanti ya di hari Jumat malam ya. Kami akhiri kebersamaan dalam dokter menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar program Masa TRRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu hadir kembali menyapa Anda. Malam hari ini pendengar di Ruang Rindu seperti biasa ya, kita undang Anda untuk bergabung di telepon, WA, dan juga tentu untuk Anda yang bergabung di malam hari ini silakan di 0717943401 atau di WA 0811717911. Pendengar, di malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang benda ataupun barang, mainan yang mungkin sedari kecil dulu sampai sekarang masih tersimpan dan itu merupakan benda kesayangan kita. Apa nih kira-kira? Kita ajak langsung pendengar kita bergabung, ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ada Pak Alex di Air Bara.
1: Ya. Selatan. Apa kabar Rudi?
0: Sehat Pak Alex, Pak Alex sehat ya?
1: Sehat, terus minum air panas yang berkeringat badan.
0: Wih, mantap ya. Hidup sehat ya. Harus minum air panas ya biar sehat ya.
1: Terus ya, pernah dingin air panas terus.
0: Iya.
1: Keringat baju basah. Malam-malam bangun tidur, pagi-pagi air panas terus minum.
0: Wow, air hangat ya, jangan air panas, air hangat ya.
1: Umur 8 tahun mulanya.
0: Apa?
1: Dari umur sampai 8 tahun minum terus sampai sekarang.
0: Oh, dari kecil berarti ya?
1: Dari kecil minum air panas terus.
0: Oke lah kalau gitu, siap, mantap, luar biasa. Tema kita itu benda mungkin atau permainan mainan atau ada, pokoknya yang dari dulu sampai sekarang tuh tetap menjadi benda kesayangan. Apa itu?
1: Betet namanya.
0: Apa?
1: Betet.
0: Oh, betet untuk
1: betet ada itu, sekarang tuh betet anjing itu sering-sering di
0: depan. Oh, untuk nyari burung kayak gitu ya. Iya. Oh, sampai sekarang masih ya?
1: Masih ada sekarang ya.
0: Dulu kalau saya dulu masih SD.
1: Anjing itu kan besar, kalau perindang kota-kota di Birak di depan rumah kan.
0: Masih
1: ada sekarang.
0: Iya, kalau dulu saya masih kecil main betetan itu kalau misalnya ke hutan nyari burung kayak gitu kalau saya SD dulu. Wah, masih inget ya. Dari kayu atau sekarang sudah modern? Dari kayu ya.
1: Dari kayu pelawan itu.
0: Oh iya, kalau kayu pelawan mah kuat ya.
1: Kayu pelawan, kalau belulang itu belulang sepatu, sepatu kuban bola dulu, saya iris kan.
0: Oh iya, iya.
1: Karet pinggirnya, dua-duanya karet, beda dulu karetnya.
0: Kalau dulu klep sepeda ya, benar nggak?
1: Klep
0: sepeda. Iya, sama berarti. Oh, masih disimpan sampai sekarang ya. Oke lah, kalau gitu Pak Lek, mau lagu apa?
1: Lagunya, apa ya? Di batas kota ini ya.
0: Di batas kota ini, oke, siap. Salam sapanya silakan.
1: Pak Ibu Kori ya, moga sehat selalu. Jul Faizar, Yandi Sengir, Ambera, Ibu Desumi, Julia, Bung Yota, Bung Ganti, Rambe Kelana, buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Kedudinya seperti itu, tugasnya dulu ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Silakan minum deh.
0: Iya. Ya, makasih banyak ya Pak Alek ya. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Alex di Air Bara ya. Makasih banyak sudah bergabung belakang kita. Ada siapa nih? Halo. Pro Persada. Pro Persada. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi lagu.
0: Halo, Embera, apa kabar?
2: Baik.
0: Oh, sehat ya. Ya, walaupun tetap harus tetap semangat lah Embera, harus selalu ngomongnya saya sehat ya, biar cepat sehat. Iya. Oke, kalau Embera, mainan atau benda kesayangan yang masih disimpan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang apa nih?
2: Pistol.
0: Hah? Pistol-pistolan ya.
2: Energi ya.
0: Iya, maksudnya yang sampai sekarang misalnya bantal kecil dulu sampai sekarang masih disimpan misalnya.
2: Dek,
0: ngambil di bantal. Iya, pistol-pistolan ya sampai sekarang masih disimpan gitu.
2: Oh.
0: Iya, iya, iya. Oke lah, mau lagu apa? Tadi di batas kota ini sudah ada tuh. Hah? Sudah di request di batas kota ini. Mau lagu yang lain apa nih?
2: Lagu hujan. Hujan gimana?
0: Hujan. Gerimis mengundang ya.
2: Alah,
0: tinggal. Oke, salam sapanya silakan.
2: Salam buat buyaku sayang, buat Julia, Salah, Abi, buat Taiwan, buat Nisko 1, buat Pak Radin, buat Bung Nyati, buat Bung Atta, buat Anji Monium, Pak Niko, Doradi, buat Maria, buat Asia, buat Desumi, buat Imkori, Om Malek, buat Yulin, buat Yulin Jampo, Inimit, buat Sayur Sepan, Milin, buat Samit, Indijil, buat Jokmus, buat Kanten, Putra, Mas, buat Ramblan, buat para tim Mary, buat Nora, Wanyot, buat Sri Pandan, buat ya, buat Bobal deh, buat aja bisa, parah, buat apa? Mustam, buat
0: sudah?
2: Tan, maksud Tan, buat Muiru, buat Tri nanti, buat Petri nanti lah, buat Muiru, buat Abang Dudie, juga sehat.
0: Amin, terima kasih. Yo, terima kasih.
2: Assalamualaikum, Bang. Selamat malam, Petu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Embera, ya. Selanjutnya ada siapa di belakang Embera? Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, ada Pak Zulfaizar di ya. Sangir. Alhamdulillah sehat ya, Pak Zulfaizar, ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Oke, apa aktivitasnya malam hari ini?
3: Minum kopi, duduk sambil dengar Bang Dudi jawab-jawab nih.
0: Minum kopi ya, siap. Yeah. Oke lah, benda kesayangan yang masih disimpan sampai sekarang nih apa nih?
3: Waduh, habis semua Bang Dudi.
0: Gak ada lagi ya?
3: Ya, sebetulnya dulu tuh banyak ya mainan bed, mainan apa tuh ada. Tapi bed bisa bikin sebentar aja jadi Bang Dudi.
0: Oh ya, kalau orang-orang dulu pasti bisa nah, bikin ya.
3: Ini betet masih ada nih untuk betet anjing, betet ayam.
0: Janganlah kalau ayam. Burung, nah itu burung ya.
3: Burung, kalau dulu ya burung.
0: Nyari burung dulu ya.
3: Iya.
0: Nah, untuk makan
3: biasanya. Sekarang senapan angin, Bung Dri.
0: Iya, ya, sekarang ada senapan angin gitu ya.
3: Tapi kesian, dan hati-hati lagi Bung Dri, nembakin burung.
0: Iya, janganlah.
3: Iya, sedih ngeliatnya.
0: Iya, kalau mau makan ya makan ikan aja lah ya.
3: Iya, ikan mudah. Kalau ikan kan mudah berkembang biak.
0: Iya. Benar. Oke lah kalau gitu. Mau lagu apa, Pak Zul?
3: Lagunya Di Mana Cinta, Di Mana Cinta, Di Mana Kini, Bung Dudi ya. Gitu
0: Cinta ya. Di Mana Kini.
3: Iya.
0: Cinta Di Mana Kini. Ya. Oke.
3: Salamnya buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung, buat Bung Leman, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Bung Jante juga, buat Mbak Rianya di Belitung. Terus buat Niko, buat atau Beltim, buat Mas Panji, buat Embera tadi, buat Julia, buat Bu Le Sumi, buat Mbak Rindu, di Ampuy juga di Sungai Liat, terus buat Bung Ramlan juga, buat apa lagi nih, buat Bung Rambe Kelana, buat anu Bung Yota juga, buat Pak Azadin, buat anu Bung Suhamid, terus buat Erlanda juga di Tanjung Ratu. Buat apa lagi ya, buat ya semuanya bunda dia. Buat ini apa tuh Putra Banten ya. Buat semuanya lah Bung Dudi.
0: Baik, siap. Makasih banyak Pak Alek. Pak Alek lagi Pak Zul.
3: Bung Dudinya saya doakan selalu ya, mudah-mudahan sejahtera selalu lah hidupnya ya.
0: Pak Zul juga ya, kami doakan selalu.
3: Ketenangan, ketentraman dalam keluarga dan dalam pekerjaan dan sebagainya lah Bung Dudi.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Alex dan juga Pak Zul Paisar dan juga Embera tadi ya sudah bergabung bersama kita. Kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh pendengar di Ruang Rindu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, berikutnya kita ke WA terlebih dahulu ya. Kita bacakan dulu WA. Sebentar ya, Bung Rambe Kelana. Kita baca dulu WA yang sudah bergabung di malam hari ini. Pertama, ada Ibu Kori, ruang rindu. Selamat malam, Dudi. Ibu request lagu Rindang Tak Berbuah dari Kire ya. Salam buat Bang Alex, Bude Sumi, Julia, Embera, Pak Ramadan, Niko, Zulpaizar, Pak Azaldin, Reza, Bung Jante, Ria, Pak Irwan, Kang Irwan, Rambi Kelana, Mas Panji, Bung Yota, dan lain-lain. Terima kasih, Dudi. Semoga sehat selalu. Berikutnya kita ke Bung Yota ya. Assalamualaikum Bang Dudi. Dadi agilah barang yang dulu. Request judulnya Aduh Rindu dari Obi Mesak ya. Selamat malam selamat malam untuk Embera, Bang Zulpaizar, Niko, Julia, Yandi, Bung Romlan, atau Beltim, Nur Hadi, Bude Sumi, Maria, Bang Alek, Ria, Bang Jais. Makasih Bang, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bung Yota di Bangka Barat.

Berikutnya ini ada siapa ini ya? Sebentar. Assalamualaikum, selamat malam Bung Dudi. Boleh request lagunya? Krebs, judulnya Duri dan Cinta dari Bunda Endah Ramadini di Pangkal Pinang. Salam kenal ya Bunda Endah ya. Salam kenal untuk semua fans Radio Pro 1. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bunda Endah Ramadini ya di Pangkal Pinang.

0: Baik, berikutnya kita ke Bung Rambe Kelana ya, ingin bergabung bersama kita di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, ada Bung Rambe Kelana. Selamat malam, Bung Rambe.
1: Selamat malam kembali, Bang.
0: Iya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Oke, benda kesayangan yang masih disimpan sampai sekarang nih apa nih kalau Bung Rambe nih?
1: Apa, Bang?
0: Benda kesayangan yang masih disimpan dari dulu sampai sekarang nih apa nih kalau Bung Rambe?
1: Oh, ada macam, Bang.
0: Apa itu?
1: Ini ada saya simpan dari tahun 19 berapa ini ya sampai sekarang. Tanduk kijang putih saya buat, Bang.
0: Wow.
1: Bentuknya unik, Bang, seperti kepala burung.
0: Itu dibikin sendiri berarti?
1: Bukan.
0: Oh, memang ada, berbentuknya ya?
1: Ada menjerat di itu kijang, dapat kijangnya warna. Jadi tanduknya itu sebelah kayak kepala burung.
0: Oh, ya unik berarti.
1: Saya,
0: ya.
1: Saya minta sama teman kasih gitu, yang sebelahnya, Bang, yang sebelahnya dibuat gagangnya pisau.
0: Wah.
1: Nah, sementara yang satunya akhirnya saya buat.
0: Jadi dibuat ini akhirnya dibuat jadi benda kesayangan kayak gitu ya. Dibuat jadi apa nih? Gelang ya?
1: Bukan. Leontin. Jadi kalau.
0: Oh iya. Wah, luar biasa.
1: Sampai sekarang itu masih disimpan.
0: Masih saya disimpan dari tahun 90-an ya. Bahkan ya.
1: Khasiatnya ada dulu waktu saya rentang, saya kasih efektif cepat turun panasnya.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Ya itulah yang jelasnya saya sayang karena kalau
0: iya benda kesayangan gitu ya. Oke, terus ada lagi
1: yang terakhir
0: apa?
1: Yang satu macam lagi. Saya.
0: Putus-putus suaranya, Bung Rambe. Kenapa ya?
1: Hah?
0: Putus-putus suaranya. Iya. Ini.
1: Inilah. Nah, tadi ini. Banyak yang nelpon nggak? Saya kuatkan. Ternyata feedback setelah saya jauh agak.
0: Nah, ini coba. Apa tadi yang terakhir tadi? Aman ini.
1: Aman ya.
0: Ya, yang satunya apa tadi?
1: Nanti aja, Bang. Terakhir aja, Bang. Mau salam kalau saya ingat saya kasih tahu.
0: Oke lah kalau gitu. Mau lagu apa?
1: Oke, ya enggak apa-apa ya.
0: Oke, lagunya mau lagu apa
1: biar,
0: nih?
1: Biar pendengar yang lain tuh agak penasaran. Tadi ada yang masuk yang ada yang WA. Siapa tuh Endah Ramadini ya, Bang?
0: Iya.
1: Dari mana itu, Bang?
0: Pangkal Pinang.
1: Oh, Pangkal Pinang, salam Bang sama Endah Ramadininya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, salam kenal dari Rambe Kelana.
0: Di air hitam ya.
1: Oke, ini salam-salamnya Bang, boleh ya?
0: Oke, lagunya? Lagu apa nih?
1: Oh iya, lagunya. Tanya dulu nih yang tersayang. Apa yang? Oke, lagunya apa ya, Bang? Itu. Ebit GAD aja, Bang.
0: Ebit yang mana judulnya?
1: Rindu buat ayah.
0: Oke.
1: Titip rindu buat ayah.
0: Oke, siap. Oke, silakan salam-salamnya.
1: Oke, salam-salamnya buat Azhar, Bang Phil, Ed, Bude Sumi, mana suaranya malam ini? Putra Banten, Bang Ahmad Irwan, Mbak Julia, Bang Irwan, Mbak Tri ini udah so ya. Bang Niko, Bang Alex, Bang Ramlan, Bang Romlan ya. Bang Puji, Bang Yota, Bang Ramadan di Papua sana, Putra Sambas, Bunda Kori, Bang Jante, Bang Hiroshima, buat Endah Ramadini tadi, salam kenal, salam selalu ya. Nah, ini salam khususnya buat yang tersayang, yang disampaikan.
0: Oke, luar biasa.
1: Yang tadi itu, Bang, ada Telur puyuh 2 biji kemana-mana kita bawa aja.
0: Oh begitu, baik, terima
1: oke,
0: kasih.
1: Oke saja bang, buat Bang Dudi aja sukses selalu di meja siarnya.
0: Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, berikutnya kita undang lagi pendengar kita yang ingin bergabung di telepon 0717943001. Halo, Ruang Rindu. Oke, ada Bang Niko ya. Suaranya agak kecil ini, boleh agak mendekat sedikit mungkin ya.
1: Iya.
0: Nah, itu ya. Udah. Oke.
1: Apa ya tadi? Agak terak
0: sih. Hmm, gitu ya. Oke. Sehat kan Niko?
1: Eh, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain ini?
1: Lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Alhamdulillah saya sehat juga.
1: Iya, lagi tidur-tiduran.
0: Iya, tidur-tiduran. Santai ya.
1: Santai.
0: Oke lah. Pak Niko, benda yang sampai sekarang masih disimpan. Dari dulu sampai sekarang masih disimpan. Apa nih?
1: Benda itu dari titipan ibu itu saya simpan.
0: Titipan ibu, apa itu?
1: Dia tuh berbentuk gelang.
0: Oh, gelang, gelang. Cuma
1: dari batu giok.
0: Oh, dari batu giok ya?
1: Begitu gelang.
0: Wah, luar biasa. Sampai sekarang masih disimpan ya?
1: Itu udah tua banget sih, kayak dari
0: turun temurun ya?
1: Dari
0: turun temurun berarti.
1: Ah, udah turun temurun. Padahal udah malas ya, kayak gitu. Gak tahu, padahal ibu dikasih saya. Padahal anak saya banyak.
0: Iya, mungkin pilihan konikonya.
1: Mungkin apa ya? Mungkin kalau pas itu kan dulu saya yang ngurus ibu sih, biar saya buat kenangannya. Banyak sih kalau berbentuk batu di koleksi juga.
0: Iya.
1: Banyak dalam. Halo.
0: Oke lah kalau begitu, batu karena giok berarti
1: kalau
0: ya.
1: Kalau rupa juga, bijang itu ada di rumah, itu ada bijang kalau kandis ya,
0: pasang gitu kan. Baik.
1: Pasang itu ada 4 kandis ya kan. Tapi masih dipanjang di dinding.
0: Oh, masih dipanjang di dinding, oke. Okay.
1: Rangkanya aja.
0: Iya. Oke lah, kalau gitu mau lagu apa?
1: Lagu. Kalau ada dari Adventure Rock ya. Halo.
0: Apa? Kecil suaranya Pak Niko.
1: Dari Adventure Rock judulnya Sleeping Child.
0: Judulnya apa?
1: Sleeping Child.
0: Sleeping Child.
1: Bocah tidur lah kayak gitu kan. Anak tidur lah.
0: Sleeping.
1: Ada.
0: Sleeping. At last.
1: Hah?
0: Sleeping at last ya.
1: Enggak, sleeping child.
0: Oh, sleeping child.
1: Anak itu.
0: Enggak ada ini Koniko, adanya adanya sleep apa ini? Adanya apa? Sleeping at last. At last.
1: Ada ekor.
0: Kenapa?
1: Terserah ada dia. Kalau nggak ada sih susah nyari ya, sebetulnya dari Michael Lenturok
0: aja. Michael Bubel?
1: Enggak, Michael Lenturok.
0: Terlalu kecil suara Koniko.
1: LTR gitu deh.
0: Terlalu kecil suaranya Koniko.
1: Oh, kecil ya?
0: Michael?
1: Lenturok.
0: Michael Lenturok.
1: Ya.
0: Oke lah. Salam sapanya dulu sambil saya cari lagunya ya.
1: Mungkin apa ya, ada lagunya.
0: Sambil saya cari, boleh salam sapanya dulu kok.
1: Salamnya buat Abi tadi ya, juga buat ini, buat Pak Andi, buat Pak Gil yang di sini, juga buat Pak Haji, buat Arif, buat Ayu Indi, buat Maria juga, buat Julia juga, buat Ria, buat juga nih buat ini yang di kalau kalau mau dapat buat Pak Irwan juga ya, dan buat ya semua aja lah sampai kecuali bakal.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Niko.
1: Ya, Bibi, ya.
0: Yo, lagunya yo, dari Michael Rentrock, The Wizard the Night ya. Oke, makasih ya, banyak. Oke, siap. Selamat malam, Ko Niko. Ya, terima kasih, Ko Niko ya, di Rebo ya. Tadi sudah bergabung. Suaranya tapi terlalu kecil, Ko Niko. Gak tahu kenapa ya. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu. Ya, terputus ya. Lanjut, silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kita, kita undang lagi di telepon 0717943001. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Ya, selamat Rang malam.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mantap, Bung Jante ya. Di Bel Tim, Belitung Timur.
3: Halo.
0: Ya, kabar baik Bung Jante?
3: Alhamdulillah, Undi.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Gimana di sana, udah pernah turun hujan?
0: Oh, sudah dong. Sekali, tapi baru sekali.
3: Sama lah, kalau di Belitung Timur pernah juga hujan, Undi.
0: Pernah, satu kali?
3: Belum, kalau di Belitung Timur, nih.
0: Oh, kalau kami
3: di Tanjung Pandan udah pernah.
0: Kalau di kami sudah pernah satu kali.
3: Oh, alhamdulillah lah gitu.
0: Iya,
3: kalau di Tanjung belum, Pandan ya? Udah pernah hujan.
0: Mm-mm, alhamdulillah pernah sekali kami ada hujan.
3: Kalau di Tanjung Pandan.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Kalau di Belitung Timur belum pernah.
0: Mudah-mudahan cepat hujan ya, Bung Jante ya.
3: Amin amin, mudah-mudahan lah.
0: Iya, oke lah, Bung Jante. Benda kesayangan yang masih disimpan dari dulu sampai sekarang apa nih?
3: Kalau yang lama lah gitu.
0: Ada apa?
3: Benda uang ringgit namanya.
0: Oh, uang Malaysia.
3: Uang ringgit.
0: Ya.
3: Dari perak, uang perak.
0: Uang perak.
3: Uang perak. Aku enggak tahu lah berapa tahun itu disimpan dari orang tuaku lah dulu. Lah turun-menurun itu.
0: Sampai sekarang masih disimpan.
3: Sampai aku yang pegang sekarang.
0: Iya, oke. Okay. Wah, berarti itu peninggalan berarti ya, turun temurun berarti ya.
3: Iya.
0: Siap, kalau gitu mau lagu apa?
3: Lagunya Teringat Selalu.
0: Teringat Selalu dari?
3: Kalau enggak salah dari Teti Kadi.
0: Oke, siap. Lanjut salam sapanya.
3: Salamnya tadi siapa? Enggak jelas suara tadi. Bu Niko tadi ya?
0: Ya, ada
3: Bu Niko. Halo Bu Niko, selamat malam. Dan juga Bung Rame Kalana juga selamat malam. Dan juga Bung Zul Pezar, selamat malam Bu. Dan juga Mbak Julia juga. Dan juga Mbak Widya, Pak Ramadan. Dan juga Bung Leman, Bung Alek, Berikori. Dan juga Bu Desumi juga. Dan juga Mas Panji juga, Embera juga, Bung Leman juga, untuk Kang Rengeruan Bandung, Rengeruan Erkantung, dan juga Maria juga, dan juga Ria juga, dan itu ada nih pernah gabung orang di Makassar, cewek, bunuh di.
0: Ya, namanya ada Ayu, Pio, Ayu.
3: Pio.
0: Pio, ya, ada.
3: Ada Maria, ada. Untuk semua-semua lah pendengar, saya selalu lah Bonodi. Dan amin. Juga untuk pendengar pun, begitu juga saya selalu juga Bonodi. Selamat siang, Bonodi.
0: Yo, terima kasih.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bung Jante, ya, di Belitung Timur sudah bergabung bersama kita. Baik, berikutnya kita ke WA dulu. Ada Bung Panji Paskar. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Dudi. Salam sehat untuk kita semua. Benda kenangan jam di saku. Oke, lagu Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Setulus Hatimu Semurni Cintamu dari Ari Kosmiran. Makasih, salam buat Bu Kori, Mama Indah Wardini, Budi Sumi, Bang Rambi Kelana, Embera, Mbak Ria, Mbak Julia, Mbak Rindu, di IB dan di Ampuy, Bang Ramadan, Bung Leman, Bang Yota, Pak Zadin, kemudian atau Dahlan, Pak Udo, Pak Puji, atau Ian, Putra Banten, Yai, Dahlia, Kirimaya, kemudian Bang Zul, Niko, Romlan, Erlenda, di Tanjung Ratu, Bang Reza, Yulin, Bang Erwan, Air Kantung, Bandung, dan Bung Johan Arif, atau Ayaji, dan lain-lain. Semua pendengar Pro 1 Sungai Liat, makasih Panji Pasir Garam. Bang Janti, Bel Team, Yandi, Air West, ketinggalan. Terima kasih. Oke. Makasih banyak Bung Panji. Berikutnya ada Bung Herlanda di Tanjung Ratu. Assalamualaikum Pro 1, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Aku mau salam nih buat semua, salam kompak selalu, dan buat kru Pro 1 juga salam kenal. Salam buat ayah dan mamaku di Batu Rusa. Salam rindu selalu yang tugas, selamat bertugas. Dari Herlanda di Tanjung Ratu, lagunya Nike. Oh, dari Nike. Oke. Kalau ku beda yang disimpan sampai sekarang adalah mainanku masih kecil, Bang. Hewan-hewan karet-karet gitu ya. Oh, masih tersimpan. Mantap, luar biasa. Baiklah pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di Ruang Rindu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru. Tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

memori lewat lagu. Baik pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu di telepon 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911. Baik, kita sapa juga ada Ria di Belitung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Untuk Kak Dudi ya. Kalau Ria, barang yang masih tersimpan album foto keluarga dan sahabat pena. Wah, luar biasa. Lagunya Seuntai Puisi Untukmu, miliknya Helen Sparingga ya. Salamnya buat Julia, Pak Irwan, Pak Yota, Putra Sambas, Pak Ahmad Irwan, Budi Sumi atau Beltim atau Ian, Bu Kori, Pak Alex, Maria, Bang Jante, Mbak Rindu, Mas Panji, Pak Udo, Embera, Nur Hadi, Bang Ramadan, dan buat semua pendengar Pulau Satu Sungai Lia tanpa terkecuali. Buat Kak Dudi, selamat siaran dan terima kasih dari Ria di Tanjung Pandan Belitung. Baik, terima kasih Ria ya di Tanjung Pandan Belitung.

Baik pendengar, sembari menantikan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, kita hadirkan juga informasi yang tentu kami lansir dari portal rri.co.id.

Pendengar, sebanyak 21 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih ya atau KNMP yang tersebar di seluruh kabupaten kota Provinsi Bangka Belitung telah resmi berkontrak dan sedang dalam tahap pembangunan atau on progress. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut positif realisasi program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia saat ini. Pembangunan infrastruktur pesisir ini dinilai menjadi angin segar dalam mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Yopi Wijaya mengatakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak tahun 2025. Pada alokasi tahun 2025, Bangka Belitung mendapatkan dua lokasi KNMP, yakni Desa Tuka dan Desa Sungai Padang. Seluruh pengerjaan fisik dua titik tersebut telah selesai 100% dan siap diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebaran 21 lokasi KNNP tahun 2026 ini meliputi Kota Pangkal Pinang satu lokasi, yakni Desa Ketapang, Kabupaten Bangka, tiga lokasi Desa Mapur, Desa Rebo, dan Desa Bintet. Kabupaten Bangka Tengah dua lokasi, yaitu Desa Kurau dan Desa Batu Berkubang, dan Kabupaten Bangka Barat empat lokasi, Desa Teluk Limau, Rambat, Tanjung Niur, dan Semulut. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan ada 7 lokasi, yaitu Tanjung Sangkar, Desa Tiram, Desa Sadai, Tanjung Ketapang, lalu Pasir Putih, Serdang, dan Kepoh. Serta Kabupaten Belitung Timur 2 lokasi, yaitu di Mayang dan Desa Baru. Lalu terakhir Kabupaten Belitung 2 lokasi, yaitu Pulau Seliu dan Tanjung Binga. Yopi menjelaskan fasilitas yang dibangun di lokasi tersebut sangat beragam untuk menunjang penuh aktivitas para nelayan, mulai dari tambahan labuh atau dermaga pendaratan kapal, cold storage atau gudang pendingin, pabrik es, hingga gudang penyimpanan. Pembangunan KNNP ini terbagi dalam dua kategori, yakni kategori sub utama yang memiliki cakupan wilayah lebih luas, anggaran lebih besar, dan fasilitas lebih lengkap, serta kategori penyangga yang berfungsi menopang kawasan sub di sekitarnya. Nah, terkait teknis pelaksanaan dan pengelolaan proyek, Yopi menyebut wewenang sepenuhnya berada di bawah kendali KKVRI melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat sebagai perwakilan pejabat pembuat komitmen atau PPK di daerah. Terpisah, anggota DPRD Bangka Belitung, Alpidiana, mengatakan pengawasan KNMP ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung, melainkan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku pihak yang menentukan penunjukan kontraktor penyedia jasa. Baik pendengar, itulah informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kami hadirkan dulu pilihan lagu yang ada di ruang rintu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

24 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit dari ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di ruang rindu edisi berikutnya. Dan tentu setelah ini masih akan kami hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda. Oleh karena itu tetap di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
7: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.
1: Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 19 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Medani Jalur 2 Sungilihat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nora Isa di kesempatan pagi hari ini. Dan senang sekali saya menemani Anda serta rekan operator studio dan operator pemancar kiman juga yang menemani Anda di edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan pendengar, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini selain ada Mutiara Hati, rangkaian berita dalam Warta Berita kami hadirkan di pukul 6, pukul 7 Warta Berita Sentral. Rangkaian informasi nasional dan regional kami hadirkan untuk Anda. Selain itu juga opini publik dan Bangka Belitung pagi dengan ragam informasi bersama rekan-rekan reporter kami. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di weekend ini. Semoga sehat selalu dan penuh dengan keberkahan. Jangan lupa awali kegiatan Anda dengan doa. Baik, kali ini pendengar, rangkaian Murotal kami hadirkan untuk Anda.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nuraisa di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah di Mutiara Pagi kali ini kita sudah bersama narasumber kami, yaitu bersama Ustaz Slamet Abdussalam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Pak Ustaz di hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Dan pendengar Pak Ustaz Slamet juga ini akan membawakan topik selanjutnya, topik yang kemarin lanjutannya Pak ya, yaitu keadaan manusia di hari kiamat lanjutan. Untuk Anda pendengar, pemaparan akan kami hadirkan, dan untuk Anda juga nanti bisa berpartisipasi setelah pemaparan untuk melalui pesan singkat dari sekarang untuk line telepon setelah pemaparan. Baik, pendengar, kita akan ikut dulu pemaparan dari Pak Ustaz. Selamat, silakan Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmat-Nya, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat subuh. Kemudian kita sejenak mengikuti Mutiara Pagi yang diadakan setiap hari. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam kebaikannya, di dalam kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, menindaklanjuti tema yang kemarin, bahwa manusia itu dikumpulkan di alam mahsyar. Pada waktu itu matahari di atas kepalanya tidak jauh, ada yang mengatakan satu jengkal, ada yang mengatakan satu mil, sekitar satu kilo setengah dari kepala. Padahal matahari saat ini, di dalam kajiannya, matahari itu ada di langit keempat, yang mana langit itu ada 7 langit, sementara hari ini itu ada di langit keempat. Panasnya sudah masya Allah, sudah minta ampun panasnya matahari, padahal ada di level langit keempat. Apalagi nanti ada yang mengatakan satu jengkal, maka tidak ada naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin terakhir yaitu ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama imam yang adil, kemudian yang kedua yaitu orang yang menyembah Allah pada waktu usia mudanya. Artinya pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa hatinya digantungkan ke masjid, selalu terpaut ke masjid. Dan yang keempat, orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang yang memberikan, melaksanakan zakatnya atau sedekahnya. Dan yang keenam, perempuan mengajak ia untuk berbuat sesuatu, berbuat hal-hal yang melanggar daripada agama. yang bahasa kasarnya mengajak berzina. Lalu ia berani mengatakan, mohon maaf, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu orang yang menangis, orang-orang yang takut kepada Allah sampai meneteskan air matanya di waktu pagi dan di waktu sore. Ini 7 kelompok ini nanti yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan mendapatkan naungan di hari mahsyar, di alam mahsyar. Waktu itu baru dibangkitkan dari kubur, tapi walaupun baru tapi 1000 tahun ada di atas kubur. Setelah itu dikumpulkan ke alam mahsyar. Di alam mahsyar itu juga nanti akan di, setelah dari mahsyar itu akan dihisab, akan diberikan buku catatan amalnya, diperiksa. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, bermacam-macam. Ada yang menerima dengan tangan kanan itu wajahnya putih. Makanya kita sekarang ada biasanya sudah diajarkan ashabul yamin, biasakan dengan kanan, yang artinya minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid ya kiri. Ketika diawali kanan maka kiri penutupannya, masuk WC kiri maka keluarnya kanan, kan seperti itu. Masuk pakai sandal kanan tapi lepasnya kiri, seperti itu. Tujuannya kenapa? Tujuannya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, doa ketika membasuh tangan di situ. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikan kepada kami, berikan kepada saya ya Allah, kitabku, buku catatan amal. Wa hasibni hisaba yasira, dan hisab kami, hisab aku ya Allah dengan hisaban yang ringan. Artinya nanti di akhirat itu ada hisab berat, ada hisab ringan. Maka tentu antara berat dan ringan itu ada perbedaan jauh. Jika yang disebut berat maka satu kali hisab saja 1000 tahun. Satu sholat, yang ditanyakan tentang sholat misalnya, maka 1000 tahun. Puasa 1000 tahun. Tapi hisaban yang ringan itu hanya sesaat. Anggaplah sekitar sesaat, sekejap saja. Semua pertanyaan itu hanya sekedar lewat-lewat begitu saja untuk hisab yang ringan. Maka dari itu kita dianjurkan berdoa, diajarkan oleh para ulama. Ketika membasuh tangan kanan, di situ ada doa, ya Allah, berikan nanti kitab kami ya Allah dengan tangan kanan dan hisab dengan ringan. Ketika membasuh tangan kiri ada doa juga di situ. Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali wa la mi wara'i dhahri. Ya Allah, jangan berikan kitab kami ya Allah, jangan berikan buku catatan kami ya Allah melalui tangan kiri dan juga punggung tangan kiri. Jadi ciri-cirinya nanti orang yang celaka itu ketika menerima buku catatan amal itu dengan tangan kiri atau dengan punggung tangan kiri, maka wajahnya menghitam. Itu merupakan tanda bahwa orang itu adalah ashabus simal, yaitu ahli-ahli biasa kiri, seperti itu. Kan nanti ada yang kanan, ada yang kiri. Orang yang kanan itu orang yang beruntung, orang yang kiri itu orang yang celaka. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, nanti ketika dihisab, bangun dari ba'as itu 1000 tahun, di mahsyar ke matahari di atas kepalanya itu 1000 tahun juga. Setelah dari mahsyar baru digiring ke hisab. Dihisab, diibaratkan kita sekarang analoginya kita diperiksalah di Polres, diperiksa dulu, diperiksa-periksa, baru setelah diperiksa nanti ditimbang. Ditimbang itu di mana? Mizan. Lah, mizan itu di mana? menunggu keputusan di pengadilan nanti, seperti itu. Maka dari itu gampangnya kita dihisap dulu, ditengok apa kesalahannya, buku catatan amalnya diperiksa, diberikan melalui tangan kiri atau tangan kanan atau tangan kiri atau punggung daripada tangan kiri, di situ dibaca semuanya. Iqra kitabak kafa binafsika alaika hasibah, kata Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alaika hasiba, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Artinya ya dibaca sendiri, tidak ada yang bisa membohonginya, buku catatannya lengkap. Lah ketika dibaca, apa yang dihisab pertama? Yaitu sholat. Maka sholat jaga benar-benar. Ada dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu, idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kata Rasulullah, pertama kali nanti yang akan diperhitungkan, pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik pula lah seluruh amal-amal yang lain. Amal ibadah yang lain dianggap baik. Kenapa? Karena ketika sholatnya baik, maka akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Sebaliknya, wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi, apabila sholatnya rusak, sholatnya ambruk misalnya, maka ibadah-ibadah yang lain akan diteliti seteliti mungkin, akan dihisap sehisap mungkin, anggaplah akan buruk amal ibadah-ibadah yang lain. Ini perbedaannya. Jika sholatnya baik, maka akan mendapatkan hisap yang ringan. Tapi jika sholatnya buruk, akan berat hisapnya di situ. Beratnya macam mana? Ini bagi orang yang berat, pertama nanti yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholatnya. Kemudian ada 10 nanti dihisap itu yang akan ditanyakan. Pertama sholat. Sholat yang akan di yus'aluna anis sholati waz zakati. Sholat dan zakat akan ditanya. Di satir pertama ada di halte bahasanya itu ada di pertanyaan, ada 10, anggaplah 10 ruangan, ruangan sholat dan zakat ditanya di situ. Setelah selesai sholat dan zakat itu ditanya, berapa lama itu? 1000 tahun sholat dan zakat itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sholat itu selesai, maka baru pindah ke bergeser ke halte berikutnya. Apa halte berikutnya? Yaitu yus'aluna an mutaba'atil hawa, dia akan ditanyakan terhadap hawa atau keinginan-keinginan yang ia ikuti. Apakah kita itu ikut keinginan nafsunya atau ikut keinginan-keinginan yang berdasarkan nafsu kita, ingin nafsu kita yang mengikuti ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan ditanya, semuanya akan ditanya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tak sempurna iman salah satu daripada kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa olehku, kata Rasulullah. Hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Nafsu kita itu bukan menghilangkan nafsu, tidak. Kalau nafsu dihilangkan, kita tidak bisa makan. Nafsu makan hilang, nafsu tidur hilang, nafsu ngobrol hilang, nafsu-nafsu mau jalan-jalan, olahraga hilang semuanya. Maka di situ bukan menghilangkan nafsu, tapi nafsu diarahkan terhadap ke jalan yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal kita mau berhubungan suami istri, maka lewat jalur pernikahan. Maka kita mau makan di situ, maka lewat jalur yang halal. Mau ngobrol, maka di situ harus dengan cara yang baik. Mau mandang, maka dengan cara pandangan yang baik. Maka semuanya di situ akan ditanyakan. Nah, itu baru halte kedua. Ketika yang halte ketiga selesai itu semuanya, berapa lama itu? 1000 tahun. Setelah sholat dan zakat 1000 tahun. Setelah itu halte yang ditanyakan tentang hawa nafsu itu akan ditanyakan 1000 tahun. Setelah itu akan baru masuk ke halte ketiga. Halte ketiga apa yang ditanyakan? An hukukil walidaini. Ditanyakan tentang hak-hak orang tuanya. Bagaimana kamu memenuhi hak orang tuanya? Itu akan ditanyakan. Hak orang tua, yang mana bahkan dalam hadis, orang yang makan makanan enak tanpa orang tuanya, orang tuanya tidak diberikan makanan itu, maka nanti seseorang tersebut tidak akan merasakan nikmatnya makanan di surga. Mohon maaf. Maka ini sebagai motivasi bahwa orang tua itu harus dilibatkan di dalam kenyamanan kita. Terkadang mohon maaf, jika orang tua yang kaya, maka anaknya yang menjadi raja. Tapi sebaliknya, jika anak yang kaya, kebanyakan orang tuanya yang akan menjadi pembantu, orang tuanya yang menjadi budak. Sebagaimana sabda Rasulullah ketika ditanya oleh Malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, apa di antaranya? Antarul khufata urotal ala tari'a asya'ih au ila angkol, artinya ketika melihat seseorang yang dulunya miskin, kemudian ya kemudian bisa kaya, kemudian ya bangunan rumahnya luar biasa, tapi dengan cara ya kerja keras sampai meninggalkan perintah-perintah Allah, itu tanda kiamat. Kemudian antalidal amatu rabbataha, di antaranya yang tadi sesuai dengan ini, ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Artinya gimana? Ibunya jadi budak, anaknya jadi tuan, anaknya jadi raja. Itu merupakan tanda kiamat. Banyak sekarang ketika anaknya kaya, banting tulang kerja keras, kemudian

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, mohon maaf atas ketidaknyamanannya dikarenakan juga terputusnya layanan listrik di studio kami dan bahkan juga terputusnya layanan listrik di Masjid Agung Sungai Liat. Ya, kali ini juga pendengar kita akan hadirkan rangkaian religi dan untuk mutiara pagi nanti kami akan hadirkan di esok pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kemudian di tahun 2026 itu ada 21 kampung nelayan merah putih yang terakomodir oleh Kementerian Perikanan.
2: Itu warnanya merah hitam. Baru rompi yang lama kemarin kan warna pink kan. Jadi nanti waktu saat mereka ingin mengambil rompi baru, ya mereka harus membawa rompi lamanya dan ditukar dengan rompi baru.
3: Radio Republik Indonesia, sengaja dengan warta berita dari bacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, sebanyak 21 kampung nelayan merah putih di Provinsi Bangka Belitung sedang dalam tahap pembangunan. Sebanyak 386 juru parkir resmi Pangkal Pinang kini pakai rompi merah hitam, rompi pink lama tidak berlaku. Berita selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, sebanyak 21 kampung nelayan merah putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang dalam tahap pembangunan. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kemudian di tahun 2026 itu ada 21 kampung nelayan merah putih yang terakomodir oleh Menteri Kelautan Perikanan.
2: Sebanyak 21 lokasi kampung nelayan merah putih KNMP yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Bangka Belitung telah resmi berkontrak dan sedang dalam tahapan pembangunan atau on progress. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik realisasi program Astacita Pemerintah Republik Indonesia saat ini. Pembangunan infrastruktur pesisir ini dinilai menjadi angin segar dan mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, Iopi Wijaya mengatakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak tahun 2025. Iopi menjelaskan fasilitas yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut sangat beragam untuk menunjang pemenuhan aktivitas para nelayan, mulai dari tambat labu, cold storage, hingga gudang penyimpanan.
1: Kemudian di tahun 2026, itu ada 21 kampung nelayan merah putih yang terakomodir oleh Menteri Kelautan Perikanan. Pangkal Pinang satu, tempatnya di Desa Ketapang. Kemudian di Kabupaten Bangka ada 3, tempatnya di Mapur, di Desa Rebuk dan di Desa Bintet. Kemudian di Bangka Tengah ada 2, itu di Desa Pura dan Desa Batu Berlubang. Kemudian di Bangka Barat ada 4, di Teluk Limau, Rambat, kemudian Tanjung Niur dan Semulut. Di Bangka Selatan itu ada di Tanjung Sangkar, di Desa Celagen, Desa Sadai, Tanjung Ketapang, Pasir Putih, Serdang, dan Kepo. Nah, untuk di Pulau Belitung, itu masing-masing di Belitung Timur ada 2, di Mayang dan di Desa Baru, dan di Belitung, Kabupaten Belitung, itu di Pulau Seliu dan Tanjung Rusa.
2: Terpisah, anggota DPRD Bangka Belitung LP Diana mengatakan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan, melainkan juga KKP selaku pihak yang menentukan penunjukan kontraktor penyedia jasa.
3: Program ini harus dikawal dengan sebaik-baiknya, tidak hanya oleh pemerintah daerah atau juga Dinas Kelautan Perikanan Bangka Belitung, tapi juga oleh KKP sendiri yang meloloskan atau memberikan kontrak penunjukan daripada pembangunan kepada penyedia jasa dari luar terhadap 21 titik di Bangka Belitung ini.
2: Guna memastikan proyek tersebut berjalan dengan transparan dan berkualitas baik, LP mendesak peran aktif dari kepala daerah, pemerintah desa, hingga kepala desa setempat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sebanyak 386 juru parkir resmi Pangkal Pinang kini pakai rompi merah hitam. Rompi pink lama tidak berlaku kembali. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Jadi nanti waktu saat mereka ingin mengambil rompi baru, dia mereka harus membawa rompi lamanya.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperbarui identitas juru parkir atau jukir seiring mulai diterapkannya sistem smart parking atau parkir berlangganan di Kota Pangkal Pinang. Kini juru parkir resmi yang bertugas di ruas jalan Kota Pangkal Pinang menggunakan rompi berwarna merah dan hitam. Sementara rompi lama berwarna pink dinyatakan tidak lagi berlaku sebagai atribut resmi jukir. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Pangkal Pinang, Epron, mengatakan pembaruan atribut tersebut menjadi bagian dari pemutakhiran data juru parkir yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, setiap juru parkir resmi akan tercatat dalam sistem dan memiliki identitas yang dilengkapi barcode.
4: Itu warnanya merah hitam. Kalau rompi yang lama kemarin kan warna pink kan? Jadi nanti Waktu saat mereka ingin mengambil rompi baru, dia mereka harus membawa rompi lamanya dan ditukar dengan rompi baru dan juga menandatangani dan sematari patah integritas seperti itu. Waktu saat pengawasan untuk melakukan pengecekan sesuai dengan nomornya, itu akan kelihatan apakah betul-betul itu jukir yang memang tercatat di kami ataupun mungkin menggunakan stuntman atau pengganti atau yang lain. Akan tentu teksi seperti itu.
5: Efra menyampaikan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pangkal Pinang terdapat 146 titik parkir dengan jumlah sekitar 386 juru parkir. Data tersebut menjadi bagian dari pemutakhiran yang dilakukan di sub untuk mendukung penerapan smart parking. Pengguna rompi baru juga akan memudahkan petugas melakukan pengawasan di lapangan. Identitas dan nomor yang melekat pada atribut juru parkir dapat dicocokkan dengan data yang dimiliki di sub. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Bupati Belitung Timur, Kamarudin Munten mengatakan bahwa pemerintah kabupaten telah menuntaskan sertifikasi lahan sekolah rakyat pada Agustus lalu. Septianingsih melaporkan.
6: Dan Golin, kalau untuk persiapan sebenarnya Agustus kemarin sertifikat sudah selesai. Tapi kan pasti ada proses-proses selanjutnya.
7: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan Pemkab Beltim telah menuntaskan sertifikasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat pada Agustus 2026 lalu. Saat ini sejumlah tahapan lanjutan masih perlu diselesaikan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan. Bupati menyebutkan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya menyiapkan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda Belitung Timur. Karena itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program tersebut dan tidak terjebak dalam perdebatan yang justru menghambat upaya pembangunan.
6: Bahwa itu pasti kita akan dukung. Saya rasa SMA Unggul Garuda jauh lebih rumit. Jauh lebih rumit. Itu aja selesai. 25 etap. Nah, jadi yang penting orang Belitung Timur harus kompak masyarakat. Apa yang diupayakan dari pemerintah daerah didukung. Tujuan kita kan untuk masa depan anak-anak kita, anak kita, cucu kita. Nah, kita harus siapkan sekolah yang terbaik. Apa yang sudah diberikan Bapak Presiden, dia memang sudah rencanakan dengan baik supaya masyarakat kita tuh pintar.
7: Terakhir Bupati menambahkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan yang baik perlu berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai pendidikan menjadi salah satu modal penting agar masyarakat daerah mampu mengelola dan memperoleh manfaat lebih besar dari potensi yang dimiliki. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Ishadi Batik Cual memiliki 22 motif kain cual kuno khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil tenun tradisional. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Kalau kain cual ini kita kebetulan koleksi kita ada dua.
9: Koleksi batik cual kuno khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil tenun tradisional keluarga Ishadi Cual ada sebanyak 22 lembar atau motif. 22 lembar motif tersebut, yakni 20 tersimpan di galeri dan museum Ishadi Cual, sedangkan 2 lembarnya diserahkan ke Museum Nasional di Jakarta. Owner atau pemilik Ishadi Kain Cual Bangka Belitung, Isnawati Hadi menyampaikan, dari puluhan lembar koleksi tersebut memiliki ragam hias dan motif kuno flora dan fauna yang khas, seperti kembang gajah, teratai, bunga kenanga, cempaka, naga bertarung, hingga burung hong.
8: Kita kebetulan koleksi kain cual kuno kita ini sebenarnya ada 22 lembar. Ada 20 yang ada di museum kita, 2 lembar kemarin kita serahkan ke Museum Nasional. Mm-hmm. Jadi Museum Kaca di Jakarta. Mm-hmm. Dari 22 ini kita baru ngangkat 7 motif. Jadi buku semua kita angkat.
9: Ia menjelaskan dari beragam motif yang ada memiliki filosofi atau cerita tentang kehidupan manusia, yakni disiplin, teratur, mengikuti aturan, tekun, dan lainnya. Pihaknya mengangkat atau membuat kain cual ini tidak bisa dengan mengarang karena ada nilai budaya dan sejarah berdasarkan kain kuno yang ada di museum. Menurutnya, kain cual kuno yang tersimpan di Museum Ishadi ada yang berusia sekitar 200 tahun yang diperoleh dari Atok Usang atau kakek buyut dari Abdul Hadi. Sampai sekarang, galeri dan Museum Ishadi masih menjual beragam koleksi dari mulai yang kuno hingga modern kekinian menyesuaikan tren masyarakat terkini. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Mendengar SMA Negeri 1 Pemali mengemas warisan dunia batik lebih modern di kalangan generasi muda. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: dicampur aduk dengan kontemporer modernnya, mm-hmm. dengan paintingnya, jadi tetap tanpa meninggalkan khasnya, tapi kita tetap mengikuti zamannya.
11: Batik sebagai salah satu warisan budaya Nusantara terus diperkenalkan kepada generasi muda melalui berbagai bentuk kreativitas. Di tengah perkembangan zaman, batik tidak hanya dipertahankan dalam bentuk dan teknik tradisional, tetapi juga dikembangkan menjadi karya seni yang lebih modern. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Pemali. Para siswa diberikan kesempatan untuk mengenal sekaligus mempraktikkan proses pembuatan batik, mulai dari menggambar motif hingga mengimplementasikannya pada kain. Guru seni budaya SMA Negeri 1 Pemali Untung mengatakan pengakuan warisan budaya Nusantara di tingkat dunia menjadi sesuatu yang membanggakan sekaligus menjadi dorongan generasi muda ikut melestarikan batik.
10: Batik painting enggak? Jadi kita okay. bukan batik yang tulis ya. Mm-hmm. Mungkin kita mengenal kalau zaman dulu ada nenek kita itu dengan tangannya memegang cantingnya. Mm-hmm. Nah, kita ini tetap tanpa mengesampingkan dasarnya ataupun yeah. ibarat kata bakunya tetap mm-hmm. mencanting batik tulisnya ada, tapi kita ke paintingnya untuk proses pewarnaannya ya. Jadi pakai kuas.
11: Menurut Untung, SMA Negeri 1 Pemali memiliki sejumlah produk unggulan di bidang kriya, sesatunya batik. Dalam pembelajaran, siswa tidak hanya dikenalkan pada hasil akhirnya, tetapi juga proses dan nilai seni yang terkandung di dalamnya. Meski terdapat pengembangan melalui teknik painting, untuk tradisional dalam membatik tetap dipertahankan. Siswa masih diperkenalkan dengan penggunaan kuas, canting, serta lilin sebagai bagian dari proses berkarya. Antusias siswa terhadap pembelajaran batik juga disebut cukup tinggi. Bagi para siswa, proses membatik menjadi sesuatu pembelajaran seni budaya yang didantikan. Pengalaman tersebut dirasakan Ulfia Maharani, siswi SMA Negeri 1 Pemali.
12: Kami menggambar sebuah motif batik itu di kertas dulu, digambar seperti itu. Nah, setelah itu Bapak kasih ke bapak nilai, dan mungkin ada revisi dari bapak gitu kan. Nah, setelah menurut bapak itu cocok, terus barulah kami mengimplementasikannya langsung ke kainnya.
11: Bagi Ulfia, proses tersebut memberikan pengalaman baru dalam mengenal batik secara langsung. Tidak hanya memahami batik sebagai pakaian atau kain bermotif, siswa juga belajar bahwa di balik sebuah karya batik terdapat proses kreatif yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dengan kreativitas generasi muda, batik tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat terus hadir dan berkembang mengikuti zaman. Dari Sungai Letrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, legislatif meminta perlunya pengawasan terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Program ini harus dikawal dengan sebaik-baiknya, tidak hanya oleh pemerintah daerah.
2: Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang direncanakan oleh Presiden Prabowo di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlunya pengawasan ketat dan menyeluruh agar pelaksanaan program tersebut dapat tepat sasaran dan tidak melenceng dari tujuan utamanya untuk menyejahterakan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi 2 DPRD Bangka Belitung LP Diana terkait progres KNMP di wilayah Babel. LP menyoroti pelaksanaan pengerjaan proyek di 21 titik KNMP tersebut yang tersebar di wilayah Bangka Belitung. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan, melainkan juga KKP selaku pihak yang menentukan penunjukan kontraktor penyedia jasa. Guna memastikan proyek tersebut berjalan dengan transparan dan berkualitas baik, LP mendesak peran aktif dari kepala daerah, pemerintah desa, hingga kepala desa setempat.
3: Program ini harus dikawal dengan sebaik-baiknya, tidak hanya oleh pemerintah daerah atau juga Dinas Kelautan Perikanan Bangka Belitung, tapi juga oleh KKP sendiri yang meloloskan atau memberikan kontrak penunjukan daripada pembangunan kepada penyedia jasa dari luar terhadap 21 titik di Bangka Belitung ini. Karena saya melihat progresnya itu tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian ada satu perusahaan mendapatkan 8 titik. Jangan sampai terjadi KKN terhadap proyek ini.
2: Terpisah, pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik realisasi program Astacita Pemerintah Republik Indonesia saat ini. Pembangunan infrastruktur pesisir ini dinilai menjadi angin segar dan mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, Yopi Wijaya, mengatakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak tahun 2025.
1: Ya jelas kami dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung sangat mengapresiasi dengan telah berkontraknya 21 kampung nelayan merah putih ini. Karena di satu sisi memang ini menjadi hal yang sangat menggembirakan, membantu kami pemerintah provinsi dalam pengelolaan daerah pesisir, khususnya kawan-kawan kita nelayan.
2: Yopi menjelaskan fasilitas yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut sangat beragam untuk menunjang pemenuhan aktivitas para nelayan, mulai dari tambat labuh, cold storage, hingga gudang penyimpanan. Dari Pangkal Pinang, Devi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka resmi memperpanjang perjanjian kerja 2.742 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja paruh waktu. Berlaku pada 1 Oktober 2026, perjanjian kerja periode sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka, Rismi, mengatakan jumlah ini turun 72 orang dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 2.814 orang. Penurunan ini dikarenakan sebanyak 55 orang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, 17 orang tidak diperpanjang perjanjian kerjanya. Sebelum kontrak diperpanjang, setiap perangkat daerah diminta mengevaluasi P3K paruh waktu di unitnya masing-masing. Evaluasi memperhatikan beberapa hal seperti kebutuhan organisasi, hasil penilaian kinerja dengan predikat sangat baik ataupun baik, kedisiplinan selama masa kerja, kesesuaian tugas dengan kebutuhan organisasi, dan ketersediaan anggaran. Setiap usulan diwajibkan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah. Usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka. Ada 2.742 P3K paruh waktu tersebut tersebar di 34 unit kerja, 26 perangkat daerah di 8 kecamatan. Penempatan terbanyak di bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Ya baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, kali ini juga informasi masih kami kutip dari rri.co.id untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan informasinya pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ini mendadak rame banget pendengar, karena ada antusias dari warga yang penasaran banget melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia. Ya, di mana kapal Marshal Saposkinov ya, ini ada terus juga ada kapal perusak dan ada kapal tanker juga, dan membuka geledaknya untuk publik dalam program Open Ship Day pada hari Jumat kemarin. Ya, kesempatan langka ini disambut hangat oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Warga juga rela banget nih ngantri demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang tersebut dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bahkan salah satu pengunjung ini juga ada Bima asal Depok yang langsung mendatangi kapal tersebut dan melihat serta juga disambut oleh para kru kapal ya. Pengalaman menaiki kapal tersebut juga memberikan wawasan yang teranyar. Selain itu juga, selain melihat interior kapal, teknologi persenjataan ya, ini juga menjadi salah satu daya tarik utama. Menyoroti kecanggihan spesialisasi kapal yang dirancang khusus untuk mendeteksi ancaman bawah laut pendengar. Bahkan karena banyaknya warga yang memadati area pelabuhan pun sempat mengejutkan pihak militer Rusia. Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik Laksamana Muda Evgeny juga mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat yang antusias melihat kapal yang mereka bawa. Iya, luar biasa dan gede juga nih, belum lagi dengan kecanggihan teknologinya. Baik pendengar, tadi informasinya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kali ini juga informasinya di mana ada sebanyak 13 warga negara asing asal Tiongkok terjaring di kantor imigrasi Tangerang dalam operasi tim Pora Gabungan. Mereka ini bekerja sebagai buruh kasar dengan gaji 1,2 juta per hari pada proyek kawasan pergudangan Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten mengatakan bahwa dalam operasi tim Pora tersebut, pihaknya menyasar 3 lokasi. 2 perusahaan ini di Cikupa dan 1 proyek di Legok, Tangerang. Pendengar, hasil pengawasan keimigrasian bahwa petugas menemukan keberadaan dari dan kegiatan dari 40 WNA seluruhnya merupakan warga negara Tiongkok di ketiga lokasi tersebut. Saya juga pendengar, Baron mengatakan juga ada 13 WNA yang tidak memiliki dokumen C20 ataupun izin tinggal, namun saat dilakukan pengecekan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan mereka tinggal dalam satu mes ataupun asrama yang sudah bekerja selama 1-3 tahun, pendengar. Itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya.